Selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun, saudara perempuan, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digitalnya, rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal, saudara perempuan, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempuan, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Minggu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, norma adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap anggota komunitas tentang bagaimana bersikap dan juga berperilaku dalam berbagai situasi. Kehadiran norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Anggota masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama dan juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya dalam tradisi gotong royong, seluruh warga terlibat membantu pekerjaan atau acara penting tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi kebaikan bersama. Nah, norma ini berfungsi mengatur interaksi sosial agar terhindar dari konflik. Nah, aturan adat dalam tata cara berbicara, berpakaian atau menghadiri acara tertentu misalnya, ini mengajarkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai setempat. Pelanggaran terhadap norma adat seringkali juga mendapat sanksi sosial nih atau hukum adat, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhinya. Nah, perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, peran norma adat istiadat juga tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga menjadi benteng moral yang menjaga identitas budaya serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, dengan mematuhi dan juga melestarikan norma adat istiadat, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tapi juga memperkuat pondasi persatuan dan ketertiban sosial yang menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau?

Lombar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan keragaman budaya, suku dan bahasa yang sangat luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, tiap daerah memiliki kekhasan adat, tradisi dan juga kearifan lokal yang menjadi identitas dan juga kebanggaan masing-masing. Tapi terkadang sedara perempat, mungkin ini adalah hal yang sering kita terlupakan ya dalam kesibukan kita sehari-hari, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah. Beda tuh luar biasa saudara perempat ya. Indonesia itu luar biasa, dari Aceh sampai Papua, dari Sumatera hingga Maluku, kita punya ribuan budaya, bahasa dan juga tradisi. Nah, setiap daerah itu punya cerita, punya warna, punya cara menyapa dunia. Tapi meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, di sinilah letaknya saudara perempat, kekuatannya itu toleransi, menghargai perbedaan budaya daerah. Jadi toleransi itu bukan cuma soal menerima perbedaan, tetapi juga soal menghormati dan menghargai, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, saling belajar dan saling menguatkan meski tidak selalu sama. Menghargai budaya daerah lain ini bukan berarti kehilangan jati diri kita. Justru sebaliknya, dengan mengenal budaya orang lain, kita semakin bangga dengan budaya sendiri dan sekaligus memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mungkin bisa kita coba bayangkan kalau semua budaya di Indonesia itu dirangkul dan dihargai. Betapa indahnya harmoni yang tercipta secara penempat. Tak ada lagi prasangka, ya. Tak ada lagi pertentangan karena perbedaan. Yang ada hanya semangat gotong royong. Saling memahami dan juga menjaga tanah air tercinta ini bersama-sama dengan semangat keragaman yang luar biasa. Jadi saudara perempat, mungkin bisa kita mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar 1-2 kata dari bahasa daerah lain gitu ya, untuk menyapa, ikut nonton pertunjukan seni tradisi misalnya, atau bahkan sekedar tidak mencela pakaian adat yang berbeda. Ini penting ya, kecil tapi bermakna, karena bangsa yang besar itu bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena rakyatnya saling menghargai dalam keragaman ya, menyuarakan kebaikan, menjembatani perbedaan, itu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya, ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempat, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga

tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempat, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah?

0: Habis eh?
1: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Ham lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
0: Dahlah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
1: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
0: Sorry lah wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

101,3 MHz Penombar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini sedara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan, ya kan? Tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung

Lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misalnya UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Saudara, perempat di mana saja berada, bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, program bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, saudara perempat, termasuk juga kelompok rentan dan miskin. Nah, melalui program ini negara hadir memberikan perlindungan sosial agar warga juga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan dan juga kesehatan. Namun di balik manfaatnya juga muncul tantangan nih, saudara perempat. Bagaimana agar bantuan sosial ini menjadi dukungan yang memberdayakan, bukan menciptakan ketergantungan. Nah, dalam praktiknya bansos memiliki dua sisi. Di satu sisi, bantuan sosial ini terbukti efektif ya membantu masyarakat keluar dari situasi darurat seperti saat pandemi atau bencana. Nah, kehadiran bantuan juga dapat meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Dan di sisi lain, apabila tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan, nah, bantuan yang terus-menerus itu dapat menimbulkan mental ketergantungan dan melemahkan semangat kemandirian.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang pendekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Kompas FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari perempuan, pembangunan nasional tidak terlepas dari peran desa sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Desa merupakan garda terdepan dalam membangun ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Oleh karena itu, semangat bangun desa, bangun Indonesia ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan mudah-mudahan seluruh desa di Indonesia bebaslah namanya dari yang namanya itu korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Jangan memperkaya diri sendiri gitu ya. Sejahterakan masyarakat sekitar ya. Desa korupsi di arah tuh ya. Nah, saudara perempuan, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastrukturnya saja gitu ya, tapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikannya, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang penting agar desa mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing. Nah, desa yang kuat ini akan melahirkan masyarakat yang produktif dan juga inovatif luar biasa.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, musyawarah mufakat. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem kita ini, sedara perempat, yang sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ini mengutamakan proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam berbagai forum, misalnya baik itu tingkat desa, RT, organisasi maupun lembaga pemerintahan, musyawarah mufakat itu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan, ya, dan juga mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses ini juga mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, saudara, di mana saja berada, musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota masyarakat diajak untuk berbicara dan saling memberi pandangan tentang berbagai permasalahan yang ada. Dan hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia. Jadi musyawarah mufakat ini dapat menghindarkan terjadinya ketegangan atau konflik, ya, yang dapat muncul jika keputusan diambil sepihak atau tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat merasa dihargai dan keputusan yang diambil pun dapat diterima dengan baik. Namun, saudara perempat, meski prinsip musyawarah mufakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, beberapa tantangan itu masih ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perbedaan pandangan yang terkadang sulit disatukan. Jadi untuk itu, penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga sikap terbuka, sabar, dan bijaksana dalam setiap proses musyawarah.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Prompar FM, suara budaya Nusantara. Tanpa pamrih. Nah, ini adalah sikap luhur yang menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan juga harmonis. Di tengah dunia yang semakin individualis, juga serba perhitungan sekarang ini, ya, sikap ini juga jadi wasa ketulusan yang patut dijaga dan ditumbuhkan. Sikap tanpa pamrih berarti melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk keikhlasan yang lahir dari hati yang tulus untuk membantu, memberi dan juga berbagi kepada sesama. Di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat, semangat tanpa pamrih ini jadi pendorong utama terciptanya keharmonisan dan juga kepedulian yang tinggi. Misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, guru yang mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak bangsa, relawan kemanusiaan yang menolong korban bencana misalnya, hingga tetangga yang sigap membantu tanpa diminta saat ada kesulitan. Nah, nilai-nilai luhur budaya Indonesia ini termasuk dalam ajaran adat Melayu ya, tolong-menolong tanpa pamrih adalah bentuk keutamaan budi pekerti. Dan ini jadi warisan moral yang perlu terus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda di era modern yang seringkali terjebak dalam budaya balas jasa. Nah, menumbuhkan sikap tanpa pamrih bisa dimulai dari hal yang sederhana. Membantu kawan tanpa diminta, beri dengan hati ya, atau berbuat baik meskipun tidak dilihat orang lain gitu ya. Kalau semua orang menjalani hidup dengan semangat memberi bukan menuntut, maka masyarakat yang adil, damai dan penuh cinta kasih juga akan terwujud. Karena sejatinya kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih itu justru akan kembali sebagai keberkahan dalam hidup kita. Maka mari terus rawat semangat ini dan jadi pribadi yang ringan tangan, tulus hati dan tak kenal lelah dalam berbagi.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Namun, di sisi lain, perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi memicu konflik SARA yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Konflik SARA sering berawal dari kesalahpahaman, prasangka, stereotip negatif, hingga penyebaran ujaran kebencian. Nah, dalam kehidupan sosial, perbedaan keyakinan, adat istiadat maupun latar belakang budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghormati, bukan sumber pertentangan. Kita beralih ke maklumat lain sedar perempat. Dalam kehidupan yang bermasyarakat, keteladanan memegang peranan sangat penting sebagai pendorong terbentuknya karakter dan perilaku positif. Menjadi suri teladan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat atau pendidik saja, tapi juga menjadi bagian dari peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Suri teladan berarti hadir sebagai sosok yang mampu memberikan contoh nyata melalui sikap, ucapan dan juga perbuatan. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian dan juga integritas perlu dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekedar disampaikan dalam bentuk nasihat. Demikian, saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

di kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Pulau Penyengat, Si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda
2: Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah, kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya,
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita
2: sebagaimana. Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya. Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial Karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menerang sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, yang negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik sih.
2: Buku lama. Sedap
1: di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya. Zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Biar kayak lebih sopan aja Bang.
1: Oh, iya. Okay.
2: Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti
2: itulah,
1: ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan berkeluarga. Ini jadi sisi positif

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa

0: Di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Ah, boleh, Ketua.
1: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak. Dalam kritisnya seperti apa, gitu kan. Pemikirannya seperti apa, gitu kan. Apalagi pers ini kan, dia tidak bisa sembarangan, Pak.
0: Mm-mm.
1: Karena kan dia ini ibaratnya wartawan mahasiswa, gitu kan.
0: Okay.
1: Harus mengambil berita yang valid, gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Tidak bisa kita asal pilih, gitu kan.
0: Dan berimbang juga, ya.
1: Betul.
0: Tidak tendensius terhadap satu kalangan, gitu kan.
1: Betul, okay. Betul.
0: Ada kode etiknya juga di situ,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
2: Iya.
0: Yeah. Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai persma?
2: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa, ya,
0: mm-hmm.
2: yang menyebarkan segala berita,
0: yeah.
2: melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu,
0: mm-hmm.
2: sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau mm-hmm. fakta.
0: Jadi data itu harus diolah dulu,
2: iya,
0: ya kan?
2: Betul. Betul.
0: Mm-hmm. Diolah, dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu, ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan, bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik.
2: Benar.
0: Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kawan-kawan di Persma Stensar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana, Ketua?
1: Dan
0: ini untuk nyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk menyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap, kan?
1: Betul.
0: Karena mau cakap, kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh, cuma nasi sebungkus aja, kan? kan tidak semua seperti itu, kan? Jadi mahasiswa juga, dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid, supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga akan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang, kan?
1: Betul.
0: Oke, bagaimana tuh, Ketua?
1: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya mendapatkan informasi dari luar gitu, mm-hmm. kan, dari media sosial kadang,
0: yeah.
1: banyak dari TikTok, dari Instagram, mm-hmm. itu pun masih kita cari informasinya gitu kan,
0: mm-hmm.
1: sesuai, apakah sesuai data dan mm-hmm. fakta. Kan banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu, mm-hmm. kan.
0: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balikkan karena dengan AI, kan?
1: Betul. Benar. Apalagi sekarang zaman udah canggih, kan. Mm-hmm.
0: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan, gitu, ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan betul atau tidak, sekarang alah AI tuh coba ceklah gitu,
1: betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan, mm-hmm. kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita, mm-hmm. gitu.
0: Karena sekarang generasi kita sekarang, kan, termasuk segala umur, ya, menggunakan AI.
1: Betul.
0: Gadget udah di tangan, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik itu dari sosial media atau situs berita akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
1: Betul. Kadang video pun AI juga, kan.
0: Gambar
1: juga AI gitu, kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi itu, kita cari lagi gitu.
0: AI itu bermanfaat gitu, ya. Sangat bermanfaat. Betul. Untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu, ya kan. Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
2: Benar.
1: Betul.
0: Kita memutarbalikkan fakta.
1: Tipu-tipu.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ini kan sebagai Duta Bahasa Kepulauan Riau ni, tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu, bangkat, apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi. Dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
2: Iya bang. Nah sebenarnya.
1: Terima kasih.
2: Belum.
1: Oke, siap.
2: Nah, fun fact-nya tuh bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh nggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
1: Betul.
2: Bahasa daerah
1: banyak
2: kita.
1: Banyak sekitar berapa? 20 atau 16 ya? 20. Banyak dialek kita.
2: Nah, iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
1: Kata orang sebang, sedang kita sebang pempengaruh.
2: Iya, itu berdampak.
3: Berimpact.
1: Biasa kita karena kita biasa nonton di Pipin.
4: Iya betul.
1: Karena di rumah saya nonton di Pipin aja kan. Pempengaruh.
2: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa sendiri.
1: Trigatra, oke, bangun bahasa.
2: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik, tapi juga benar, gitu.
1: Itu poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, sih, apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk apa namanya, Cilek tadi, apa namanya tadi?
3: Siapa namanya?
1: Eh, Den, mulut kau. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, bisa lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu. Bisa dibilang ya apa benar tak senonoh nah kan. Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu ya kan. Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
2: Nah makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
1: Asik tuh.
2: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu, turut berpartisipasi acara tersebut ya.
3: Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
1: Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
3: Akrab dengan digitalisasi.
1: Era digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih. Jadi kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
2: plok
1: di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
3: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
1: Betul.
3: Ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan, kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak
1: Gen Alpha. Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
3: Betul,
1: juga ya.
3: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Teman-teman Kepulauan Riau, Pramata Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompat. Kembali hadir bersama dengan Anda, Salwa Alia, di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Gimana hari ini, saudara perompat, kabarnya? Di hari weekend pertama kita nanti setelah kita akan libur 3 hari, saudara perompat. Semoga sehat selalu ya. Dan juga insya Allah 2 hari lagi kita akan sama-sama merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekiranya saudara perompat sudah menyiapkan apa saja nih di sekitaran pekarangan rumah Anda atau bahkan di rumah Anda sendiri, ada masing-masing tradisi yang selalu dilakukan setiap tahunnya nih. Entah makan-makan atau lomba macam biasa atau lomba lainnya yang memang di luar kebiasaan atau juga di luar tradisi perlombaan 17-an, saudara. Ah, siapa tahu kan kayaknya ini lomba itu terlalu biasa deh gitu. Jadi pengen ada lomba yang di luar luar luar luar biasa lagi gitu kan. Jadi ada hal-hal baru yang selalu tercipta. Tapi nggak apa-apa, saudara perompat, dan juga pastinya Anda jangan lupa terlibat, entah itu ikut upacara ataupun juga ikut jalan santai ataupun juga ikut bersih-bersih gotong royong dan bahkan perlombaannya nanti ketika hari H ya. Jadi kan ternyata nanti akan ada libur 3 hari, saudara perompat. Sabtu, Minggu, Senin. Nah, pastinya ini kesempatan kita nantinya untuk menikmati hari libur dengan menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Dan juga pasti kita mengalami informasi-informasi yang juga berkaitan dengan kemerdekaan, saudara perompat, di siang hari ini dengan awal acara berada di acara Jelajah Kepulauan Riau. Nanti pun dilanjutkan pula dengan acara Sembang UMKM, dan akan ada acara Blese diselingi dengan feature budaya yang selalu hadir selepas azan salat zuhur. Dan pastinya dengan cuaca siang hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah mulai teduh-teduh manja ya. Untuk Anda yang mau keluar jalan-jalan bersama dengan keluarga, menikmati weekend yang masih mendukung gini cuacanya, saudara perompat. Nah, hati-hati di jalan dan juga pastinya silakan menikmati hari libur Anda bersama dengan keluarga dan menikmati cuaca Tanjung Pinang ataupun juga Bintan dengan hati yang sejuk, hati yang tenang. Kayak kita hadirkan lagu satu ini, saudara. Siapa tahu bisa menemani Anda yang barangkali tengah masak nih untuk siap-siap berangkat piknik nanti ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Pantun pergaulan dari Sanggar Salam Bayung untuk Anda.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oh, Ci Ade.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Suara Budaya Kepulauan Riau 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, makna di balik lipatan tanja. Nah, ternyata lipatan dia pun juga ada makna, saudara. Sebab tanja bukan hanya sekadar penutup kepala, tapi bagian dari identitas dan juga warisan budaya Melayu yang syarat akan makna. Setiap lipatan, bentuk, dan juga coraknya pun tersimpan pula filosofi tentang kehormatan, kebijaksanaan, keberanian, dan juga jati diri. Di tengah perkembangan zaman, saudara, kita mesti terus mengenal, menjaga, dan juga melestarikan budaya Melayu, ya, sebagai bagian daripada kekayaan di tanah Kepulauan Riau ini. Mulai daripada makna lipatan solek dendam tak sudah ampai. Macam lagu dia punya makna, ya. Kalau kita lihat karakteristik visualnya, dia punya simpul ikatan di bagian belakang dengan pucuk daun tanjak yang melentur atau melengkung ke arah kanan depan. Nanti ntar dia agak tertutup sebagian dahi kita, ya, saudara. Lantas maknanya apa pula? Dendam tak sudah nih merujuk pula pada rasa tanggung jawab dan juga cinta kasih seorang pemimpin yang tak pernah usai, yang tak sudah-sudah terhadap kesejahteraan rakyatnya, saudara. Tanja ini pun juga melambangkan kewibawaan tertinggi, kebijaksanaan, dan juga perlindungan. Lantas penggunaannya macam mana pula? Nah, kalau tanjak satu ini merupakan solek diraja yang secara historisnya menjadi pakaian resmi para sultan, raja, atau penguasa tertinggi di kerajaan Melayu pada masa lampau, saudara. Nah, kemudian solek elang menyongsong angin atau elang menyambar. Kita lihat karakteristik visualnya. Dia punya puncak daun tanjak dibuat tegak, tajam, dan juga agak condong ke depan. Meniru pula siluet burung elang yang tengah terbang gagah melawan arus angin, saudara. Simpulnya pula biasa diletakkan di sebelah kanan. Makna filosofisnya pula melambangkan keberanian yang tinggi, ketangkasan, kewaspadaan, dan juga kesiapan dalam menghadapi segala tantangan ataupun juga ancaman. Puncuk yang tajam ke atas tipon juga menggambarkan ketegasan prinsip hidup. Nah, kalau penggunaannya secara tradisional dipakai pula oleh para panglima perang, Laksamana, Satria, dan juga pendekar kerajaan. Karena kalau kita lihat, ya, saudara, siapa je lelaki yang menggunakan tanjak sosok elang menyongsong angin ini? Auranya sangat maskulin dan juga berenergi. Ada pula makna lipatan lainnya ternyata, saudara. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan kau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Ramai FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Perempat. Berikutnya juga ada pula Solek Balung Ayam. Karakter visualnya lipatan bertingkat di bagian atas yang menyerupai bentuk balung atau jengger ayam jantan yang tengah tegak. Nah, makna filosofisnya, ayam jantan dalam filosofi Melayu ini pun melambangkan sifat kepemimpinan yang fajar, selalu bangun paling awal untuk menuntun jalannya hari. Soalnya ini pun bermakna keberanian, tanggung jawab untuk mengayomi, serta sifat kepemimpinan yang bersahaja namun tegas, saudara. Biasa selalu digunakan oleh para pembesar negeri, dato adat, atau tokoh masyarakat yang dituakan sebagai penasehat atau pengambil keputusan. Berikutnya pula ada Solek Tebing Runtuh yang punya lipatan bertingkat-tingkat di bagian samping yang posisinya sengaja dibuat miring atau menurun secara bertahap. Saudara, dia punya ternyata serupa kontur tanah tebing yang runtuh. Maknanya pun, ya, meskipun namanya terdengar destruktif, tapi filosofinya justru sangat mendalam. Tanja ini melambangkan sifat rendah hati, tawadu, keluasan, dan juga kerelaan seorang pemimpin untuk turun ke bawah demi mendengarkan langsung, saudara, keluh kesah rakyatnya. Sering pula digunakan oleh para menteri, diplomat, atau utusan kerajaan yang bertugas menjalin hubungan dengan masyarakat luar ataupun pihak luar. Nah, berikutlah saudara beberapa lipatan tanjak yang memang ternyata punya perbedaan signifikan dan punya makna di balik setiap bentuknya. Biasanya Anda selalu menggunakan yang mana ya, saudara? Tapi kalau saya lihat ya, para lelaki yang selalu acara-acara ataupun juga bertugas-bertugas ketika dekat panggung, dekat hajat, itu selalu menggunakan tanjak Solek dendam tak sudah atau enggak solek elang menyongsong angin. Jarang pula saudara saya jumpakan solek balung ayam dan juga solek tebing runtuh. Ya, kalau kita lihat emang lebih segak ya dengan dua awalan tadi dia punya lipatannya saudara. Karena kelihatannya tuh macam berwibawanya tuh nampak sangat. Tapi juga masing-masing lipatan juga punya maknanya dan punya karakteristik yang selalu mewakili daripada kepribadian si penggunanya, saudara.

0: Eh, Wak. Ini foto pengantin kau, eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini Pak memang pakai Destar nih.
1: Iya, betul, Wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

Menteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompet, selain wisata Baharis, Sedada juga akan disuguhkan dengan wisata sejarah di Pulau Kuku. Inilah pulau yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi dari Vietnam karena terjadinya perang saudara pada tahun 80-an. Namun hingga kini masih ada warga Vietnam yang masih tinggal di Pulau Kuku. Pulau ini memiliki panorama pantai indah dengan pasir pantainya yang putih bersih dan air laut yang berwarna kebiruan. Lokasi wisata di Kepulauan Riau ini masih masuk dalam wilayah Kecamatan Cemaja. Kita beralih ke maklumat lain, pengamat sosial Stisipol Tanjung Pinang Rianto menilai pengawasan di lingkungan sekolah perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terhadap peserta didik. Menurutnya, sekolah harus memiliki mekanisme layanan pengaduan yang efektif dan mudah diakses. Ia mengatakan sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang perlindungan bagi peserta didik. Karena itu, sistem pengawasan harus mampu mendeteksi dan menangani persoalan secara tepat dan cepat. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lemah bisa menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus. Pengawasan yang baik harus melibatkan seluruh unsur sekolah, termasuk pimpinan, tenaga pendidik, dan sistem pelaporan yang jelas. Menurut Rianto, sekolah perlu membangun sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani tanpa mengabaikan hak-hak semua pihak. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kita juga tentu sepakat kalau UMKM ini bukan sekedar tempat orang berjual saja, tapi lah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat. Di Tanjung Pinang sendiri banyak dari produk lokal yang sebenarnya punya potensi besar untuk berkembang. Mulai daripada makanan khas kita, minuman, hingga kerajinan tangan. Tapi, untuk membuat produk-produk ini semakin dikenal dan juga mampu bersaing, tentu tak cukup hanya dengan semangat dari pelaku usahanya saja. Perlu pula ada dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak supaya produk lokal kita ini punya nilai tambah dan bisa naik kelas. Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau SEIE Pembangunan Tanjung Pinang, M. Isa Alam Syahbana, mendorong adanya kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat produk keunggulan UMKM di Tanjung Pinang. Karena menurutnya, pengembangan produk lokal ini mesti kita lakukan secara terarah, saudara. Karena memang harus terarah, nak kemana, kemudian fokus ke satu produk dulu untuk dikembangkan dan juga dipromosikan serta konsisten, saudara. Kalau kita nak produk UMKM itu tak hanya dikenal di daerah sendiri, tapi juga mampu bersaing di luar daerah, tentu dengan kualitas, kemasan, pemasaran, dan juga pengelolaannya mesti dipersiapkan dengan baik, saudara. Nah, yang menariknya masih banyak ternyata pelaku UMKM yang mengandalkan bazar atau kegiatan tertentu untuk meningkatkan penjualan. Memang ya, bazar pun bisa jadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk dan juga berjumpa langsung dengan calon pembeli. Tapi kalau penjualan kita hanya bergantung pada adanya kegiatan seperti itu, tentu kita punya usaha kurang stabil, saudara. Jadi ketika bazar kita punya selesai kan, penjualan bisa kembali menurun. Karena bisa jadi para pelanggan tuh lah punya penjual UMKM yang baru, yang jadi favorit mereka. Nah, disinilah pentingnya UMKM punya wadah pemasaran yang berkelanjutan, sehingga produk pun tetap bisa dikenal dan juga dibeli masyarakat, meskipun tak tengah lagi ada kegiatan atau bahkan pameran.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima

FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompa, pemerintah bersama dengan para pelaku usaha perlu duduk bersama untuk menentukan produk-produk apa saja yang bisa menjadi unggulan dan juga identitas daerah. Misalnya, makanan khas Tanjung Pinang dan juga berbagai kerajinan lokal yang memiliki cerita serta ciri khas tersendiri. Nah, produk-produk inilah sedara yang kemudian bisa dikembangkan secara serius, mulai daripada kualitas bahan, rasa, desain, hingga kemasan. Nah, kalau semua dipersiapkan dengan baik, maka bukan tak mungkin lah produk lokal kita tuh bisa menembus pasar yang lebih luas lagi, bahkan punya peluang untuk dipasarkan ke luar negara. Tapi sedara, untuk sampai ke tahap itu tentu ada beberapa hal yang tak boleh dilupakan. Legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga perlindungan kekayaan intelektual pun juga penting diperhatikan oleh para pelaku UMKM. Sebab ketika sebuah produk telah punya legalitas dan juga sertifikasi yang lengkap, maka kepercayaan konsumen pun akan semakin meningkat pula. Apalagi kalau produk kita nak masuk ke pasar yang lebih besar. Maka kelengkapan seperti ini pun jadi salah satu modal penting. Jadi, UMKM jangan hanya memikirkan macam mana barang itu terjual hari ini, tapi juga macam mana usaha tersebut bisa bertahan dan juga berkembang untuk jangka panjang.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Riau Lingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pulau ini hanya dihuni beberapa kakak saja, jadi sudah bisa dipastikan keasrian akan alam di Pulau Lingai masih sangat terjaga. Berbagai jenis pantai ditawarkan di Pulau Lingai, mulai dari pantai mangrove, pantai berbatu granit, dan pantai berpasir putih. Yang tidak tertinggal adalah spot snorkeling di beberapa bagian pantai di Pulau Lingai, punya terumbu karang yang sangat indah. Dan yang cukup mengesankan ialah adanya perbukitan menjadi spot terbaik untuk menikmati keindahan pantai Pulau Lingai. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya membutuhkan 30 menit saja dari Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperketat aturan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Proklamasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Seluruh peserta diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kericuhan selama perlombaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friyadi, mengatakan fakta integritas tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab masing-masing regu dan dibubuhi materai. Ketentuan tersebut diperlakukan sebagai langkah antisipasi agar peserta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Ruli menegaskan panitia tidak akan memberikan toleransi terhadap peserta yang melakukan pelanggaran hingga menimbulkan kericuhan. Sanksi dapat diberikan kepada regu yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk kemungkinan diskualifikasi dari perlombaan. Hingga 14 Agustus 2026, tercatat sekitar 450 regu telah mendaftarkan lomba gerak jalan tersebut. Terdiri dari sekitar 170 kategori 17 km, 90-an regu kategori 8 km, dan 150 regu kategori 45 km. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.10 menit. 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu, yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi, dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabb.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Radio Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Dari Perompat, handphone sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga mengakses berbagai layanan digital ya. Namun keterikatan yang terlalu besar terhadap perangkat tersebut bisa memunculkan kecemasan, saudara, ketika seseorang tak dapat menggunakannya atau harus berjauhan dari handphone. Dilihat daripada jurnal Plus One, nomophobia merupakan kondisi

ketika seseorang merasa cemas atau takut sebab tak dapat mengakses telepon seluler, kehilangan jaringan, atau tak dapat berkomunikasi melalui perangkat digital. Tinjauan ini pun juga menunjukkan kalau kondisi ini lebih sering ditemukan pada kelompok usia muda yang memang punya intensitas penggunaan handphone lebih tinggi, saudara. Namun fobia pun bukan sekedar rasa tak nyaman ya ketika handphone tertinggal atau habis baterai, tapi bisa menjadi bentuk kecemasan yang mempengaruhi pikiran dan juga perilaku seseorang loh, saudara. Nah, kondisi ini pun ditandai pula dengan kebiasaan memeriksa handphone secara berulang, ngerasa gelisah ketika tak ada notifikasi, atau bahkan susah berkonsentrasi tanpa keberadaan perangkat digital. Penelitian dalam Secretaris Research menunjukkan kalau nomofobia berkaitan pula dengan berbagai dampak psikologis dan juga perilaku, saudara. Mulai daripada meningkatnya kecemasan, stres, gangguan konsentrasi, serta penurunan kualitas hidup. Nah, kajian ini pun juga menjelaskan kalaulah penggunaan handphone secara berlebih dan juga hubungan yang tidak seimbang dengan teknologi jadi faktor pula yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Jadi untuk mencegah keterikatan berlebih dengan ponsel, setiap orang pun bisa mulakan menerapkan kebiasaan digital yang lebih sehat lagi. Mulai daripada membatasi waktu penggunaan layar, mengatur masa tanpa handphone berapa lama, serta perbanyak pula aktivitas secara langsung bersama dengan keluarga ataupun lingkungan sekitar, saudara. Karena dengan langkah sederhana seperti ini, bisa membantu seseorang tetap memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari loh.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, berselawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Hmm. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A, atau B, atau C, atau D, dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah, ilmu fikih, tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah, sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Ul, kau tahu tak? Muda itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisih. Ya kan, Ul?
0: Weh. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perumpa tidak kalah dengan pulau-pulau lain yang ada di Kepulauan Anambas. Pulau Berhala juga memiliki pantai dan keindahan alam bawah lautnya yang cukup memukau. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang datang di Pulau Berhala selalu menyempatkan snorkeling maupun diving. Akses untuk ke Pulau Berhala cukup mudah karena sudah ada jembatan penghubung dari Pulau Jemaja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi spot terbaik untuk memancing. Beralih ke maklumat lain, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan gerakan pramuka tidak hanya menjadi wadah pembentukan karakter, tetapi juga mesti mendorong generasi muda menghasilkan karya dan solusi nyata bagi masyarakat. Ansar mengatakan kegiatan kepramukaan perlu diarahkan untuk membantu generasi muda memahami berbagai persoalan lingkungan sekitar sekaligus mencari solusi. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional 12 tahun 2026, yaitu berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menanam dan memanen. Sektor tersebut juga membutuhkan pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda. Pembinaan pramuka menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Keterampilan, kemandirian, produktivitas, penguasaan teknologi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat perlu terus ditanamkan sejak dini. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro 4 Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi merupakan bekal penting bagi remaja dalam memahami perubahan yang terjadi pada dirinya serta cara menjaga kesehatan reproduksi secara tepat. Edukasi kesehatan reproduksi pun juga terbukti bisa meningkatkan pemahaman remaja sehingga mereka ada kesiapan pula mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan dirinya. Kalau kita lihat ya saudara, kesehatan reproduksi itu kan mencakup pemahaman tentang perubahan fisik ketika pubertas, kebersihan organ reproduksi, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Misal, ketika remaja putri perlu paham sangatlah cara menjaga kebersihan ketika menstruasi, sedangkan remaja putra perlu paham bahwasanya mimpi basah itu merupakan bagian normal dari proses pubertas, sehingga tak payah disikapi rasa takut atau bahkan malu, saudara. Dan berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi pun sekarang mudah ya untuk kita jangkau melalui media sosial, video pendek, hingga forum diskusi di internet. Sebab tuh remaja juga perlu punya kemampuan memilah informasi yang benar supaya tak mudah percaya mitos ataupun juga informasi yang menyesatkan. Peran orang tua, peran guru, tenaga kesehatan pun juga penting, saudara, dalam mendampingi remaja memahami kesehatan reproduksi dengan adanya komunikasi yang terbuka dan juga penyampaian informasi yang sesuai dengan usia bisa mendorong remaja lebih percaya diri lagi untuk bertanya, berkonsultasi, dan juga memperoleh penjelasan daripada sumber yang terpercaya ketika mereka menghadapi perubahan pada dirinya.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Berembang. Variasi Bunga Berembang Berombak-ombak. Filosofi Bunga Berembang Berombak-ombak. Jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak. Hati beriman nampak maruahnya.
2: Macam ini kan segmennya perempuan, yeah. Jadi memang harus di dekat daerah.
3: Yeah, oh, ya. Jadi ada pendekatannya gitu. Pendekatannya gimana tuh ya?
2: Betul. Halo deh.
4: Sekali mereka cinta sama Aca, mereka sangat detail sama Aca itu sendiri, okay. Gitu. Kan sampai ada itu yang namanya polisi Aca.
3: Polisi
4: Aca. Kalau di sosial media itu ada namanya polisi Aca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pendengar dan pemirsa untuk edisi di hari ini di Kawan Celoteh bersama dari RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya di hari ini ya, sepertinya saya sedang berbahagia. Oh, kenapa tuh? Karena saya kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa. Ini juga merupakan salah satu pelaku UMKM di Tanjung Pinang yang juga menggeliatkan ekonomi Kepulauan Riau. Kita sapa saja dulu ya. Di sini sih ada dua wanita cantik, satu laki-laki tampan. Ya, kita sapa dulu ada Kak Putri. Halo Kak Putri.
1: Halo Kak Juju.
0: Gimana kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya kalau manggil Kak Putri tuh ada nadanya.
1: Oh gitu.
0: Halo Kak Putri. Gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau gitu harus dijawab dengan nada ya. Halo juga.
0: Aduh.
2: Kok jadi dangdut sih?
0: Iya, kayaknya. Ada dangdutnya gitu
2: iya,
0: ya.
1: Kalau gitu ya.
0: Gak apa-apa. Okay. Kita kan harus membudayakan ini ya, lagu-lagu genre ya.
1: Betul.
0: Pop oke, dangdut oke, keroncong juga yeah, boleh ya kan.
1: Indonesia.
0: Iya betul. Ada Kak Putri, kurang lengkap rasanya kalau nggak ada Kak Putra. Kan Putra dan Putri.
2: Betul.
0: Tapi ini namanya bukan Putra, ada Bang Leo. Halo.
2: Halo,
0: Bang Leo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Salam.
2: Sehat Kak?
0: Sehat, alhamdulillah. Jaya. Gimana kabarnya, sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Ini apa nih? Ini dua apa nih?
2: Dua... Saya manajernya Putri Shu.
0: Oh, manajer.
1: Kebetulan kita partner.
0: Oh, partner sehidup.
1: Iya.
0: Oh,
1: dalam
0: so sweet. Kok saya sendirian ya?
2: Iya.
0: Seharusnya tadi saya ada partnernya gitu.
2: Sabar ya.
0: Iya, biar double gitu loh, ya kan. Nah, ini adalah Bang Leo, ini selaku CEO.
2: Iya.
0: Keren banget ya namanya. CEO.
2: Racin,
0: iya, CEO Macha Boy.
1: Owner
0: ya. Kalau Kak Putri sebagai adminnya,
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Mengelola keuangan, pemasukan,
1: betul,
0: pengeluaran,
1: betul sekali. Penyimpanan,
0: penyimpanannya yang sangat rapi.
1: Iya.
0: Sementara Bang Leo harus memutar otak untuk,
1: iya, betul.
0: Aduh ini gimana nih untuk membranding jualan kita nih.
1: Betul
2: bagian lugu-legahnya.
0: Oh lugu-legahnya gitu ya. Tapi kerjasamanya oke lah ya, kemistrinya dapat.
2: Harus.
1: Wajib sih.
0: Tapi kalau Bang Leo dan Kak Putri untuk membangun kemistri itu gimana? Aduh, gimana tuh? Ladies first.
1: Yang pasti kita harus kalau dalam bisnis ya terbuka.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ya, jadi ada walaupun kita suami istri gitu ya, tapi ya kalau untuk bisnis ya kita bisnis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Bedakan antara bisnis, keuangan bisnis dan keuangan rumah tangga.
0: Gitu. Jangan dicampur aduk kan. Oke. Okay. Supaya nanti modalnya balik lagi gitu.
1: Betul,
0: ya kan ya. Oke, okay. Kalau Bang Leo gimana Bang Leo?
2: Karena memang sebelumnya kan memang suami istri nih.
0: Sebelumnya gimana?
2: Nah, terus sebelumnya juga itu kan aku juga manajerinnya Kak Putri kan. Jadi secara on profesional ya kita selakunya profesional gitu. Ketika udah di rumah ya udah saya suami kamu, kamu istri saya.
0: Iya,
2: gitu.
0: Gimana selayaknya lah gitu.
2: Betul.
0: Ya. Nah, sama juga dengan buka bisnis, akhirnya buka bisnis Macha Boy. Yeah. Jadi tema kita di hari ini itu cuan hijau macha.
2: Asik.
0: Gimana? Cuan hijau macha. Pokoknya kalau kita ngomongin cuan kayaknya para wanita-wanita itu berbahagia ya, Kak.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Walaupun letih ya kan, walaupun lagi hati gundah, tapi kalau ngelihat yang warna hijau atau merah gitu langsung seger ya.
1: Seger banget
0: yeah. Gitu kan, apalagi minuman yang seger.
1: Yeah.
0: Nah, ini Macha Boy. Kalau kita berbicara tentang macha, kenapa akhirnya Kak Leo dan kok Kak Leo sih kebalik?
2: Kak Leo dan Bang Putri.
0: Bang Leo dan Kak Putri.
1: Yeah.
0: Membuka bisnis Macha Boy. Kan masih banyak nih macha-macha yang lain. Mungkin macha lalu.
2: Betul.
0: Ya kan, macha depan.
1: Macha gitu.
2: Macha-ci.
0: Iya, macha ci gitu. Dan ini juga bisa bilang ini franchise ya, Bang ya?
3: Franchise.
0: Nah, mungkin sebelum ke Macha Boy-nya nih, kenapa Kak Putri dan Bang Leo tuh memilih untuk UMKM-nya franchise? Kenapa enggak buka usaha sendiri gitu?
2: Jadi aku resign dari pekerjaan aku seluruhnya tuh di Januari. Terus bingung kan aku mau jualan apa, kita mau usaha apa. Banyaklah ide-ide yang kita pernah dibuat di rumah ya.
1: Yeah.
2: Bikin pisang lah, kopi segala macem. Mungkin aku ngerasa itu kayak jodoh-jodohan gitu loh Kak Ju.
0: Oh.
2: Belum waktunya nih gitu.
0: Oh,
2: loh.
0: Gitu.
2: Aku pernah buat kopi sama adik aku tuh, aduh gak dapet. Buat pisang juga, aduh gak dapet segala macem. Sampai ketemulah di titik Macha Boy ini. Dan aku ngerasa kayaknya ini udah jalannya, udah saatnya deh. Udah waktunya ya sudah.
0: Ada klopnya gitu ya.
2: Nah, aku ngerasanya begitu tuh. Karena udah beberapa kali udah apa ya, udah trial and error berapa produk yang lain kayak belum kena. Nah di Maca ini alhamdulillah, emang jalan rezekinya begitu.
1: Karena kebetulan emang lagi
2: happening.
1: Hype Maca ini lagi mau banget,
0: lagi gitu. Ya.
1: Jadi kita coba searching nih, kira-kira kita apa mau buat sendiri, brand sendiri, atau kita ambil franchise aja.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Okay.
1: Jadi lihat pengalaman, kayaknya kita ambil franchise deh, karena kita mau kualitas Maca yang benar-benar terjamin, gitu. Nggak mau coba-coba yang kadang kan karena kualitas Maca ini kan ada kualitasnya gitu ya.
2: Ada grade-nya.
1: Ya, jadi ya kita coba. Ketemu lah jodohnya sama Maca Boy.
0: Si Maca itu, berarti itu dari perjalanan cukup panjang juga ya, kak, ya ketemu sama si Maca Boy.
2: Betul. Dan kenapa memilih franchise juga lebih mempermudah sih.
0: Oke. Okay,
2: karena udah trauma, banyak yang error-error sebelumnya, udah ambil yang gampang aja, udah franchise gitu.
0: Ditambah lagi mungkin pekerjaan Kak Putri juga kan ada sebagai
2: CEO. Oh bukan.
1: Singer. Iya betul.
0: Sebagai penyanyi juga membagi waktu susah ya kak. Kalau saya punya brand sendiri kan harus membagi tiga jadinya ya kan, keluarga, pekerjaan nyanyi, sama pekerjaan jualan gitu. Akhirnya memilihnya franchise-nya Maca. Tapi ketemu akhirnya Maca itu gimana? Apa ngeliat cross-call sosial media? Oh dari situ.
2: Awalnya dari sosial media, memang dari sosial media. Jadi adik juniorku lah, juniorku di Bandung itu dia jualan yang sama brand itu. Jadi kepo kan, tanyain, Cak itu gimana di Bandung, Maca, oh lagi rame bang, gini-gini. Yaudah deh kirim deh nomor kontak personnya, abang mau pelajarin gitu. Setelah pelajarin, udah dikasih segala macam materinya, besoknya langsung transfer ya gitu ya.
0: Oh langsung deal gitu ya.
2: Langsung digaskan.
0: Tanpa babi bube gitu, langsung deal.
2: Iya. Langsung aja. Karena kita di daerah sudah cukup telat lah dengan ini yang di pusat, jadi ngomong-ngomong kan kita harus cepet nih,
0: jadi
2: biar nggak ketinggalan aja. Padahal kita cukup ya bisa dibilang telat juga lah ya, bukan pelopor sih kita di sini, tapi termasuk apa rombongan yang pertama lah buat ke Maca Boy-nya di sini di Pinang.
0: Tapi Kak Putri sama Bang Lea ini emang suka Maca.
2: Doyan
0: banget pakai banget.
2: Enggak sih doyan aja.
1: Lagi setelah jualan Maca ini kayaknya setiap hari itu kayaknya harus minum Maca gitu.
0: Iya.
1: Karena seger ya. Ternyata Maca itu seger gitu.
2: Suka kabut itu sekarang urung sing. Duh, misalnya kayak Leo libur gitu kan. Aduh bah, belum kena Maca nih. Nah, suka rungsing deh tuh kalau sehari enggak ketemu Maca.
1: Biasanya kita minum kopi tuh lewatlah kopi gitu, sekarang Maca aja
2: gitu.
0: Nah ini udah berapa bulan nih kak jalannya Maca ini? Kok ketawa ya Bang Leo ya? Di kode-kode gitu, ada apa sih sebenarnya antara orang berdua ini?
2: Kita udah cukup 2 bulan.
0: Udah cukup 2 bulan. Kira-kira udah berapa bulan?
2: Oh, baru 2 bulan.
0: Berarti dari
2: Agustus. Tanggal 1 Agustus kita baru mulai.
0: Tanggal 1
1: ya, kurang lebih 60 hari lah.
2: Iya betul kak. Gedenya 60 sih hari.
0: Berarti pas deal itu kak, barangnya langsung dikirim.
1: Betul, langsung proses kirim. Kita tunggu tapi agak lama ya.
2: Agak lama, sekitar 10-12 harian.
1: Kenapa agak telat buka? Kita pesan perjalanan lama. Terus juga banyaklah kesegala maksudnya
2: terbang sana lah, terbang sini lah. Kak Putri nyanyi kemana lah. Si suaminya nonton bola lah.
0: Oh jadi
2: kencar-kencar
0: gitu ya.
1: Iya jadi agak terkendala tuh selama 1 bulan juga ya.
2: Ya
1: kita pesan di bulan Juli ya.
2: Iya. Juni kita pesan ya. Juli pertengahannya sampai kalau enggak salah 7 gitu awal ya. Juli. Iya.
0: Sekitar gitulah ya.
1: Tapi mulai startnya itu di Agustus.
2: Di Agustus tanggal 1.
0: Itu awal bukanya di mana tuh, Pak?
2: Di depan kampus Poltekkes Sungai Jang.
1: Oh, di kampus Poltekkes. Sekarang di situ.
2: Masih di situ.
0: Itu bukan di situ, memang udah survei lokasi juga?
2: Sudah.
1: Jadi karena ramai gitu ya. Ramai dedek-dedek kan di situ kan.
0: Dedek gemes.
1: Iya, jadi suami saya jadi betah di situ.
0: Oh gitu, gara-gara dedek gemesnya.
2: Kalau bahasa bisnis profesionalnya itu kan Maca ini kan segmennya perempuan. Jadi memang harus di dekat daerah-daerah
0: gitu ya. Jadi ada pendekatannya gitu. Pendekatannya gimana tuh ya?
2: Betul. Halo, Dek.
0: Halo, Dek. Bukan asal mengkeputi ya?
1: Kalau kita sih enggak masalah, asal sampai rumah pas aja.
2: Masuk bareng kita.
0: Iya, pas assalamualaikum gitu kan. Aman gitu.
1: Aman. Itu enggak masalah.
0: Itu enggak masalah. Tapi kan Bang Leo ownernya, Kakak sebagai adminnya nih. Apa kerjanya kalau jadi CEO atau ownernya, apa sih yang paling berat kerjanya itu?
2: Yang paling berat nggak ada sih kalau aku.
0: Oh nggak ada ya.
2: So far aman ya.
1: Aman kita jalannya sambil enjoy.
2: Aku nggak terlalu yang nggak sih kayak misalnya terkadang terkendala cuaca gitu ya sudah. Emang segini Allah kasih rezeki ke aku ya sudah gitu. Nggak gimana sih akunya. ajar aja.
0: Ngalir aja gitu. Iya. Kita udah usaha ya, Kak.
2: Jangan ragukan rezeki dia deh, udah itu aja.
0: Benar. Kalau Kak Putri untuk mengelola semua pengeluaran, pemasukan itu gimana?
1: Yang penting di saat kan karena yang jualan itu kan posisinya memang Bang Leo ya. Jadi kalau sampai rumah baru lapor gitu kan. Yang penting catatan saat jualan itu lengkap gitu. Jadi kita menyusunnya juga nggak sulit gitu aja.
2: Apa report
1: curious masuk berapa hari ini gini. Oke gitu.
0: Oh, jadi kita juga sudah Chris-nya dan juga ada
1: aja. Gitu ya, bisa. Chris,
0: bukan Kyrus ya?
1: Iya betul.
0: Chris bacanya.
1: Iya, jangan
0: Chris
1: sampai salah nanti.
0: Benar.
1: Iya, kantor bahasa nanti.
0: Iya, jadi bacanya Chris.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Nah, untuk Matcha Boy ini, berapa nih harganya, Kak?
1: Harga apanya dulu nih?
0: Harga
1: Matcha per cup.
2: Jual.
0: Harga per cup.
1: Oke, per cup-nya.
2: Harga per cup-nya?
0: Nanti kalau saya nanya bahannya, saya mau buat juga.
1: Iya, betul. Jangan dikasih.
0: Jangan.
2: Aku dia buka di sebelah kita.

0: ada variannya
1: itu. Itu ada varian yang matcha cookies, itu cukup best seller juga.
0: Oh, matcha cookies itu berarti ada cookies
1: sendiri. Ada cookies. Cookies-nya cookies matcha
0: lagi. Cookies matcha juga. Oh. Jadi termacha-macha
1: semuanya.
2: Oke, memang termacha-macha.
0: Iya, betul. Terus yang hydro ya.
1: Yang hydro itu juga yang
0: coconut.
2: Ya, ada kelapa-kelapanya berarti.
1: Ada kelapa-kelapanya. Jadi aku setiap pagi tuh aku banyak kelapa dulu.
2: Itu perjuangan banget ya, Pak ya.
0: Effort.
1: Demi matcha, bro.
2: Demi matcha, boy. Enggak ada matcha girl gitu.
1: Enggak, nanti deh, ntar ya. Sabar.
2: Oke, okay, jadi kalau yang best seller yang mana nih, Bang? Biasanya yang disuka sama ciwi-ciwi mana?
1: Yang ciwi-ciwi kok enggak cookies.
2: Oh, yang cookies.
1: Itu yang buat yang middle, yang suka atau enggak apa yang agak tengah-tengah lah, dia enggak terlalu suka. Kalau yang doyan matcha banget itu dia minta yang OG. Tapi dia enggak yang dia minta biasanya tanpa pemanis, yang pure matcha. Terus kalau yang buat pemula itu aku boleh nyaranin ada dua. Kalau enggak yang strawberry sama yang ube.
2: Oh,
1: nah yang ube itu taro. Nah buat cocok suka. Nih buat awal-awal. Jadi gini Kak Ju, aku cerita sedikit. Adik aku yang perempuan, si bungsu itu dia termasuk sekte yang pembenci matcha. Jujur.
0: Jadi nyium matcha aja gak suka.
1: Gak suka ya. Iya. Jadi pas ngobrol-ngobrol di meja makan gitu kan, sambil nunggu matcha ini datang, ngobrol, Cin abang mau jualan matcha. Marah dia. Loh apa sih abang jualan minuman yang Icin benci, kata dia.
2: Oke,
1: akhirnya datanglah macanya, terus aku proses jualan, dia mampirlah ke situ kan, nemenin mampir. Ya udah deh Icin coba, tapi yang jangan yang terlalu maca. Nah, aku coba, aku buatin yang strawberry. Dan sampai sekarang
2: suka.
1: Setiap ini, "Bang, mau strawberry? Bang, mau strawberry?"
0: Suka ya,
1: ini enak loh.
2: Tapi strawberry-nya itu masih ada macanya, Kak.
1: Masih maca.
0: Masih kasih maca. Kita kasih ada resepnya itu ada strawberry-nya, ada tetap kasih maca juga.
1: Itu macanya.
0: Tapi dia lebih creamy kan?
2: Karena pakai krim. Tapi kalau di awal kita beli nih, sebenarnya itu memang udah dikombinasi kayak gitu apa ada diinovasikan lagi?
1: Oke, kalau itu memang sudah dari brand-nya, sudah dari manajemennya udah dari sana. Jadi kita tinggal ngikutin aja.
0: Gak boleh merubah-rubah, mengurang-urang atau melebih-lebih. Karena
1: jadi
0: itu
1: yang
0: nanti berpengaruh dirasa kan.
1: Jadi itu yang tadi aku bilang Kak Ju, kita tuh pengen yang simpel-simpel aja lah, biar mereka yang ngurus yang pusing-pusing, kita tinggal jalanin. Itu kenapa memilih franchise ini.
2: Oh, lebih ke situ ya.
1: Ke situ arah.
0: Betul.
2: Berarti dua-duanya emang doyan matcha lah ya.
1: Yeah.
2: Saya kan emang kurang nggak suka matcha nih.
1: Betul.
2: Apakah dua orang ini bisa membuat saya suka matcha?
1: Sebentar lagi. Tatap mata Leo.
0: Tapi emang belum pernah coba kan? Udah pernah coba belum?
2: Yang ini belum deh kayak matcha.
1: Atau sebelumnya. Kak Ju pernah trauma?
2: Trauma.
0: Pernah coba matcha tapi nggak enak.
2: Sih, gitu. Saya nggak suka baunya aja sih.
0: Oh, nggak suka sama dong.
2: Dari aromanya.
0: Nanti coba yang strawberry atau
1: strawberry atau ube ya.
2: Oh iya, yeah. Oke. Okay.
0: Coconut juga oke.
1: Okay. Coconut juga oke.
2: Okay, ya? Tiga-tiganya juga oke ya.
0: Okay,
2: kalau cocok bisa datang ke rumah.
1: Stay cu tuh.
2: Bener. Jadi kalau Kak Putri untuk meluangkan waktunya, bisnis iya, nyanyi iya gimana?
0: Yang pasti kalau antara bisnis dan nyanyi pasti kan waktunya juga beda nih. Kalau nyanyi kan biasa aku malam gitu. Kalau bisnis pagi ke sore gitu.
2: Oh, pagi ke sore.
0: Iya, jadi sebenarnya kan aku ada kerja satu lagi nih. Kerja aku banyak kan, jujur.
2: Banyak ya. Berarti wanita karir banget. Wanita karier.
0: Karir pokoknya gitu. Jadi ya membagi-bagi lah gitu kan. Kadang bantu Bang Leo gitu kan di siang kan. Karena emang kebetulan kantor aku sama tempat jualan itu sengaja didekatkan.
1: Oh, sengaja. Gitu.
2: Ya bisa mantau ya kayaknya.
0: Betul.
2: Bisa yang mantau Kakak apa Bang Leo nih yang mantau?
1: Dibuka tuh. Dibuka tuh sama Kak Juju tuh.
0: Depan soalnya areanya danger gitu.
1: Aduh. Zona merah ya, zona merah.
0: Tapi emang sengaja karena di situ agak ramai juga kan. Ada SMA 4, ada SMP
1: 6,
0: ada Polteka. Di situ juga UMKM juga hidup situ.
2: Berarti ini pasar kita ini memang anak-anak muda.
1: Betul. Dan lebih ke spesifik lagi aku pengennya ke perempuan, karena perempuan kan yang hobi jajan ya Kak Ju ya. Jadi aku lebih ke arah kesana sih pasarnya.
0: Terus kita juga tujuannya aktif TikTok, sosial media.
2: Oh iya, apa nih kan nama Instagramnya Kak?
1: Silakan Ibu admin.
0: Instagram kita di matchaboy.pmd.
2: .pmd.
0: Iya. Dan pemuda tapi jualnya di Sungai Jang. Mohon maaf ya Kak.
1: Itu jadi anomali.
0: PMD itu sebenarnya pemuda.
2: Oh, gitu. Tapi ternyata dijualnya di Sejang.
0: Iya, mohon maaf ya.
2: Kecoh jadinya ya.
1: Kecoh betul.
2: Jadinya perasaan katanya di
1: PMD. Iya.

0: ya gitu. Ya. Agak ke kiri dikit.
1: Rencana mau buat video klarifikasi kemarin.
0: Tapi gak jadi ya. Jadi.
1: Sampai sekarang belum ada.
0: Belum ada.
1: Gitu. Jadi kalau untuk TikToknya juga macaboy.pmd pemuda itu.
2: Jangan lupa follow ya guys.
0: Jangan lupa follow.
2: Yang follow nanti aku kasih diskon.
0: Iya, betul. Diskon apa tuh?
2: Diskon potongan harga.
0: Iya, benar. Iya,
2: dan nomor telepon aku.
1: Udah follow.
0: Nomor teman Bang Leo. Ngapain ya? Oh, malam orderan.
2: Iya,
0: bisa order malam-malam. Yo,
2: email. Bisa. PO. Pre-order. Yeah.
0: Tapi ini ada yang order lewat WA juga kan?
2: Ada.
1: Banyak. Ada banyak malam.
2: Lewat DM.
1: Pesan-pesan delivery pakai kurir.
0: Oh, kita juga yeah. Kerja sama sama.
1: Kebetulan kita enggak open di kayak
0: ini.
2: Belum.
1: Gojek atau Shopee Food gitu enggak belum.
0: Ya.
1: Cuman pakai kurir bisa gitu.
0: Oh,
1: bisa
0: itu banget. Kita sama kurir.
1: Iya, betul.
0: Itu biasanya apa berapa tuh ongkirnya? Tergantung jauh ya?
1: Iya, kalau kurir sekarang paling 12 ribuan.
2: Ya, 12 ribu, 15 ribu segitu.
1: Jauh dekat segitu.
2: Tapi kayak contoh kasus kayak ponakanku kan sekolah di SMP 1 tuh. Nah, itu kadang dia sama teman-temannya Bang Leo, Om Leo gini. Mau pesen nanti 5 cup atau 8 cup gitu ntar aku yang nganter gitu. Ya udah nih aku manter gitu. Ke SMA 1 juga gitu.
0: Ada kayaknya Bang Leo banyak ininya ya, banyak link-linknya ya.
1: Link-nya banyak, mulai dari dedek-dedek gemes, dedek-dedek cantik semua ada.
0: Benar. Sama boy-boy gemes.
2: Aduh.
0: Iya. Nah, ini kan setiap kita kan punya usaha pasti kita membrandingnya dengan cara berbagai macam cara ya, Kak.
2: Betul.
0: Kalau Kak Putih sama Bang Leo salah satunya selain media sosial gimana tuh?
2: Oke. Alhamdulillahnya aku memperistrikan Pustri Lulastri yang sudah famous ya kan.
0: Iya.
2: Semua orang siapa yang enggak tahu say.
1: Pansos dia di
2: pansos. Jadi gue saya nikahin dia untuk pansos bisnis-bisnis saya. Jadi karena memang Kak Putri udah cukup dikenal banyak teman-teman di Tanjung Pinang, ya itu privilege lah buat kita yang membuka bisnis dari zaman dulu ya Bu ya, dari kedai kopi, dari apa segala macam, itu privilege. Yang kedua kita memang dari sosial media, terus karena aku memang di dunia F&B, yang aku tangkap itu adalah hospitality Kak, maksudnya itu keramah-tamahan, bonding sama customer itu sih yang aku tonjolin. Kalau rasa semua sama.
0: Rasa sama. Ya?
2: Semua sama. Tergantung lidah lagi kan.
0: Okay.
2: Cocok-cocokan. Selera juga cocok-cocokan. Tapi bagi aku gimana cara ngebonding itu yang bikin ngiket customer. Bener-bener. Itu sih tujuh apa yang aku banget lagi ya pokoknya gitu deh.
0: Iya karena ada pepatah mengatakan, iya kan dibilang kan orang membeli jualan kamu bukan karena dagangan topi, tapi karena kamunya.
2: Betul.
0: Ya. Karena kamunya bisa membuat mereka tuh terhanyut dalam ini ya, kata-kata kita, gitu, ajaran kita.
2: Karena kan memang untuk proses pembuatan matcha ini cukup makan waktu ya, kita nge-shake-nya ya, nge-wish-nya segala macam.
0: Itu lama ya Bang ya?
2: Satu menitan segala macam lah. Ya total-total ya cukup lama. Ya, itu kan kalau misalnya orang yang
1: bosan,
2: buru-buru ya. Atau bagaimana kan, lama banget nih Bang gitu kan.
0: Iya.
2: Nah itu kan kita nutupinnya ajak ngobrol, apa kabar Bang, dari mana Bang, wah cuaca gini-gini. Nah itu sih aku selalu begitu tuh.
0: Oke, berarti Bang Leo juga mendalami karakter para pelanggannya.
1: Jadi kalau sampai ketemu di jalan lagi duduk nongkrong di kafe, ketemu customernya sapa gitu, sampai kayak udah dekat banget gitu. Padahal hanya sekedar si penjual dan pembeli, tapi bisa akrab.
2: Betul,
1: gitu.
2: Sampai negur, gitu sampai tegur-teguran.
0: Jadi gemes, om. Ternyata omnya kenalan dari jualan.
2: Benar dari situ, dari customer maca. Gitu.
0: Tapi penting ya, Pak, ya membangun.
2: Penting banget.
0: Ya.
2: Itu sih yang harus apa ya, wajib sih sekarang.
1: Zaman sekarang gitu sih.
2: Wajib. Nggak bisa. Kalau lu cuman
0: diam.
2: Oke, terima kasih udah ya terima kasih. Udah gitu loh. Kalau nggak gitu, kalau nggak kita bikin bondingnya ya kita kan mau survive nih di dunia ini gitu kan. Kalau enggak gitu hospitality sih harus nomor satu bagi aku. Apapun itu bentuk jasanya.
0: Karena kita kalau mau belanja kan kalau seandainya penjualnya enggak ramah tuh malas ya jadinya.
1: Betul.
0: Kalau mau beli ini kayak
2: udah lama-lama gitu kan.
0: Udah lama enggak senyum lagi ya kan.
1: Males banget gitu kan.
0: Jadi double jadinya.
2: Julid sih kita. Julid nih.
0: Berarti emang penting kalau kita sebagai penjual tuh harus ramah.
2: Betul. Banget.
0: Apalagi sopan. Iya. Santun. Sopan, santun, gitu.
1: Iya, betul. Musik.
0: Musik. Pokoknya lebih membangun
1: betul.
0: Ininya lah ya, komunikasi yang baik dengan para pelanggan.
2: Iya. Betul.
0: Betul. Sejauh yang beli sama Bang Leo nih, yang paling jauh ada nggak? Mungkin dari Anambas?
2: yang paling jauh ini sih ada yang siapa temennya kak Epi.
0: Iya, batu berapa
2: 18 atau 20 gitu.
0: Oh, jauh juga.
2: Jadi
0: ya,
2: memang kebetulan anaknya ngeles apa di mana gitu di situ. Jadi dia hampir tiap hari itu.
0: Tiap hari macet.
2: Hampir tiap hari. Awal-awal hampir tiap hari itu. Itu paling jauh.
1: Karena dia pecinta maca.
0: Oh, makanya pecinta maca. Mungkin dan ini mungkin pas sama lidah dia gitu.
1: Iya, betul.
0: Dia mencoba untuk
1: iya, dan kayaknya memang walaupun Matcha Boy ini franchise, tapi di tiap titik, tiap tempat itu mungkin ada rasanya yang berbeda-beda ya. Iya. Karena air tangan.
2: Aduh, cleaning nih.
1: Betul. Ini beda.
0: Berbeda.
1: Iya, betul.
2: Berbeza.
1: Nah, itu dia. Walaupun resepnya sama, kadang bener-bener kok beda sama yang di sini gitu. Jadinya ya, itu dia langganan kita balik lagi dan balik lagi. Walaupun rumahnya di sana ada yang jual gitu. Kan ada, udah ada di sana. Iya kak, tapi lebih cocok yang sini gitu.
0: Kenyamanan sih paling
1: betul
0: pentingnya kan. Kalau udah nyaman,
1: dan nyaman ngobrol sama Om Leo.
0: Iya benar kan. Mungkin di sana dia kayak aku ada yang deketin cuman kayaknya kurang kurang ramah nih.
1: Iya,
0: kalau
1: Bang
0: Leo nih sangat aktif.
2: Bahkan
0: iya,
2: ada customer itu langganan banget hampir tiap hari. Dia gak akan beli maca kok gak sama aku.
0: Oh,
2: Winda.
0: Sama Kak Putri juga gak mau kalau ada Kak Putri.
1: Enggak, maksudnya dia kalau gak maca kita.
0: Oh
1: gitu,
0: dia gak mau.
1: Jadi aku misalnya hari ini nih gak jualan.
2: Lagi off gitu kan kitanya.
1: Beb, jualan gak offside. Kalau mau coba aja di depan ada beberapa tuh. Kalau pengen banget karena dia setiap hari minum maca. Nah, enggak lah, tunggu kalian aja. Aku enggak mau coba-coba, takut zonk gitu. Gitu.
0: Padahal sebenarnya sama aja.
1: Udah enak sama kalian gitu kata dia gitu. Biasa setiap hari, hampir tiap hari kurir maca.
2: Setiap hari kurir.
1: Pesan 2, 2, 2, 2.
2: Dan dia ambil. Dua itu tuh sendiri itu.
0: Untuk dia sendiri. Berarti dia memang
2: tiap hari
0: suka
2: itu.
1: Iya, suka itu.
0: Dan dia memang saya tuh senyaman itulah untuk belanja di punyanya maca punya Bang Leo dan Kak Putri.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, sebagai pelaku UMKM sekarang kan juga emang udah banyak nih ya maca mulai dari brand-brand lain lah gitu kan.
2: Betul.
0: Apa nih Kak tantangan terbesar sebagai pelaku UMKM?
2: Tantangannya so far ya kalau dibilang cuaca itu bukan tantangannya.
0: Iya, itu emang udah gitu kan. Ya.
2: Sejauh ini nggak ada sih, cuman aku kalau misalnya lagi ikut-ikut bazar itu kadang kabutinya juga kadang lagi manggung gitu kan, akunya juga nggak sendirian itu cukup keteteran itu aja sih kendalanya. Jadi memang kadang aku sering bawa ponaan, ayo bantuin abang yuk, ayo bantuin om yuk gitu. Itu sih
1: karena memang kalau sebenarnya kita pengen punya karyawan. Cuman emang belum ada yang
2: belum ada yang cocok.
1: Iya, kita mau cari ya namanya cari orang kerja memang serius ini kan agak selektif gitu ya. Kita orangnya kayaknya
2: cukup trust isu sih.
0: Susah yang cari ya benar istiqomah lah ini. Istiqomah
1: jalan istiqomah. Masya
2: Allah.
1: Wah pokoknya.
2: Ya toiba. Yes.
0: Ya itu intermezzo
1: itu.
2: Betul.
1: Ice breaking. Jadi palingan kalau misalnya mau bazar kita ya saudara-saudara dulu ya, kita memang sudah tahu gimana kinerjanya gitu. Seperti itulah.
0: Jadi sejauh ini masih mengandalkan berdua ya kak ya?
2: Masih berdua.
1: Betul.
0: Nah selain jualan di Sejang tadi ya, kalau ikut bazar di mana aja tuh jualannya?
2: Kemarin pertama kali ikut bazar itu di Umrah.
0: Di mana bang?
2: Di Umrah, kampus Umrah.
0: Umrah. Itu ramai banget ikut ya?
1: Itu ramai banget.
2: Peserta seribuan lebih waktu itu.
1: Masih dalam rangka 17 Agustus.
2: 17 Agustus itu tanggal 16 ingat banget jalan santai.
0: Dan jadi jual di situlah.
1: Jadi kami double job. Okay. Istrinya dampel,
2: manggung, jualan di maca.
1: Pokoknya cuan.
0: Pokoknya jangan dilewatin lah cuan-cuan itu
1: sampai,
0: ya.
1: Jangan sampai.
2: Terus beberapa event-event bazar ya aku ikutin terakhir ini yang di Poltekkes sama di SMA Negeri 1 Semansa. Ya, jadi situ
0: itu
2: sih.
0: Itu gimana bang? Penjualannya gimana? Kalau dibandingkan di Sejong, wow.
2: Ya, kalau, wow gitu.
1: Berapa kali lipat ya?
2: Ya kalau di depan kampus Poltekkes kan itu regulerannya. Kita lah buka di situ. Kalau bazar nih kan memang nyari peaknya kan. Kalau bazar itu peaknya itu alhamdulillah. Alhamdulillah hampir semua bazar aku nge-peak. Termasuk yang di RRI Fest. Yo.
0: Saya kemarin ngeliat loh Bang Leo lagi ngitung-ngitung uangnya.
2: Centil kan gue?
0: Ya,
1: dan kendalanya pasti RRI itu hujan, cuaca ya.
2: Tapi itu cukup luar biasa gacor itu. Gacor. Karena memang karena kita lagi happening juga kan Kak, lagi macan ini kan lagi ya FOMO-FOMO-an lah lagi tinggi-tingginya.
0: Ya, tapi nanti enggak gemuk apa itu bisa jadi nanti akan mengambil karyawan juga ya Kak ya.
2: Iya, mau enggak mau harus sih Kak. Karena memang
1: niat aku sedang proses itu sih.
2: Satu yang buat standby di Poltekkes karena
1: sayang kalau tutup.
2: Di sana sampai ada yang marah loh. Om kemana sih gini nih? Kirain om udah gak jualan lagi. Kirain om udah kaya. Iya main om berangkat umroh gitu aja.
0: Amin ya kan.
2: Jadi maksud aku tuh biar di sana ada yang tetap, ada yang jaga. Jadi aku yang keliling bazar gitu.
0: Oh iya iya. Tapi kalau yang franchise ini Kak, kalau seandainya kita mau punya dua,
2: boleh itu boleh? Boleh, oh, boleh banget. Punya boleh. 10 juga boleh.
0: Oh boleh ya berarti.
2: Boleh
0: ya.
2: Banget. Ini sana ada investor ya. Mau nambah 5 ada ya.
0: Masya Allah.
2: Doa aja dulu. Amin. Fitnah aja dulu.
1: Iya mana tahu setelah ada yang
2: mau. Iya.
1: Ada yang mau investor.
2: Kayaknya ibu produser ibu.
0: Gak pernah tahu ya rezeki itu dari mana ya Bang.
1: Betul.
0: Dari orang yang kita kenal. Betul. Dari orang yang jumpa di jalan. Dari sahabat, dari teman.
2: Ini kan maksudnya fitnah yang berfaedah ya. Fitnah aja dulu. Gak tahu siapa investornya.
0: Benar. Penting ada. Coba ada calling aja kan.
2: Yoi coba dong. Siapa tahu dari viewers atau dari yang subscriber. Boleh. Boleh
0: dari ada yang lagi pengen buka usaha ya.
2: Betul.
0: Kan.
2: Tapi gak mau repot.
0: Ya, boleh kolaborasi nih sama
2: macam
0: boy gitu.
2: Betul. Boleh banget.
0: Pasti kalian akan termacam-macam.
2: Aduh banget.
1: Termacam-macam pokoknya. FOMO banget deh macam.
0: Banget gitu ya. Tapi selain di bazar-bazar gitu Bang, kan sekarang kan juga lagi ini ya, ramai orang yang jual macam tuh pakai gerobakan.
2: Betul. Iya, betul. Betul.
0: Di jalan gitu. Nah, Abang enggak mau coba sistem
2: karena apa ya, aku tuh orangnya nggak pernah suuzon sama rezeki ya. Jadi ya udah maksudnya apa yang aku kerjakan hari ini inilah rezeki aku. Tapi untuk arah yang kesana tuh memang ada idenya mau yang pakai gerobakan. Cuman ya itu tadi Kak, kendalanya aku butuh karyawan yang gitu-gitu kan. Aku kan orangnya agak selektif lah begitu. Jadi tapi memang kedepannya ada ide kesana.
0: Ada ide kesana. Okay. Gitu. Tapi ini yang ada nggak sih Bang yang order dalam jumlah yang banyak?
2: Abah ada dong.
0: Oh, udah ada. Oh, udah ada banyak. Gila.
1: Kebetulan salah satu bank.
2: Salah satu bank ya.
0: Ada bank daerah
2: ya. Bank daerah ya, bukan BUMN. Ya. Udah ngomong aja BRK. Repot amat lu.
1: BRK Syariah.
2: BRK gacor.
0: Iya, abis ini BRK datang lagi.
1: Iya betul. Mereka kemarin sekitar 20
2: kapal. Berdiri di meja itu 2 jam ngewish.
1: Untuk kebetulan berkah Jumat ya.
2: Berkah Jumat.
1: Iya, betul.
2: Itu aku ngewish sampai 2 jam untuk nyiapin orderannya Ibu BRK. Oh, Ibu BRK.
0: Itu kenalnya apa teman? Emang kenal
2: bestinya.
1: Kebetulan teman. Nah, itu dia privilege itu ada gitu kan. Kita punya koneksi gitu jadi ya. Ayo. Sama juga pas kita pertama kali opening gitu. Itu alhamdulillah luar biasa respon teman-teman kita. Sangat positif. Betul. Gitu.
2: Feedbacknya luar biasa.
1: Dari situ kan awal opening kita udah alhamdulillah jadi kita tambah semangat gitu. Kedepan kita pertama jualan segini. Mana tahu nanti ke depan lebih itu. Tapi kalaupun tidak sama seperti di awal buka itu ya enggak masalah. Berarti yo itu berarti rezekinya segitu-segitulah gitu.
0: Seperti berarti di awal-awal kemana Kak berapa cup itu habis? Itunya cup apa?
2: Gak usah ngomongin cup deh, gak usah ngomongin cup. 1.600.000 Sombong kan gue.
0: Jujur banget ya.
1: Gitu. Iya betul.
0: Tapi ini boleh kalau ngomongin modalnya boleh?
2: Boleh.
0: Berapa nih kalau sendiri? Mau tahu ada yang mau kan? Itu kita nyiapin
2: ke semuanya. Kalau dari manajemen dari franchise-nya ada tiga itu, ada tiga kategori itu. Ada yang apa? Yang murahnya lah, maksudnya yang low itu 3 juta kurang.
0: Oh,
2: kalau aku ambil yang medium, yang di tengah-tengah, itu di 3.900.000. Ada lagi yang di yang atas ya. Iya, 4.900.000.
0: Itu bedanya ketiga itu apa, Bang?
1: Bedanya di stand-nya. Jadi yang 2,9 juta ini dia nggak dapat stand.
2: Nggak dapat
1: hanya barang jadi aja itu 100 cup.
2: 100 cup.
1: Jadi kalau untuk yang kami ini ada stand-nya langsung.
2: Ada mejanya.
1: Sama payung.
0: Dapat payung gitu ya.
1: Nah, terus yang 4 juta ini dia
2: mejanya lebih cakep.
1: Mejanya lebih ada lampu-lampunya
2: sama
1: gitu.
2: Ada stand gitu lah.
1: Iya. Yeah. Terus ada bannernya. Gitu. Sama jumlah cupnya sama ya?
2: Tinggal 200.
1: Oh, 200 cup datangnya.
0: Oh, jumlah cupnya juga 200.
1: Cuman kan dari situ juga nanti ada biaya pengiriman. Nah, pengirimannya itu lumayan.
2: Ya, karena kita di daerah ya. Itu juga satu kendala bagi kita.
1: Iya, total-total
2: ongkirnya. Ongkirnya habis 900 kita kemarin.
1: Iya, total-totalnya jadi
2: sama bla bla bla belanja-belanjanya 6 juta deh, Kak.
0: Ada 6 jutaan.
2: 6 jutaan ya, kurang 6 juta lah. Ya. Itu udah sama bayar lapak lagi aku.
1: Oh iya.
2: Udah sama bayar lapak.
0: Oh itu lapaknya berarti kita sewa ya bang?
3: Sewa.
0: Itu bayarnya per bulan?
3: Per bulanan.
0: Oh, kalau untuk itu kita nggak perlu pakai listrik kan?
2: Perlu ya? Enggak.
1: Listrik untuk
2: listrik buat cas handphone sama kipas.
0: Oh,
2: cas
0: handphone doang ya, sambil scroll-scroll gitu ya.
1: Iya betul, biar
2: sambil buat konten, aja. Sambil konten kan.
0: Iya. Tapi sejauh ini isi konten di sosial medianya apa nih? Maca tentang ininya?
2: Iya masih, ya pembuatan maca, bikin promo-promo gitu-gitu.
1: Kalau di TikTok itu, soal maca itu FYP banget gitu. Peminatnya banyak gitu. Apalagi kalau kita buat video tentang perjalanan kita berjalan macam FYP orang suka banget
0: kayaknya orang pada suka yang tentang itu
1: iya, betul.
0: In my life
1: betul
0: banget ya kan
1: betul
0: sekali kayak yang ada kayak di desa-desa gitu
1: suka banget ya, FYP
2: kan? Kayak aku kan ke desa
0: apa kembang desa harus desa. Nah beruntungnya tadi kan karena Kak Putri udah juga cukup terkenal nih berarti sejauh ini Kak Putri dan Bang Leo juga nggak ada kolaborasi sama influencer lain ya. Sekarang kan udah lama itu yang mulai mempromosikan kan pakai jasa mereka.
2: Kemarin sempat ada ya Bu ya?
1: Untuk kolaborasi mungkin belum ada tapi kebetulan karena balik lagi temen ini influencer mereka bantu gitu
2: promoin ini.
1: Jadi bro bantu mereka.
0: tanpa pamri
1: gitu.
0: Jadi bantunya minum
1: betul aja. Betul. Jadi teman-teman tuh dengan posting-posting di sosial media gitu. Jadi ya alhamdulillah lah punya teman-teman seperti itu. Jadi sampai TikTok pun FYP kemana-mana orang datang tuh memang
2: betul,
1: banyak kan dari TikTok gitu. Bener. Alhamdulillah ternyata FYP di warga-warga Tanjung Pinang juga dan mereka memang nyari gitu. Aku lihat di TikTok kemarin om kayak gitu.
0: Mampir, apalagi sekarang kan jangkauannya luas ya kak ya. Jadi tuh kalau ada yang punya brand atau apapun sangat penting sekali tuh brandnya dari media sosial. Jangan mungkin ada kayak tapi kan aku malu di kamera. Nah itu
2: bisa.
0: Gimana?
2: Nggak bisa. Nggak boleh harus diputusin urat malunya. Karena karena kita di sekarang zaman sekarang tuh udah apa-apa kamera Kak Ju.
0: Iya.
2: Nggak bisa Kak Ju. Contoh sekarang kalau aku yang malu-malu kasihan Kak Ju nanya mulu. Aku jawabnya
0: jawab setengah doang.
2: Nah, kan enggak seru kan.
0: Jadi harus ada ininya ya. Itu harus pasti gitu.
1: Tapi kebetulan emang udah enggak ada urat malu masalahnya.
0: Enggak sih Kak.
2: Tapi urat itu
0: ada. Enggak ada lagi. Ini kayaknya kalau diajakin panjang tuh emang bisa aja.
2: Iya, boleh dikasih panggung.
1: Jangan.
0: Tapi kayaknya kalau depan Kak Putri kalem deh.
2: Enggak sih. Mungkin kalau di kayak gini ya udah jadi badut tongkrongan aja gitu. Aduh. Tapi kalau di rumah ya selayak jadi suami lah gitu.
0: Aduh keringet ya.
1: Nah, jangan dianggap serius ya.
2: Jangan.
0: Itu hanya bercanda
1: aja itu.
0: Itu hanya bercanda.
2: Ini hanya di depan kamera ya guys.
0: Iya, aslinya, di belakangnya lebih parah guys. Nah ini Kak untuk jualannya nih apa nih harapan kedepannya supaya makin banyak pembelinya dan cabang itu makin bertambah nggak cuma
2: amin,
0: di Sejang mungkin di Ganet di Dompa ya kan
1: gitu.
0: Di Uban ya
2: amin.
1: Ya semua itu pasti ada keinginan seperti itu pasti ada tergantung ini kan
2: waktunya kan kadang suka nggak pas
1: tuh jadi apa?
2: Ya kedepannya ya pengen kitanya aku sih nggak munafik karena sorry to say ya maaf ya karena masyarakat Tanjung Pinang ini kan bisa dibilang apa ya FOMO-FOMO-an ya maaf ya karena aku juga begitu masalahnya gitu jadi aku berharap ini bertahan setahun aja macam-macaan ini itu udah cukup alhamdulillah tapi kita nggak tahu kan kedepannya nanti ada tren apa lagi ada apa yang lagi viral nah jadi ke situ sih aku sama Kak Putri yang simpel-simpel aja sih Kak. Apa yang lagi gacor jadi gasken gitu-gitu aja. Tapi memang ada niatnya buat nambah-nambah cabang.
0: Ada niat banget.
2: Jadi insya Allah pelan-pelan karena yang kayak gini-gini kan menurutku ya Kak, posisi menentukan prestasi.
0: Iya, betul.
2: Kita kan ya istilahnya kita nih pedagang kaki lima ya UMKM. Posisi itu menentukan prestasi. Bahkan ada posisi yang menurut kita strategis, tapi kadang zonk juga gitu. Karena trafficnya segala macamnya itu gitulah.
0: Makanya harus diperhitungkan.
2: Betul, harus dibaca banget Kak. Harus ditongkrongin dulu ini bagus nggak ya trafficnya segala macam.
1: Ya balik lagi kalau usaha itu kan pasti ada pasang surut ya, nggak terus yang up terus kan penghasilan kita juga. Ya itulah suka dukanya ya.
0: Tapi nanti rencananya kan ini akan tetap berjalan nih. Udah ada plan B mungkin nanti mau apalagi tentang usahanya gitu.
2: Ada.
0: Oh, udah ada.
2: Ada
0: plan ada gebrakan
2: lagi.
0: Baru.
2: Ada gebrak didobrak malah didobrak bukan digebrakan ya. Emang ada satu brand lagi yang aku lagi targetin.
0: Udah jadi intai gitu ya.
2: Lagi ditargetin ya, semoga waktunya nanti pas.
0: Pokoknya semua tentang waktu.
1: Waktu semua itu. Ya.
2: Tentang waktu, benar-benar
0: ya, kan? Tentang waktu kan.
2: Betul.
0: Jadi boleh dicoba lagi lah ya. Betul. Bagi mungkin yang saat ini masih ragu-ragu dengan Maca atau dengan polemik terjadi sekarang, kalau Kak ngeliat sekarang gimana nih Kak? Aduh.
1: Ya Maca ini agak sekarang ini sangat-sangat mendunia ya. Iya, mendunia. Enggak hanya di Indonesia loh. Di luar negeri. Sampai kemarin kita sempat PO lama Maca. Itu karena bahan baku kosong dari Jepangnya gitu. Dari Jepangnya kosong emang. Jadi pecinta Maca ini memang ugal-ugalan. Sama kayak
2: bener.
1: Ugal-ugalan.
2: Barbar.
1: Mereka sekali mereka cinta sama Maca, mereka sangat detail sama Maca itu sendiri gitu. Kan sampai ada itu yang namanya polisi Maca.
0: Polisi
1: kalau Maca. Kalau di sosial media itu ada namanya polisi Maca. Itu jadi kalau kita posting nih buat Maca nih, nge-wish-nya gimana, caranya gimana, metodenya apa gitu ya. Nanti itu di
0: langsung ada yang komen.
1: Komen itu udah rame tuh.
2: Ada jurinya kita tuh sekarang di mengonten tuh ada jurinya sekarang.
1: Betul. Maca kok gitu? Maca nggak boleh di ini, metodenya nggak gitu. Nah iya, gitu.
0: Saya pernah juga baca beberapa komen katanya kalau Maca campur itu bisa kayak bikin pusing.
1: Gitu kan. Gitu.
2: Jadi nggak sembarangan sih sebenarnya, bagus buat kita lebih aware kan.
1: Kalau memang kalau di Jepang sendiri itu kan memang pure Maca itu ya nggak pakai susu dan lain-lain gitu. Memang minuman kesehatan bagi mereka. Itu kan jadi ya hanya Maca dan air gitu buatnya kan. Kalau di kita kan jadi improve lagi biar sesuai dengan selera
2: kita. Bikin latte lah kayak tadi ada strawberry berbukis gitu.
0: Penting ini adalah minuman yang mendahagakan tuh juga manfaatnya banyak.
2: Betul, lebih sehatnya, banyak sehatnya.
1: Ada
2: manfaat daripada mudorot.
0: Iya, Masya Allah, kok udah nggak kerasa banget nih waktu kita udah berlalu begitu panjang.
2: Aku pasti mau.
0: Iya, kita mau. Atau kita mau lihat
2: Kak? Pasti mau.
0: Mau lihat Kak Putri nyanyi
2: satu lagu dulu.
0: Next kita bisa jumpa lagi sama gebrakan baru tadi ya.
1: Iya betul.
0: Yang penting ini istiqomah aja dulu.
2: Amin.
0: Betul. Kita baru 2 bulan nih, baru matang-matang banget nih ya kan. Kita harus terus membuat dia semakin dikenal banyak orang.
1: Iya benar. Nanti kalau kita ada usaha lagi Kak Juju, nanti kita kesini lagi kok.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Iya.
1: Boleh ya Bu Produk.
0: Boleh.
2: Nanti kita kesini walaupun Kak Juju lagi sibuk, aku yang pasangin mic.
0: Boleh.
2: Aku hidupin lampu, tenang.
0: Makasih ya. Iya.
1: Mandiri kita,
0: tenang. Mandiri aja. Banget ya.
2: Pokoknya kita house adjustment.
0: Iya,
2: house
0: iya.
2: Kamera.
0: House. Masuk TV, Bang, masuk TV. Iya,
1: maksud, bangga banget ya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Juju.
2: Sehat-sehat Kak Juju.
0: Selalu. Makin banyak pelanggannya.
2: Amin.
0: Cabangnya makin nambah lagi.
2: Amin. 10.
0: Makin banyak lagi membranding jualannya.
2: Amin.
0: Dan mungkin bagi Gen Z di luar sana yang pengen buka usaha, boleh dicontoh dua pasangan ini ya. Selain kompak rumah tangga, kompak juga untuk berjualan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kompak, kita pamit ya Kak. Iya.
2: Okay.
0: Ada yang mau disapa dulu teman-teman Maca?
2: Hai. Maca lover.
0: Maca lover. Oke, terima kasih saudara pemirsa dan juga pendengar ya RRI Tanjung Pinang. Cukup sekian podcast di hari ini ya, dengan tema kita tadi adalah cuan hijau Maca. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.
3: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih? Aku panggil tak nyahot dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih.
4: Bruh.
3: Gamnya aku viral kan jelas di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Udah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompet, aneh tapi nyata. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Pulau Busuk. Pulau ini hanya timbul atau terlihat ketika air laut sedang surut. Bahkan yang sangat menyenangkan ialah ketika sedada berada di Pulau Busuk pada saat air hampir surut. Itu akan menjadi momen terbaik untuk selfie seakan-akan sedada berada di atas lautan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak begitu jauh dari Pulau Pancalin. Kita beralih ke maklumat lain. Polsek Dai Lingga menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyalurkan paket sembako melalui kegiatan Jumat Berkah di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara. Melalui pos polisi Pospol Pancur, sebanyak 5 paket sembako diberikan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Kapospol Pancur Bripka Henry bersama Babin Kamtipmas Kelurahan Pancur Brikpol Yudi Yanto. Setiap paket berisi beras 5 kg, telur 10 butir, mie instan 10 bungkus, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Bantuan itu diharapkan bisa meringankan kebutuhan masyarakat penerima. Tentu, kegiatan Jumat Berkah ini tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga menjadi cara Polri memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Personel kepolisian hadir langsung untuk memastikan bantuan tersampaikan kepada warga yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, pola makan vegetarian merupakan pilihan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih banyak berasal daripada tumbuhan dan menghindari atau membatasi produk hewani. Nah, pola makan ini pun bisa menjadi bagian daripada gaya hidup sehat kalau kita lakukan dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi tubuh kita. Makanan macam sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian dan juga produk olahan kedelai bisa menjadi sumber berbagai nutrisi penting loh, saudara. Mengkonsumsi beragam jenis makanan nabati pun juga membantu tubuh memperoleh serat, vitamin, mineral dan juga zat gizi lainnya. Jadi, saudara, gaya hidup berbasis nabati ini ternyata telah berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Didorong pula oleh kesadaran akan kesehatan jangka panjang dan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau bagi banyak orang pula, menjadi vegetarian ini ialah langkah preventif untuk menghindari berbagai penyakit yang sering menghantui ketika berada di usia produktif, saudara. Jadi, pola makan vegetarian yang seimbang bisa pula mendukung kesehatan jantung. Sebab, banyak makanan nabati mengandung serat dan relatif rendah lemak jenuh. Namun, ini manfaat nih pun tetap bergantung pula pada pilihan makanan dan juga pola makan secara keseluruhan. Tapi kalau selain kesehatan, ya gaya hidup vegetarian ternyata juga sering loh dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kalaulah kita utamakan makanan berbahan dasar tumbuhan, bisa jadi salah satu cara untuk membangun kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan loh, saudara. Dan meskipun begitu, menjadi vegetarian bukan berarti seseorang otomatis punya pola makan yang sehat. Karena makanan olahan yang tinggi gula, garam, atau lemak tetap perlu dibatasi. Meskipun termasuk dalam pilihan makanan tanpa daging, saudara. Dan orang yang menjalankan pola makan vegetarian pun masih memperhatikan kecukupan beberapa nutrisi. Pemilihan makanan yang beragam dan juga bergizi pun penting supaya kebutuhan tubuh selalu terpenuhi.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Sastra Budaya Kepulauan Riau. Kementerian Kesehatan RI memperluas screening tuberkulosis ke pondok pesantren dan pemukiman pada seluruh Indonesia. Program ini menggunakan data ronsen dada berbasis artificial intelligence AI untuk mempercepat penemuan kasus dada. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, kemenkos.co.id, teknologi ronsen portable memungkinkan pemeriksaan dilakukan langsung di masyarakat tanpa mesti menunggu pasien datang ke rumah sakit. Dan TB ini masih menjadi penyakit menular. Dengan angka kematian tertinggi di Indonesia, sekitar 120 ribu kematian setiap tahunnya, saudara. Kemenkes RI menyiapkan sekitar 10 ribu unit ronsen yang akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh puskesmas yang nantinya akan diintegrasikan juga dengan program cek kesehatan gratis untuk memperluas akses layanan. Nah, pesantren menjadi sasaran prioritas sebab kepadatan hunian bisa meningkatkan resiko penularan TB. Screening umum pun juga menemukan rata-rata 0,3% kasus, sedangkan pemeriksaan di Lapas Nusa Kambangan mencapai sekitar 3%. Selain pesantren, screening juga menyasar 3.373 desa dan kelurahan di 38 kabupaten kota yang nantinya akan dilaksanakan di akhir 2026, khususnya di wilayah dengan kepadatan dan juga risiko penularan lebih tinggi. Kementerian Agama RI pun juga mendukung screening di sekitar 42.000 pesantren dengan lebih daripada 7 juta santri maksud kami, yang nantinya ini program serupa juga akan diarahkan

bahkan ke lebih dari 82 ribu madrasah yang punya sekitar 10,5 juta siswa. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat saudara supaya tidak memberikan stigma kepada penderita TB, nantinya deteksi dini dan juga pengobatan, hingga tuntas diharapkan mampu membantu menekan penularan serta kematian menuju target eliminasi TB pada 2030.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara. Baru saja ada musibah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Gempa bumi tektonik kuat dengan magnitudo 7,7 yang memang telah mengguncang wilayah Flores pada pagi tadi pukul 4.58 waktu Indonesia Barat, saudara. Ternyata ini pun juga memicu peringatan dini tsunami yang telah resmi dicabut. Untuk itu kita berharap bersama ya, tidak ada lagi korban jiwa yang bertambah dari perompa dan tidak ada lagi gempa-gempa lainnya susulan yang nantinya akan menimpa saudara-saudara kita yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur sana. Kita pun juga sama-sama mendoakan semoga yang ditinggalkan keluarganya itu diberikan ketabahan dan juga kelapangan hati yang luas, serta pastinya untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada dekat Flores sana, seloknya masih jaga-jaga dulu ya, takutnya nanti ada gempa susulan, tapi kita harapkan bersama semoga tidak ada saudara perompak. Dan juga pastinya kita berikan informasi terakhir pada segan telah datang hari kali ini bersama dengan Salwali ya, dan selalu masih berdua dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi lain masa saudara perompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soekarno-Hatta.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dada Perompat, salah satu pulau terluar yang memiliki Kabupaten Anambas ialah Pulau Damar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Pulau ini sungguh eksotis jika dilihat mirip seperti bebatuan yang sangat besar. Bagi wisatawan, Pulau Damar memiliki keindahan bawah laut yang mengagumkan dan menjadi spot pemancingan terbaik yang ada di Kepulauan Anambas. Kita beralih ke maklumat lain. 3 dosen program studi sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang berhasil meraih hibah dana Indonesia Raya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2026. Prestasi ini membanggakan lantaran ketiganya harus bersaing dengan sekitar 17.000 proposal yang masuk secara nasional. Ketiga dosen tersebut ialah Wiwi Anastasia, Teti Kumalasari, dan Koordinator Prodi Sejarah FKIP Umrah, Robi Patria. Mereka mengangkat tema besar seputar warisan budaya khas Kepulauan Riau, Kepri, yang dinilai tinggi namun mulai dilupakan generasi muda. Koordinator Prodi Sejarah FKIP Umrah, Robi Patria, mengatakan akan menghadirkan sarana edukasi di ruang publik sekolah tentang permainan tradisional gasing dari Tambelan, Kabupaten Bintan. Ia mengaku permainan ini punya kedekatan personal baginya semasa kecil. Teti Kurmalasari mengangkat penelitian mengenai permainan rakyat gobang yang berkembang di Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan harapan bisa mendokumentasikan sekaligus menghidupkan kembali salah satu kearifan lokal Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kamu selama ini perempat RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara perempat untuk edisi di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya 2 hari lagi menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang sama-sama dimana kita sudah mengibarkan bendera kemarin sejak 1 Agustus hingga nanti berakhirnya bulan Agustus saudara perempat ya. Mudah-mudahan kita masih semangat, masih diberikan keberkahan, umur yang panjang, rezeki melimpah, kesehatan paling penting juga, dan diluaskan seluas-luasnya rezeki kita ya, amin. Segantang lada petang bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat ada acara Dangdut Ria. Semba Wasandut Ria, lepas itu ada apa lagi? Ada perkiraan cuaca, kemudian juga ada koncelote dan juga nanti ada ragam budaya. Yang ingin bergabung di petang hari ini silakan data line telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di 0811-704-8860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita angkat dulu ya, siapakah di belakang sana yang sudah ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepiye kabare waras?
0: Api-api wae.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Cik macam mana?
1: Tanjung Pinang hujan enggak?
0: Tanjung Pinang panasnya luar biasa.
1: Sampai kemari.
0: Iya, ya Allah, Masya Allah. Pokoknya kalau kita berhenti di lampu merah itu udah lah, rasanya bakal muka gitu nih.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Di sana macam mana cuacanya, Pak Cik?
1: Sama lah kan, Mas.
0: Oh, sama juga.
1: Gak musim dia.
0: Oh. Lagu apa kita?
1: Lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu lama nih yang sedap di dia ya. Dari jatuh ya.
0: Biasa cari penyanyi lagu-lagu baru ya.
1: Tengkeripit aja lah.
0: Tengkeripit? Ah, itu lang bawang.
1: Kalau Kak Sarina yang gigi, saya gak mau bilang.
0: Hewa, tengkeripit.
1: Ya, Nur Halimah ya.
0: Ya, Nur Halimah, Roma Irama.
1: Kak, Nur Halimah ada tuh.
0: Oh, adanya dari ini pula.
1: Nur Irama.
0: Adanya dari Roma Irama sama Tata Agata.
1: Aku Tata Agata aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Kalamnya kalau kakak kita masak petang ini belum siap lagi tuh keberlian kita.
0: Oh ada, belum siap. Tidur tak? Bukan masak.
1: Belum masih ngorong. Mangga Ida kita jangan lupa. Sekar wangi kita, wangi Wang Leman, wangi Wan itu, wangi Ci. Tak perlu ya, Bang Udin gitu, jangan lupa. Kapan terungkup, nanti terlupa kapan terungkup.
0: Bukan terungkup?
1: Tahu tak?
0: Siapa?
1: Pak Mahmud.
0: Oh, Pak Mahmud, ya Allah. Kenapa pula jadi terungkup?
1: Tanya Ardian. Pantunnya kapan terungkup?
0: Oh gitu, pantunnya.
1: Itu ada Kak Jamilah. Putri berakit gitu ya, siapanya putri berakit kan Jamilah tuh lain orang, sama-sama. Mama ini, putri ini, mak hitam kita, sekar wangi kita. Oke lah, nanti di fotokopi.
0: Oke, boleh. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pici Jais, kita gak dekat kalian WhatsApp ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ah.
0: Yeah.
2: Ah, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum, Nak Juju.
0: Waalaikumsalam, Nyang Ucu.
2: Di Dangdut Ria, Nak Juju eh. Dah lama dah tak dengar suara Nak Juju.
0: Mana, baru 3 hari.
2: Dah banyak hari dah.
0: Oh, dah banyak hari dah ya. Lebih dari sehari lah ya.
2: Maksudnya di Dangdut kan dah berapa hari? 3 hari dah.
0: Oh, iya ke?
2: Iyalah, kan Bang Adi terus kan Dangdut kan kemarin kan.
0: Iya, betul juga.
2: Yalah, Nak Juju kan bersiaran siang kan. Yalah, apa khabar Nak Juju?
0: Alhamdulillah baik, luar biasa. Nak Juju macam mana pula?
2: Alhamdulillah cuaca kat sini redok-redok manja Nak Juju.
0: Dekat sini panas.
2: Angin sepoi-sepoi Nak Juju kan?
0: Sepoi-sepoi
2: Nanti kita dengar dari Nek Anjang macam mana khabar dari Sungai Enam nanti. Apa sepoi-sepoi tak angin dia sama macam kat tempat Nyang sini.
0: Betul
2: Nak Juju yang baru lah, Nak Juju.
0: Yang baru.
2: Lesti nak lawan Kak Siska kita kan?
0: Tak nak kalah ya.
2: Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Nanti Kak Siska kan dah ada WA dia mungkin eh. Kemarin dia gabung bukan dengan Nak Juju kemarin eh?
0: Bukan, agaknya dengan Bang Adil.
2: Dia pernah gabung Nak Juju. Iya. Suara dia cantik, secantik orang dia. Agak Kak Siska agak ya.
0: Lagu terbaru Lesti apa, Nyang Ucu?
2: Kemarin Nak Juju pernah putar apa ni?
0: Akhir sebuah cerita.
2: Selain dari yang Kuru Kera Dalam Perahu itu kan ada lah yang baru tu apa eh?
0: Akhir sebuah cerita bukan? Bukan eh?
2: Bukan. Aku sudah ada yang punya gitu. Kan enak lagu dia tu. Rancak kan?
0: Oh, ada yang punya.
2: Kalau yang kura-kura tu lagu dia agak slow kan, sedih kan?
0: Iya betul. Tak menangis agaknya. Okey, boleh.
2: Sudah lagu tu kan pernah minta dengan Nak Juju kemarin.
0: Iya, kura-kura ada yang punya.
2: Ada yang punya eh? Nak Juju belum kan? Udah, tanya tapi ayah pula dan ibu yang punya Nak Juju ya. Yalah. Tadi ada apa, Pak Jaes kita eh? Perdana dia buat mak belian ya. Bunda Permata.

0: Mak Rosi, Kak Deli, ya. Pak Hamzah Yusof, ini Mak Rika, Mak Cikmah, eh. Pokoknya nanti yang ikut aja lah. Biasanya Pak Kumis dia ada ni di perempat. Gabung lagi Pak Kumis, ya.
1: Boleh, boleh.
0: Buat Pak Umar, ya. Pokoknya buat semua-semua aja lah itu, ya.
1: Okey,
0: nanti di belakang mungkin ni Anjang nak gabung nanti sambung, ya. Mak Belian juga, Kak Sarinah tak terlukan, ya. Nak Jiju, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Gitu aja nak Jiju, ya. Nanti ditunggu. Lagunya ditunggu, perakiraan cuacanya nanti nak Juju, eh?
1: Boleh.
0: Dengan Ba'da Asar nanti. Yuk, kita aja nak Juju.
1: Sama-sama Nyang Ucu.
0: Selamat petang. Selamat salam petang. Kemerdekaan dari Nyang Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka nak Juju.
1: Merdeka. Masya Allah. Belum merdeka lagi semangat Nyang Ucu. Kita dah membara-bara. Mantap betul memang, ya. Usia bukanlah halangan untuk kita semangat, kan? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Dirgahayu RI ke-81.
1: Masya Allah. Ya. Jaya, jaya.
2: Jaya, jaya, Indonesiaku.
1: Indonesia. Apa cerita ni orang Bali ni?
2: Cerita kita ni kayaknya sepi-sepi aja.
1: Sepi-sepi aja.
2: Belum tahu lagi, ya, ini ada kegiatan atau tidak dekat kita ni.
1: Oh iya, tak ada lomba-lomba ke?
2: Sepertinya belum dengar-dengar ni.
1: Oh, belum. Biasanya dah ada yang ngutip uang ini. Apa? Ya, 17.
2: Belum ada ngutip.
1: Oh, belum, eh?
2: Pintu terbuka lebar.
1: Oh, tinggal ketuk-ketuk saja. Siapa sih siang hari ketuk-ketuk pintu?
2: Bukan dibuka.
1: Iya.
2: Jadi orang kan mungkin tutup pintu malu, ya.
1: Oh,
2: kan?
1: Gitu ya, baik.
2: Kita buka aja pintu. Datang, ya kita kasih. Tak datang, untuk beli es cendol.
1: Iya. Lagu apa kita nih, Kak Deli?
2: Lagu kita nih apa nih yang enak nih, yang
1: apa itu?
2: Yang ini apa lagu? Aduh.
1: Lupa jadinya.
2: Tadi dah ingat tadi. Apa titip rindu?
1: Oh, titip rindu. Titip cinta. Kok apa titip rindu?
2: Cinta. Entah titip cinta atau titip rindu.
1: Titip cintaku.
2: Cintaku, aduh. Iya.
1: Oke, okay, deh.
2: Titip sama Juju cintaku, ya.
1: Iya, yeah, insyaallah. Salam-salamnya.
2: Ya, salam untuk Julia. Nona yang cantik. Semoga sehat selalu lah, ya.
1: Amin.
2: Lancar rezekimu, diberikan ke umur yang panjang.
1: Amin.
2: Ya. Selalu berkah.
1: Amin.
2: Jadi bapak pun sehat juga lah, ya, keluarga.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, amin.
2: Selamat hati-hati.
1: Sama-sama.
2: Aku kalau masuk gini ingat tadi malam.
1: Kenapa tuh?
2: Sama Ngardi lah.
1: Oh.
2: Perdana aku nak minta lagu Gurindam Jiwa. Aku minta pun lagu Gurindam 12.
1: Oh ya Allah. Itulah kemana-mana agak fikiran tuh, ya.
2: Ketawa-ketawa.
1: Tak apa, nanti malam minta lagi lagu Gurindam Jiwa tuh.
2: Ada di putar dia malam.
1: Oh iya.
2: Ada sebulan lebih kata aku sama Ardi, kan. Baru masuk semalam jadi kayak grogi.
1: Iya grogi, ya.
2: Iya. Ada dia, ada Bang Jais, si Buah Manggis. Ada Mak Ucik juga lah, ya. Mau sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Bunda Permata, Mak Berlian. Mbak Rosi, masuk Mbak Rosi. Gendong cucunya itu, suruh dia nih pegang handphonenya. Itu baru tuh. Kata, Bang Udin, ada Pak Umar juga, Bang ini apa, Bang Bayu, ada Nek Manda, Nek Anjang, Nek Balkis, Mama Putri, Mama Rika, Kak Siti, Kak Wir juga lah, ya. Ada Pak Deman juga, Bang Uyak juga lah, ya. Masuk ke sini. Pak Kumis. Pak Hamsa juga. Pokoknya salamnya satu untuk semua aja lah.
1: Boleh,
2: ya.
1: Baik.
2: Tunggu lagunya.
1: Iya, sama-sama.
2: Selamat hati-hati, ya, sayang.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: sore.
1: Selamat sore. Baik, terima kasih Kak Deli dari Batu 5 sudah bergabung. Saatnya sudah kita dengarkan perkembangan yang seluruhan azan pertama masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini, saudara perempat ya. Ini saudara juga bergabung dekat talian WhatsApp. Kita baca dulu. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Dan juga pulang kerjanya hati-hati. Semangat salamnya untuk Kak Syarina, Mak Berlian, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya boleh Avan 5, jangan ungkit-ungkit. Kakak Jojo, Kak Cantik, Kakak Manis, apa dong? Baik Kak Siska di Batu 8 atas ya, sudah bergabung di petang hari ini. Minta lagu siapa lagi kalau bukan dari Avan kan? Nah, memang suka betul dengan Avan Kak Siska nih. Sampai bila-bila pun tak akan tergantikan agaknya Avan nih di hati Kak Siska kan? Oke. Okay. Kasih lagi untuk teman-teman kita pada sore hari ini di talian telepon ya, di sepakai bang sana. Halo.
2: Halo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bunda. Macam mana bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Panas bunda?
2: Macamnya pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Degam, degam ke berdentang?
2: Panas, berdenting orang.
1: Oh, berdenting ya. Alhamdulillah lah bunda, nak nyuci tiap hari pun tak rasa risau kan, cuaca panas ni.
2: Kering, air pun kering.
1: Ya pula eh.
2: Lagi dijemur kering, ikan asin pun
1: sama. Ikan asin pun kering, tinggal dijual. Ikan asin buat kita ke atau dijual bunda?
2: Ayah.
1: Ikan asin tu buat kita ke atau buat dijual?
2: Ada.
1: Oh.
2: Kayak ada kering.
1: Ya ya.
2: Sekarang disukurin aja lah, panas pun alhamdulillah.
1: Betul. Oh.
2: Ya. Alhamdulillah itu.
1: Semua alhamdulillah. Kena alhamdulillah lah. Baiklah, lagu apa kita ni bunda?
2: Lagu dia Merdeka dulu, Merdeka.
1: Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Merdeka.
1: Alhamdulillah.
2: Mari kita nyambut air kemerdekaan.
1: Kejap lagi dah.
2: Lagu Ju.
1: Boleh lagu apa bunda?
2: Lagu dia. Inilah apa? Ada lagu Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta. Ada gasa-gasanya bunda? Ada, ada, ada.
2: Taklah.
1: Boleh.
2: Lama tak kenal.
1: Boleh.
2: Jujur, Mak Tugas.
1: Ya.
2: Jujur, semua jujur.
1: Ya, amin.
2: Hari itu Adi aja ya. Tak dapat-dapat.
1: Tak dapat-dapat ya, sianya lah.
2: Kalau ini pun tak masuk, apa namanya, si Sawa. Ini alhamdulillah, Pak, masuk tak dapat. Alhamdulillah. Untuk tadi, apa namanya, Kak Deli. Bang apa namanya, Bang Yaik.
1: Ya.
2: Apa? Bang Kumis. Bang apa, Udin. Udin.
1: Salam Mesra.
2: Bang Edo ni, mana eh?
1: Dah lama tak masuk dah.
2: Oh, lama tak dengar ni. Ini siapa namanya, Pak Umar. Bang Kumis tadi tak dengar ni. Apa namanya, Arjuna.
1: Oh, ya.
2: Bang Gapar, biasanya ada yang masuk ni.
1: Amin.
2: Anjang, Berlian, dan Merdu sama Sarina Kiu Kiu. Untuk Mak Itam yang musuhnya Mak Itam. Untuk Kak Wir. Siapa lagi ya, Mak Zuzana yang di Kutung. Siapa lagi? Mak Teh. Yusuf sama Amza Yusuf. Siapa Kak Deli? Siapa lagi ya? Teh Dinda. Ada masuk lupa ni kadang. Ah, Pak Rosi. Ini apa namanya yang di arah tu Mak Dini. Mak Endon, Mak Dini. Ke mana Pak Dini? Mak Aida, mendasak selalu semua ke sana. Untuk semua-semuanya lah yang perompak semuanya dari pertama disenggol.
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permati ketangkap dekat tele WhatsApp dulu ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gumi.
3: Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria asoy gebo.
1: Apa ceritanya?
3: Aduh, panas berdengkang.
1: Panas berdengkang juga. Oh, sama gue hati dekat sini. Sangka hujan dekat Lingga sana.
3: Belum lagi. Oh, setitik pun belum ada hujan juga.
1: Sama lah. Dekat sini pun macam tu juga.
3: Jadi kalau begitu lagu dia.
1: Boleh lagu apa kita?
3: Haredang.
1: Haredang, Haredang, Haredang. Okey, boleh.
3: Salamnya dilanjutkan ya.
1: Sila.
3: Pertama buat Juju yang lagi bertugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, cantik selalu.
1: Amin.
3: Ya. Terus ada yang ucu tadi, Kak Derli juga ya. Derli itu di mana? Di Derli. Bali, di Jalan Bali.
1: Batu Lima.
3: Batu Lima atau Batu Lima bawah ya?
1: Agaknya lah.
3: Ada Sarina Kiu-Kiu masuk Sarina gabung di perempat sama Juju. Terus ada Bang Iman, Bang Gapar juga, Bang Hamzah Yusuf tak terlupakan Yusuf juga ya. Ada Mak Rosi, ada juga Dang Merdu, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Cik Mah, Nik Manda ya, Nik Balkis. Ni Anjang, ni Teh kita ya. Siapa lagi? Mak Putri, Mak Indah, Aida di Karas, Mak Dini di Karas ya. Bang Udin, salam mesra. Bang Lukman juga tak terlupakan. Buat semua-semualah Juju ya. Tanpa terkecuali disenggol semua, dibungkus habis ya.
1: Dibungkus habis boleh.
3: Ditunggu lagunya Haredang.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dengar lagu Haredang ni memang asyik bergoyang. Nanti sedar perempatnya kita tunggu lagunya nanti kita putar eh. Ada sebagian-bagian sana lagi. Halo, assalamualaikum. Hai.
4: Haredang,
1: Haredang. Panas, panas, panas. Kadang, kadang.
4: Memang panas.
1: Panasnya luar biasa.
4: Hewa.
1: Kenapa?
4: Sampahnya sikit debu masuk
1: bawah. Oh, kan itulah. Tak apalah, Kak.
4: Semua kan tenang dalam lagi.
1: Tapi kalau panas-panas macam ni, kalau kita ke tepi laut tu sedap petang-petang hari.
4: Iyalah agak tu. Tapi ni lah panas. Jalani aja lah, sabar aja lah.
1: Betul.
4: Allah sudah hati yang panas terima.
1: Betul sangat.
4: Padahal tak tahu lagi lah. Semenjak musim panas, kakak jarang makan.
1: Kenapa pula? Jangan makan.
4: Baju.
1: Haus. Haus ya? Dehydration.
4: Iya. Tapi alhamdulillah tak apa-apa bro.
1: Iya.
4: Lagu masih dapat ya?
1: Dapat lagu apa kita?
4: Sikit lagu sikit.
1: Sikit. Lagu apa tu?
4: Bumi ini semakin
1: panas. Bumi ini semakin panas.
4: Bagai air
1: mengalir. Itu
4: haus. Ngerusik sama apa lah juga. Salam sikit lah juga ya.
1: Ya, boleh.
4: Selalu ceria, selalu manja, intan payung gunung.
1: Intan payung.
4: Sehat selalu aja.
1: Amin.
4: Dan bikinnya lancar, semua pencipta-cipta dan dijabat Allah.
1: Amin. Merdeka!
4: Dirgahayu Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesia.
4: Pak Kumis tadi, makasih golannya. Bunda Permata sehat selalu.
1: Amin.
4: Nek Manda sehat selalu. Nek Pino, Nek Balki sehat selalu. Nek Anjang juga sehat selalu. Terus ada Kak Sarina dengan suaminya sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
4: Mak Ngadia, Mak Ngadia siapa tuh?
1: Mak Ngadia. Oh, iya.
4: Iya, dia kan? Mak Longdia, tak tahu.
1: Mak Longdia, Mak Longdia.
4: Terus ada Mak Berlian. Yang Ucu sehat selalu, itu membara yang Ucu tuh. Yang merdeka.
1: Memang betul.
4: Kami tanggal 16 dekat sini lah, kat lapangan bola nanti tu.
1: Oh, 16?
4: Mulai dia nanti acara.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Lomba-lomba gitu. Kalau ada lomba, mak-mak tak tahu, ikut.
1: Ikutlah, lomba kukus kelapa ke?
4: Pokoknya kalau yang bergulat-gulat tu tak langit kan.
1: Enggak, ya, bergulat janganlah. Ingat kita ni tak buda lagi.
4: Tak makan berguling-guling
1: gitu. Iya, betul juga. Itu tangan sakit tu kan?
4: Iya, tapi kan dalam yang berdeka tu tak ada rasa sakit.
1: Betul.
4: Ayolah. Terus ada nanti Bang Lukman. Ada Bang
1: Ah, siapa lagi tu?
4: Bang Iman, Mas Prabu. Abang Udin juga ya. Pak Umar juga, Yusuf, Pak Hamzah Yusuf. Adi Senggol, fotokopi semua.
1: Boleh. Ya. Okey.
4: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jeringan kak. Baik, kita baca dekat WhatsApp juga sudah ada bergabung. Sudah pempat kita baca dulu dekat WhatsApp. Ada dari siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Duria, saya Sida Duria. Kak Julia, request lagunya dong, Mandi Kembang Tengah Malam. Dari Caca Handika, salamnya sudah fotokopi Bang Jais tadi juga ya, Bayang Ucu. Tadi juga penelpon ketiga, semua fans Propat Tanjung Pinang, Kepulauan Dewa tempat terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Kak Jola, selamat petang, semoga sehat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dandut Ria asik, asikan Dandut Ria. Yuk gabung sama Jojo Kiu-Kiu.
1: Asoy. Gay boy. Panjangnya.
5: Pak Kumis sampai ikut-ikutan juga.
1: Memang macam tu sekarang kalau Pak Kumis masuk. Ada asa gay boy juga.
5: Ada juga sebagai boy dia. Sehat Juju Kiu-Kiu.
1: Alhamdulillah, sehat Kak Kiu macam mana?
5: Kakak alhamdulillah sehat. Macam panas juga.
1: Selemasnya
5: nyengat-nyengat asa sampai ke nyegap ke tulang asa panas juga.
1: Rasa ke ubun-ubun ya.
5: Iya. Dah Sarina tahu dah sampai 4 kali mandi. Pagi.
1: Rajin betul.
5: Siang jam 11. Nanti malam mau maghrib. Nanti mau tidur jam 10 malam.
1: Masya Allah, rajinnya mandi.
5: Kalau gitu tak dapat tidur lah Jo. Tak ada pendingin, tak ada ini ke, tak ada AC, pakai kipas je.
1: Oh gitu
5: Jadi kipas ni ada kata ada panas-panas juga lah Jo. Oh, lapor jadi. Lagu masih bisa sayang Kiu.
1: Bisa, lagu apa tuh?
5: Dari Janita Janet aja lah sayang.
1: Boleh judulnya?
5: Janita Janet ini apa ini?
1: Di aku apa bukan itu? Hello Kitty dengan The Reject yang ada.
5: Dengan apa?
1: Aku bukan Hello Kitty The Reject.
5: Di reject aja lah, rencana nak ada lagu ini apa? Kalau tak ada lah, di reject aja lah.
1: Di reject aja.
5: Aduh, luar biasa, biasa dulu. Salamnya sayangnya.
1: Boleh.
5: Salamnya Mbak Juju Kiu-Kiu, sehat selalu.
1: Amin.
5: Sehat selalu. Besok dah mulai lah lomba-lomba sampai hari Senin.
1: Besok mulai ya.
5: Terima kasih Sarina. Besok lomba anak-anak sepeda hias. Senam-senam ibu-ibu. Jadi hari Seninnya kita biasalah upacara semua. Habis itu sorenya lomba-lomba ibu-ibu balon macam-macam lah.
1: Banyak
5: hadiah ya. Dia menarik juga lah Ju. Ada kipas angin, ada kompor gas Ju.
1: Iya.
5: Dan dua tungku. Salam dia buat Pak Kumis tadi. Makasih, sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
5: Badang merdu sama Bang Jebat sehat selalu. Semoga laris manis jualan dia ya, Ju ya. Buat Bunda Permata tidak dilupakan, sehat selalu. Nek Anjang, Mak Anjang. Buat Nenek Balkis, Kak Uwir. Siapa lagi itu? Bang Udin, Mak Dini, Aida. Makcik Endon sehat selalu.
1: Amin.
5: Bang Udin, Yang Ucu.
1: Amin.
5: Mak Nora, Mak Ita, Mak Indah sehat selalu. Buat ini buat Mak Dali, buat Mak Rika. Amin. Buat Mak Rosi sehat selalu. Pokoknya semua aja lah, fotokopi ada masuk aja lah sayangnya.
1: Boleh.
5: Buat Jojo Kiu-Kiu makasih banyak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa ramai sederhana kita hadirkan lah dulu ya. Banyak betul kita menelpon dari ini. Kita angkat lagu berikutnya dari Ona Sutra, Titip Cintaku. Titip Perempat RRI Tanjung Minang, Surabaya, Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambillah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau. Saudara Perempat sebelum kita nanti mengikuti perakiran cuaca di hari ini. Kita sebut dulu angka untuk satu penelpon kita di si sore hari ini ya. Sebelum kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Asik. Dangdut asik. Apa kabar adikku? Halo?
0: Halo. Nah, ada.
1: Ya ngantuk.
0: Tak apa cerita Bang Udin.
1: Sehat. Kalau ngantuk minum kopi lah.
0: Minum kopi ya. Tak bisa pula saya minum kopi Bang Udin.
1: Bang Udin minum kopi nih.
0: Oh, minum kopi. Sedap eh. Di mana Bang Udin? Di rumah ke?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Masih dapat lagu lagi.
0: Kita coba dulu ya. Lagu apa tuh Bang Udin?
1: Lagu Mas Arifin aja.
0: Mas Arifin boleh.
1: Lagu Jandaku.
0: Jandaku boleh.
1: Jadi kalau ikut tadi ada Bang Tupak Gomez tadi ya. Ada Merdu juga, ada Kak Selena Kiu ya.
0: Betul.
1: Siapa lagi? Pokoknya salam ikut fotokopinya Kak Merdu atau Kak Selena ya.
0: Boleh.
1: Kan sebentar lagi kan ada acara
0: perkiraan cuaca.
1: Kan tak lama lagi putar lagu lagi ya. Putarnya lagunya ya.
0: Siap Bang Udin.
1: Dengan 15 hari izin ya.
0: Baik.
1: Salam juga buat adik, semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Nah, yalah. Salam satu untuk semuanya.
0: Satu untuk semua.
1: Tak lupa titip salam mesra.
0: Titip salam mesra baik. Terima kasih Bang Udin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkarya. Sebentar lagi kita akan mengikuti perkiraan cuaca Tanjung Pinang. Kita ke lagu berikutnya dari Vita Alpia. Hardang. Dari perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya. Mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

0: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama saya Rita Fitra Insani. Kita akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari ya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadri. Selamat sore Mas Fadri.
2: Selamat sore Rita.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Panasnya.
2: Itu betul juga.
1: Aduh, terbayang deh. Mempan gak sih AC di kantor BMKG sore hari ini?
2: Alhamdulillah masih dingin gak ya?
1: Masih dingin, berarti kuat nih AC-nya. Ya karena secara melihat matahari lebih condong ke sana tuh lebih deket gitu, lebih terasa panasnya ya. Di kantor sana gitu ya. Oke, Mas Fadis, bagaimana nih untuk perkiraan cuaca esok hari, silakan informasi.

0: Artinya.
1: Baik, Erita. Selamat sore para pendengar Erita Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal, dan pada siang hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata dan juga dalam waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 16 km/jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik panas ataupun hotspot yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan ataupun hutan akibat dari panasnya suhu udara dan relatif kencangnya tiupan angin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Mas Padu, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
1: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perampas, selain wisata bahari, Anda juga akan disuguhkan dengan wisata sejarah di Pulau Kuku. Inilah pulau yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi dari Vietnam karena terjadinya perang saudara pada tahun 80-an. Namun hingga kini masih ada warga negara Vietnam yang masih tinggal di Pulau Kuku. Pulau ini memiliki panorama pantai indah dengan pasir pantainya yang putih bersih dan air laut yang berwarna kebiruan. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih berada dan masuk wilayah Kecamatan Cemaja. Kita beralih ke maklumat lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi pelaksanaan seminar Ichmi Orwil Kepulauan Riau dalam rangka program Ichmi Goes to Campus. Kegiatan bertema peran strategis mahasiswa dalam mewujudkan pembangunan Kepri berkelanjutan tersebut digelar di Politeknik Kesehatan Tanjung Pinang. Mewakili Kepala Badan Kesbangpol Kepri, Analis Kebijakan Ahli Muda Butet Virgo Siregar menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tentunya bermanfaat untuk meningkatkan wawasan mahasiswa, membangun karakter dan kepemimpinan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Keempat, ada di Tenjimbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah berlampak ya tahu ada banyak tempat di Kepulauan Riau yang tentunya menawarkan pemandangan luar biasa, tapi ternyata banyak orang yang belum mengetahuinya. Nah, salah satunya itu adalah Air Terjun Jelutung. Berada di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga, Air Terjun Jelutung ini tentunya dinobatkan sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Bakti Adi Cahyan Chandra atau juga sebagai pionir komunitas Bintan Petualang yang mengatakan juga untuk Desa Mentuda sendiri ini bisa dijangkau itu hanya melalui jalur laut sahaja. Keasrian alamnya serta potensi wisata yang besar tentunya menjadikan Desa Mentuda layak disebut sebagai permata tersembunyi yang perlu dikelola dengan baik di masa mendatang. Sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau dengan puncak berada di elevasi 45 mdpl, Air Terjun Jelutung ini menawarkan panorama yang sulit ditangani destinasi lain ya, karena airnya tuh jernih, terus juga mengalir deras di antara tebing-tebing curam yang tentunya masih diselimuti rimbunnya hutan tropis Mentuda. Kalau saya sih belum pernah sedapat kesini gitu ya, tapi mana tahu nanti ada rezeki ya kan. Kan tak pernah tahu ya rezeki itu datang dari mana sahaja gitu kan. Nah, bolehlah nanti kita kesini ya kan, nak pergi tengok-tengok macam mana nuansanya, seronoknya dekat air terjun nih kan. Dan juga saudara perampat, ketika kita menuju air terjun ini sepanjang jalur menuju puncak, para pengunjung juga akan disuguhi rangkaian air terjun lain yang tentunya tak kalah mempesona. Mulai dari air terjun 9 hingga nantinya ada air terjun Ranoh bagian bawah yang akan membuat perjalanan kita menyusuri galeri alam yang berjenjang. Perjalanan untuk mencapai puncak air terjun Jelutung juga tidak dapat dikatakan mudah ya, karena kita akan membutuhkan waktu sekitar 12 jam non-stop. Tapi walaupun membutuhkan waktu panjang dan tantangan beragam dalam perjalanan, semua itu setimpal ya dengan pengalaman yang akan kita rasakan. Dan juga kalau kita para pengunjung akan merasakan gimana rasanya menikmati air terjun yang begitu indah.

0: Intermezzo.
1: Bang, password Wi-Fi kafe ini apa ya?
2: Awo bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Awo bang.
1: Tak sudah-sudah awo bang ni dari tadi. Saya tanya password Wi-Fi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya awo bang. Huruf besar semua bang. Ha, awo bang. Awo bang huruf besar.
1: Eh, awo bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Awo inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Pokoknya makanan Sunda itu memang benar-benar ngangenin, enak banget dan mudah dibuat. Bahannya pun sederhana, betul kan? Bahannya itu paling cuma tepung beras, sagu, gula aren. Kayaknya itu-itu aja, terus kelapa muda gitu kan. Cuman cara pembuatannya tuh bermacam-macam. Tapi sepertinya bahan dasarnya itu-itu aja sih. Benar gak sih, Wak?
2: Ya kan? Bahan dasarnya diolah ya.
1: Betul-betul.

0: rasakan gitu kan, karena saking bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapat gitu kan, dan sesuai isi kantong ya kan. Biasa kan kalau ibu-ibu ini gimana caranya jajan, bisa jajan kenyang, tetap kenyang, tapi carinya yang murah.
1: Iya. Tapi kapan kita makan colenak ya?
0: Bikin aja lah, gua kan senior, buatin lah buat junior.
1: Kasihan
0: kan junior mah nggak tahu ya, junior mah biasanya cuma ngeam-am makan gitu kan.
2: Orang Tania tuh kalau misalnya apa yang dibuat ya seperti comro gitu.
0: Nah, ini mah muji karena pengen dibuat sama Tania. Me gratis, me datang ke rumah. Pinter ini orang tua ya. Pinter rayuan gombal.
2: Gratis.
0: Oh gitu, nanti kita coba deh ya bahan-bahannya itu ya. Kayaknya gara-gara gue makan ini, kayaknya nanti acara gue mau bikin juga. Pengen yang auk-auk gitu loh, pengen coba ya semua di parut.
2: Bagusnya besok tuh kalau ada acara, tampilkan itu di depan. Si colenak, auk gitu kan, comro. Pasti itu yang dimakan. Yang lain nanti gak dimakan.
0: Iya, nanti ketahuan yang punya pesta. Ya Allah, anak gadis Sunda.
2: Iya. Jadi betul-betul menghargai.
0: Wah, kayaknya betul idenya itu. Sampai bikin tapinya.
2: Besok ya, bikin ya.
0: Besok bikin, insya Allah nanti salah satunya ada ya.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Islam dan Etos Kerja dari Iman menuju Amal, yang disampaikan oleh Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan juga Surah Az-Zuriyat ayat 56 yang dibacakan oleh Rauhul Miyati. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya akan kita dengarkan pada pukul 18.14 menit Indonesia Barat, pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat diberikannya hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas segala dosa dan kehilapan kita. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat sehat, nikmat hidup ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita pula nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat amal kebajikan. Maka gunakan nikmat hidup ini untuk sama-sama untuk menutupi apa yang kita lakukan dengan beramal saleh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang menjadi tema kita adalah Islam dan etos kerja dari iman menuju amal. Di dalam Islam, iman maupun amal itu adalah satu perkataan yang tidak mungkin terpisahkan. Karena iman yang baik pasti akan menunjukkan, akan menghasilkan amal yang juga baik. Barangkali antara iman dan amal ini itu sering sekali kita menjumpai dalam kehidupan itu terjadi satu hubungan yang hubungan itu sering terputus. Ada orang yang rajin beribadah tetapi longgar terhadap disiplin kerja. Ada yang menuntut keberkahan rezeki tetapi mengabaikan mutu pekerjaan. Ada pula yang berbicara tentang tawakal sebelum mengerahkan ikhtiar secara layak. Tentu saja Islam menolak keterputusan hubungan ini, yaitu hubungan antara iman dengan amal. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam iman itu menuntut amal, sedangkan amal yang baik itu memerlukan niat yang benar, cara yang benar, kualitas pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali di dalam Al-Quran memasangkan kata keimanan dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman beramal saleh. Maka seperti apa hubungan dalam Islam terkait dengan etos kerja ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa Al-Quran itu menghubungkan iman dengan amal. Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sutaradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wa qul dan katakanlah, wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fa sayarallahu 'amalakum,
maka Allah akan melihat pekerjaan. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga Muhammad akan memperhatikan. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wasbaratuna ila alimul ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib, Maha mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini itu berada dalam konteks pertanggungjawaban amal. Kata i'malu, bekerjalah, beramalah, tidak boleh dipersempit menjadi pekerjaan ekonomi semata. Namun, kita mesti maknai sebagai makna yang luas. Dan justru keluasan maknanya memberikan dasar etis bahwa tindakan manusia itu berada di penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan ayat ini adalah bahwa integritas itu tidak boleh bergantung kepada kamera, absensi, pengawasan atasan, kemudian auditor. Tidak. Seorang muslim itu menjaga mutu pekerjaan ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Mengapa? Karena seorang mukmin meyakini apa yang dia kerjakan itu pasti di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah keimanan tadi yang menggerakkan amal. Jadi iman kemudian amal. Ini yang pertama. Berikutnya adalah kita di dalam mencari rezeki ini adalah sesuatu yang kita usahakan. Tidak bisa kita, bukan kita menunggu. Di mana ayatnya? Yaitu di surah Al-Jumu'ah. Yaitu surah yang ke-62 di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِيرُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah, fantasyiru fil ab, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan silahkan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu bisa beruntung. Nah, susunan ayat ini menarik. Ya, salat Jumat tidak menghapus kewajiban mengurus kehidupan dan pekerjaan, tidak boleh memutus ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah selesai, manusia dipersilahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam tidak mengajarkan pertentangan antara masjid dengan tempat kerja. Yang ditolak adalah ketika kerja membuat orang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ibadah dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban duniawi. Kedua-duanya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Salat mendidik orientasi akan beramal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kerja yang halal. Dan kerja menjadi salah satu cara atau salah satu ruang pengamalan orientasi tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi tushur. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu itu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah seluruh penjurunya itu. Wa kulu, dan makanlah min rizqihi, daripada rezeki yang diberikan
atau rezeki yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah, maksudnya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, ayat ini mempertemukan gerak manusia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki disebut dengan rezekinya, birizkihi, daripada rezeki Allah, tetapi manusia tetap diperintahkan untuk famsyu fil manakibiha, untuk berjalan di seluruh penjuru. Maka disinilah lagi-lagi dipertemukan antara iman dengan amal. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana iman dalam Islam itu menuju kepada amal soleh. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatan.
3: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh, Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yoklah kita ke sana. Aku pun rasalah lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke Kafe Ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Aku rela berpisah demi untuk dirimu.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hei, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya, ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia, burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan aiskrim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi aiskrim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat pulau ini hanya dihuni beberapa kakak saja, jadi sudah bisa dipastikan keasrian akan alam di Pulau Lingai masih sangat terjaga. Berbagai jenis pantai ditawarkan di Pulau Lingai, mulai dari pantai mangrove, pantai berbatu granit, dan pantai berpasir putih. Yang tidak tertinggal adalah spot snorkeling di beberapa bagian pantai di Pulau Lingai memiliki terumbu karang yang sangat indah. Dan yang cukup mengesankan adalah adanya perbukitan menjadi spot terbaik untuk menikmati keindahan pantai Pulau Lingai. Perusahaan tadi ke Pulau Riau ini membutuhkan 30 menit saja dan dari Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan relief Antam Kijang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Moh Insan Ahmin menjelaskan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara dimulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang jalan Trikora mulai dari bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang. Waktu pagi, penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai di sini informasi Ihwal Semasa, kita jumpa lagi di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, petuah orang tua seringkali dianggap sebagai nasihat lama yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern sekarang. Padahal saudara, di balik setiap pesan sederhana yang biasanya disampaikan, tersimpan pengalaman hidup, nilai moral, kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Dan orang tua mungkin tidak selalu menggunakan istilah yang rumit atau bahasa yang ilmiah, tapi ungkapan seperti jaga lisan, ya kan, jangan sombong ketika berhasil, rajinlah bekerja atau hormati orang lain, ini tentunya mengandung makna yang sangat dalam. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk membangun karakter yang kuat di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Nah, memaknai petuah bukan berarti menerima semuanya tanpa berpikir, ya. Justru petuah mengajarkan kita untuk merenungkan setiap nasihat, mengambil hikmah yang baik, dan menerapkannya sesuai dengan tatanan zaman. Nah, pengalaman hidup orang tua pun menjadi pelajaran berharga agar generasi muda ini tak perlulah mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi kita tahu, saudara, ya, di era digital saat ini, ketika informasi begitu mudah diperoleh dari media sosial maupun internet, petua orang tua tetap memiliki tempat yang istimewa. Nasihat mereka ini lahir bukan dari sekedar teori, melainkan dari perjalanan hidup yang penuh perjuangan, kegagalan, keberhasilan, dan pengorbanan. Nah, karena itu, petua mereka seringkali mampu menjadi penuntun ketika seseorang menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Dan menghargai petua orang tua juga merupakan wujud penghormatan kepada mereka, mendengarkan dengan seksama, berdialog dengan sopan, dan mengucapkan terima kasih atas setiap nasihat yang mereka sampaikan, gitu saudara perempat, ya. Adalah bentuk bakti sederhana tetapi memiliki makna besar. Nah, hubungan yang hangat antara orang tua dan anak ini akan menciptakan ruang komunikasi yang sehat, sehingga nasihat tidak terasa sebagai paksaan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang. Dapat tua orang tua itu, kita tahu, adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Harta benda mungkin dapat habis, tapi nasihat yang baik akan terus hidup dan menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan. Oleh sebab itu, mari memaknai setiap petua dengan hati yang terbuka, menjadikan pedoman untuk bersikap bijaksana, menjaga akhlak, serta menebarkan kebaikan kepada sesama.

Berapa nomor kaum muslimin dan muslimat, saya kita akan dengarkan berkumandang yang seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang, oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih.
1: Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari

0: Perampat, dari Tanjung suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak peradaban pertama lahir. Jauh sebelum bahasa tertulis berkembang, bunyi-bunyian dari alam, alat musik sederhana, hingga lantunan suara manusia telah digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, merayakan kehidupan, dan menyampaikan nilai-nilai budaya. Dari generasi ke generasi, nada tidak hanya diwariskan sebagai hiburan, tapi juga sebagai identitas yang merekam perjalanan suatu bangsa. Nah, inilah yang menjadikan musik ini sebagai salah satu warisan budaya paling berharga di dunia. Di berbagai belahan dunia, setiap masyarakat memiliki kekayaan musikal yang mencerminkan sejarah karakter budayanya. Nah, musik klasik barat menghadirkan karya-karya megah yang masih dipelajari hingga kini. Kalau di Asia, termasuk Indonesia, musik tradisional berkembang dengan keunikan masing-masing, mulai dari gamelan Jawa, Bali, angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, hingga kolintang dari Sulawesi. Tentunya keberagaman ini menunjukkan bahwa musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan manusia tanpa memandang perbedaan sukunya, agama, maupun juga bahasa. Tentunya saudara, warisan musik memiliki kekuatan yang melampaui ruang dan waktu. Sebuah lagu yang diciptakan puluhan, bahkan ratusan tahun lalu tuh masih dapat dinikmati oleh generasi masa kini karena menyimpan nilai-nilai yang bersifat universal. Tema tentang cinta, persahabatan, perjuangan, harapan, kemanusiaan selalu relevan dalam setiap zamannya. Melalui melodi dan lirik, musik menjadi media yang mampu membangkitkan kenangan, mempererat hubungan antar generasi, sekaligus dia memperkaya pengalaman emosional setiap pendengarnya. Perkembangan teknologi juga telah membuka peluang baru bagi pelestarian musik dan platform digital, layanan streaming, bahkan media sosial nih, dan pertunjukan virtual. Ini juga bisa membangkitkan karya-karya musik dari berbagai penjuru dunia ini dikenal lebih luas. Generasi muda kini dapat mempelajari musik tradisional melalui klasik hanya melalui perangkat digital, ya kan? Di sisi lain juga, para musisi juga semakin kreatif nih memadukan unsur tradisional dengan ada sentuhan modernnya sehingga menghasilkan karya baru yang tetap menghormati akar budayanya. Walaupun kita ada musik-musik tradisional sedar perempat, tapi kita tidak menghilangkan gitu ya namanya identitas musik kita. Ada musik-musik Melayunya yang percampuran dari musik modern ke musik Melayu. Dan bahkan sekarang kita kalau tengok beberapa lagu-lagu anak-anak muda sekarang ini kan, yang terbaru-terbaru nih ya, mereka memang kadang memadukan aransemen musik dangdut itu tapi dibuat kayak modern, jadi orang pun mendengarnya makin seru gitu ya. Jadi sudah banyaknya teknologi yang canggih ini juga memudahkan para musisi nih untuk semakin memperkenalkan karya mereka. Walaupun mereka ini musisi dengan musik-musik tradisional gitu kan, tapi tidak menghilangkan estetika mereka dengan adanya kolaborasi atau ada pencampuran nih dari musik-musik modern.
1: Bisa satu tali dulu ya. Iya. Bisa satu tali gimana kayak?
2: Sari satu ya.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

0: Saudara Perempat,
1: lagu persembahan terakhir untuk segantang lalu tengah hari di hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung tentunya bersama kami dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Terasa sudah di penghujung acara untuk hari ini. Dan dengan cuaca yang masih dibilang tuh di kodom sini dingin lah kan, di luar sana tuh mungkin agak sedikit dingin juga lah Saudara Perempat ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan tadi yang belum bergabung, nanti kita bergabung kembali ya. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya. Karena kenapa? Karena memang cuaca hari sekarang sudah panas-panasnya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Nanti jangan kemana-mana karena akan bersama rekan kami Miss Zuardi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bye-bye. Hati-hati di jalan, tetap semangat.
2: Mereka pasti sirik pacar rawa cantik.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku nggak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Nggak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini nggak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Nggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masa kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar, Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
5: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
2: Dasar sok tahu kamu.
1: Emang kamu tahu kelanjutannya?
2: Enggak.
1: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung lewat. melewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
4: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
1: Enggak, Nek, lanjut aja. Tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Ah, perutku sangat kenyang.
7: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy dia.
6: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
7: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
7: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encuy Jia ditinggalkan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa. Wah.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Ah, hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Ah, sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
8: Tuan,
6: hah?
8: Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
8: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
8: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
8: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
7: Kau? Tapi bagaimana?
8: Naiklah ke punggungku.
7: Hah? Punggungmu?
8: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
9: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Cui Jia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Cui Jia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Cui Jia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enju Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya, ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek?
1: Terus, kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan, di sebuah pesta anak keturunan Enjujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
1: Wah.
3: Tahu enggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini, yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berasal dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
2: Jabodetabek.
1: J-nya Jakarta, B-nya Bogor, D-nya Depok. Tanya Tangerang, B-nya Bekasi. Jadi singkat Jabodetabek. Jadi kami di Kepulauan Riau ini yang asalnya dari daerah Jabodetabek mempunyai keinginan yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi. Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan. Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama Posiwaja Forum Silaturahmi Warga Jakarta.
2: Begitu.
1: Awal berdirinya Posiwaja pada tanggal 26 Juli 1993.
2: Wih, sudah lama be ya?
1: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama Iwaja. Ikatan Warga Jakarta. Jadi sifatnya masih komunitas lokal. Itu Iwaja ini berdiri di Pulau Batam. Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan Iwaja. Perkumpulan Keluarga Besar Betawi. Jadi berbeda nama. Tapi Betawi. Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum. Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini di Akta Notaris nomor 306 tahun 2015 gitu.
2: Berarti peresmiannya dari 1993.
1: Iya, 93.
2: Di 2015 baru
1: didaftarkan.
2: Didaftarkan
1: secara berbadan hukum.
2: Berbadan hukum ya.
1: Jadi sifatnya pada tahun 1993 lalu itu kami masih berkelompok. Jadi semacam komunitas saja, belum berbadan hukum.
2: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be.
1: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka saja.
2: Dan ini kan sudah atas dasar hukum.
1: Dasar hukum.
2: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
1: Betul.
2: Baik, Be.
1: Terus demikian Bang Ardi, visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau. Keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong-menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial ya, bukan saja satu etnis. Kita harus berbaur juga dengan warga setempat. Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umumnya.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam. Baiklah saudara Pro 4, dimanapun saja berada di hari Sabtu, malam minggu, malam hari ini 15 Agustus 2026. Di malam minggu, kembali lagi kami di studio menemani saudara Pro 4 semuanya. Apa khabar? Sehat? Apa aktivitas malam hari ni di malam minggu? Ada tambol ke di rumah atau sibuk ngurus kampung sebab nak 17 Agustus kan? Itu pula kadang. Tapi sebelum itu, izin kami menyapa saudara perempat semuanya lah. Orang tua-tua saya yang selalu monitor, yang selalu bergabung. Terima kasih banyak kami ucapkan yang sudah bergabung ya. Daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, studio Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya, saya siapalah buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan. Apa khabar orang Bintan? Kemudian orang Tanjung Pinang, sihat orang Tanjung Pinang? Ada orang Batam, apa khabar? Ya kan? Sebab Batam ni dah ramai orang Indonesia, jadi cakap dia bahasa Indonesia Raya eh. Kemudian orang Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, Natuna Anambas. Kemudian orang Kabupaten Lingga ya. Apa khabar semuanya? Itu dia. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, walaupun kita satu Kepri, masih ada juga saudara mara kita yang berada di luar Kepri. Tak lupa kita sapa orang Jambi, kemudian juga orang Palangkaraya. Masih banyak lagi pendengar-pendengar perempat melalui RRI Digital ya. Terima kasih banyaklah. Itu dia pula yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentu dengan rasa hati yang riang dan juga gembira. Saudara perempat, tentunya kita balik ke pangkal jalan malam hari ini di Pelangi Nusantara. Tentunya sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Ikan Eko Kuning. Itu dia. Tentu disambut dengan Pelangi Nusantara, ada pun Kongkowan Betawi malam hari ini di malam minggu ya. Tak lebih tak kurangnya nanti ada Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21. Kita bertaraklah kat sini dari pukul 21 hingga ke pukul 23, dan dari pukul 23 adalah Taman Penyair ya. Sedap bunyi dendang sair, mudah-mudahan malam hari ini terhibur jua walaupun malam minggu ramai orang berjalan-jalan bersama kekasih hati sanak familinya. Tak mengapalah. Saya duduk kat sini seorang sahaja menemani saudara perempat walaupun melalui udara. Paling tidak mengobati rasa-rasa gundah gulana malam hari ini. Dengan cuaca kita yang sejuk-sejuk hangat ni kan. Tiba siang panas berdengkang, tibalah malam pula sejuk pula terasa sikit eh. Tak banyaklah, tak begitu sejuk-sejuk sangat. Tak tahulah di luar sana, kalau di dalam studio ni ku semangat. Sedap rasa adem. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, saya intailah sikit daripada tingkap perempat ni. Ramai padat pepat nampak kendaraan malam minggu ni berjalan. Saya belum jejak memang lagi di tepi laut. Macam mana kondisi tepi laut ya, nak menyambut 17 Agustus ni? Pastilah ramai. Hati-hatilah dalam berkendara, patuh-patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kita menjaga satu sama lainnya, kita mengingat lengkapi kelengkapan kendaraan kita bersama ya. Jangan ngebut-ngebut.

kita bawa sesuai keadaan kondisi sahajalah. Sebab-sebabnya masih ada ramai orang yang berkendara, bukan kita sahaja yang mempunyai jalan yang kita lalui ya. Baiklah saudara, tentunya di tepi laut nanti sekiranya saya cuba ingatkan juga, malam minggu ni biasa ramai orang makan, ramai orang bertambol ya. Meli-meli pemakan tu sampah. Sampah tolonglah dijaga. Kemudian juga fasilitas umum juga dijaga. Cantik bukan tempat orang, tempat kita jua. Bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai. Mengingatkan sahaja, kalau boleh, tak boleh, buatlah sampai boleh. Itu dia ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, tentunya tadi sudah pun kita sudah pun sama kita di Kongkuan Betawi malam hari ini. Kalau tengok-tengok kita tilik-tilik, kita intai-intai, tak lain tak bukan masyarakat Betawi, persebarannya tentu di ibu kota. Tapi di Tanjung Pinang pun juga ada ya. Itu dia, ramai juga. Mudah-mudahan dengan keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau ini, itu pula menjadi warna umpama pelangi. Kalau dia hanya warna merah polos sahaja, tentulah tak indah. Kalaulah pelangi itu hanya berwarna kuning, tentulah tak cantik. Kalau dia tak ada warna hijau, tentu juga dia tak berdelau. Tapi kerana dia berwarna-warnilah pelangi tersebut banyak disukai orang, banyak tampak cantiknya. Begitu juga dengan Kepulauan Riau, banyak beragam suku, bangsa, agama, budaya, ras, bahasa dan lain sebagainya. Maka daripada itulah Kepri ni cantik sangat ya. Dengan keberagaman ini, kita menjadikan satu motor kita untuk menunjukkan khalayak ramai. Walaupun Kepri ni luas dengan laut, sikit dengan darat, tapi masyarakat yang menjemuk inilah yang menjaga Kepulauan Riau, yang mengangkat khazanah kebudayaannya, saling menghargai satu sama lainnya, saling hidup bertoleransi, berdampingan. Apalagi nak menyongsong daripada hari kemerdekaan yang ke-81 ya. Dengan keberagaman inilah kita menjadi kuat, menjadi kompak. Itu dah sama bergandeng-gandeng dalam kehidupan bersosial ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, Quran pun menyebutkan juga kita dijadikan dari sepasang laki-laki dan perempuan, lalu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu dia . Kemudian juga supaya kita hidup saling kenal mengenal. Itu bukan kata saya, kata Quran. Allah yang bercakap. Baik macam tu . Jadi keberagaman inilah kita kuatkan satu-satu sama lainnya saudara. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, saya nanti nak berkisah-kisah jugalah buat dengan saudara semuanya, macam mana persiapan apa saja acara ya. Kalau 17 Agustus di ibu kota, di masyarakat Betawi, tentulah banyak penampilan, pawai, macam biasalah. Tapi paling uniknya di Tanjung Pinang, bagaimana kondisi masyarakat Betawi ni? Apakah dia mengikuti perlombaan ke, dia buat acara ke? Ini nanti nak kita tilik-tilik, kita intai-intai juga. Macam tu pula. Baiklah saudara perempat, panjang kisah, panjang berbual, panjang saya bercakap. Itu dia pula. Tentulah banyak bercakap tak baik juga, diam pun tak baik pun juga ya. Tapi inilah hidup, inilah tabiat saya hari-hari kerja bercakap ya. Jangan jelak, jangan bosan, pokoknya pokoknya kita berbagi kongsilah malam hari ini. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, tentulah Ardi akan kembali, tapi kita cuba dengarkanlah lagu-lagu berikut ini yang sedap-sedap, yang rancak-rancak kata orang. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalulah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
2: Kita mulai ya.
3: Ayo.

0: 101.3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Ya, masih kita di segantang lada malam tentunya. Baik, buat orang tua-tua saya, sila yang ingin bergabung, yang ingin cuba monitor dengan saya pun boleh juga ya. Kita cuba sambut di talian WhatsApp yang pertama. Siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Ma'un.
1: Wong Mahmud.
0: Oh, Pak Mahmud, Mr. Mahmud. Apa kabar orang Ogan Hilir?
1: Alhamdulillah sehat ni, walaupun musim kemarau ni kan.
0: Oh, di sana musim kemarau sama jugalah.
1: Ya kalau dah banjir calon kuenang ni. Ah? Kalau sudah banjir.
0: Baru siap banjir ya. Oh, masya Allah. Macam mana? Dah aman dah?
1: Aman.
0: Alhamdulillah. Itulah juga ya.
1: Lagi ngopi ni.
0: Ngopi apa ni? Cerit lawan kopi ya. Dah.
1: Laksa, tahu tak laksa?
0: Oh, laksa. Laksa goreng ke laksa kuah?
1: Laksa kuah lah ni.
0: Oh, mantap. Suka yang berkuah-kuah ternyata eh. Baik. Bang Mahmud.
1: Yeah.
0: Apa cerita malam hari ni, bang? Gimana 17 Agustus di tempat Bang Mahmud? Ramai ke persiapannya?
1: Ya ramailah, semalam juga tadi. Sama lah dengan Tanjung Pinang. Cuma tak sama di kota kan. Kita kan di kampung kan.
0: Iya pula ya.
1: Kalau kota kan jauh.
0: Iya. Jadi, dah siap-siap lah ya.
1: Ya, macam tu lah.
0: Okey, mantap kalau begitu. Bang Mahmud, ada pantun malam ini, Bang Mahmud?
1: Alah, lupa pantun ni. Lama tak masuk ni.
0: Kalau lupa tak apa, kami carikan lagu sahaja kalau nak.
1: Ada lagi?
0: Ada apa tu ni? Je. Boleh, apa tu?
1: Upih pinang, sebuah pinang.
0: Upih
1: pinang. Jatuh menipu beroto wali pahit.
0: Ya.
1: Untuk apa dikenang-kenang? Cuman buat aku sakit.
0: Iya, saya mantap. Itu dia.
1: Ada pula waktu dari daerah Jawi, cakap Jawi sikit.
0: Boleh. Silakan, apa tu?
1: Dari simpang kawat, kalau dari simpang kawat mau ke pasar.
0: Ya, saya.
1: Lewat Pulau Pandan dulu, baru Angso Duo. Kalau ada niat mau melamar, bedandanlah dulu, baru temui calon mertua.
0: Itu pula, jika hendak ke pergi Kuala. Orang berlayar gunakan sampan. Jika hendak jumpa mertua, jangan lupa bawa buah tangan. saya.
1: Abang awak ada masuk tak? Abang awak.
0: Siapa? Bang Mahmud? Bang Jais?
1: Ya, yeah, sama Bang Mahmud.
0: Tadi malam ada masuk. Ini belum ada masuk lagi ya.
1: Ya.
0: Sebab Bang Mahmud ni penelpon yang pertama malam hari ini.
1: Iya, kalau dia hilang kuih.
0: Itulah.
1: Baca lagu lagi.
0: Lagu apa Bang Mahmud malam hari ini?
1: Lagu Sri Mersing.
0: Serilah Mersing.
1: Lagulah Melayu. Diperankan oleh biduan dahulu.
0: Itu mantap. Biduan lah Ogan Hilir. Biduan Ogan Hilir. Iya, saya.
1: Salam-salam tadi.
0: Boleh. Salam-salam. Silakan. Salam-salam. Untuk siapa?
1: Ya, untuk pertama tadi. Selamat tugas. Selamat malam.
0: Boleh.
1: Kirim untuk Pak Hamzah Yusuf.
0: Baik.
1: Umar. Bang Gafar. Bang Udin. Bang Awang. Ya, selamat malam.
0: Baik.
1: Bang Jaya. Ya, Bang Maun. Sudah itu Bang Putra Kemalai ini.
0: Betul.
1: Putra Kemalai, Bang Iman dari Tanjung Batu.
0: Saya.
1: Mak Ngah, Cikole.
0: Baik.
1: Mak Ngah Haida.
0: Ya, saya.
1: Maklong dia. Nek Manda, Nek Balkis.
0: Ya. Yeah.
1: Nek Bunda Permata. Yang lucu.
0: Saya.
1: Yang semangat tinggi. Masuk yang. Ini awak dari lah masuk dari Ogan ini ha.
0: Ah, orang Ogan je boleh masuk. Ini kan pula orang yang dekat ya.
1: Ya, yeah, saya dekat Kak Sawir.
0: Ya, yeah, saya.
1: Kak Dang Merdu.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Satyu. Mak Berlian.
0: Baik. Yeah.
1: Mak Dini.
0: Ya, yeah, saya.
1: Mak Rika. Kak Siti sama Bang Rama.
0: Baik, boleh.
1: Semua-semua lagi.
0: Semua-semua. Dari... Boleh. Yeah,
1: dari Alphabet. Saya... Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir. Baik, di belakang Bang Mahmud ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak terputus juga ya. Di talian telepon yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Baik, sedaga kita cuba sambut di talian telepon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di.
0: Ya, saya Bang Udin.
2: Ya, ini tadi Pak Mahmud dari mana?
0: Di Ogan Hilir.
2: Ah, salam buat Pak Mahmud ya, dari Bang Udin nih.
0: Ya.
2: Ini lagu apa ya? Lagu Kasih Jauh di Mata, Di.
0: Kasih Jauh di Mata, sebentar.
2: Dari Aramli, Aramli.
0: Oke, Kasih Jauh di Mata.
2: Biasanya aja tuh, udah kan senang carinya tuh, lagu Bang Udin.
0: Sabar ya, Bang, ya.
2: Oke, sabar.
0: Oke, okay, ada bang?
2: Ada lah, bang kan cari lagu yang ada di perempat itu aja.
0: Iya, saya.
2: Pertama salam buat Adi, Ardi ya, Ardi yang senang bertugas, bahagia dan ceria selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Berarti yang udah lama, udah banyak masuk ya. Soalnya bang baru monitor juga nih, baru masuk Radio Bintan tadi.
0: Iya, tak apa.
2: Salam juga Bapak Umar ya, Bang Herman, Bang Bayu, Kak Dang Merdu ya,
0: Bapak
2: Dokter Berlian,
0: boleh.
2: Kak Serena Kisiu dari Batam ya, Bu Natia, Ibu Sinta juga, yang lucu ya, Uwir juga ya.
0: Ah, betul.
2: Masuk Ibu Uwir.
0: Belum lagi.
2: Masih Uwir ya.
0: Ya.
2: Dari Karas ada Aida dan Ngemak Dini ya. Serta juga Bunda Sulami, Ibu Irma ya.
0: Ya.
2: Karina, Putri Merica. Mak Anjang dan Bunda Permata ya. Ada Makcik Emak, Nek Mandah juga ya.
0: Baik.
2: Ada Pak Kumis, ada Ika ya dari Jambi ya. Ada Siawan, Abang Hamzah Yusuf ya.
0: Baik.
2: Jangan lupa juga Abang Lukman ya. Yang dari Bandung, Ahmad Irduan ya. Dan Dinda dari Bogor ya. Salam juga Ibu Erna ya. Abang Lukman, ada Bang Jaiz.
0: Baik.
2: Ada... Putra Kemala ya, ada masuk Putra Kemala.
0: Belum.
2: Ya. Yang dari Desa Penaga ya. Ada Mak Rika, ada siapa lagi ya? Bang Iman ya, Iman dan Kisahnya Batu. Tak lupa juga Kak Siska, Batu Lapa nih, Bu Hani ya.
0: Ayo, saya.
2: Pak Demang, Usuk, Fauzi ya. Ada Mak Rosi juga, tak lupa Kak Deli ya, Kak Deli dah masuk di?
0: Belum.
2: Masuk Kak Deli. Siapa lagi? Yang dari mana ya? Lupa namanya. Yalah, pokoknya telepon namanya mau dimaafkan aja lah ya.
0: Boleh.
2: Sehat semuanya, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Ya.
2: Ditunggu lagunya, Kasih Jauh di Mata.
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Udin yang berada di Batu 13 ya, arah Kijang. Kita coba sambut di belakang Bang Udin, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum balik.
0: Waalaikumsalam. Nek masuk.
3: Dah masuk pun.
0: Mantap, itu penting.
3: Apa khabar Di?
0: Alhamdulillah sihat walafiat kami di sini.
3: Bukaanlah dia.
0: Boleh.
3: Daripada makan kedondong.
0: Ya, saya.
3: Lebih baik makan buah manggis. Daripada duduk termenung.
0: Baik.
3: Mari bergabung dengan hari hitam.
0: Hitam kelak ni. Macam daun sirih rasa.
3: Tak pernah tengok Ardi.
0: Dia pula kadang ya. Terima kasih banyaklah ni. Hitam-hitam si tampuk manggis.
3: Walaupun hitam dipandang manis.
0: Itu pula.
3: Hitam-hitam berpulut. Walaupun hitam hati terpaut.
0: Itu dah. Hitamlah hitam. Bijinya kopi. Kan, walaupun hitam menawan hati. Ah, itu deh. Aduh. Ya.
3: Nak belanya. Lagu pembukaan tadi siapa nyanyi ni?
0: Lagu yang mana? Tanya sama hati. Apa asal saya?
3: Bukan Roger tu.
0: Bukan. Itu tadi saya cari lagu Wak Jeng nama dia.
3: Penyanyi kita di sini ya?
0: Bukan, daripada ya. Malaysia.
3: Oh, Malaysia.
0: Ah, betul. Ya,
3: Wak Jeng.
0: Wak Jeng nama dia. Bukan Wak Bojeng. Wak Jeng ya. Nama grup dia Wak Jeng.
3: Oh. Ni pantun satu dia.
0: Pantun ni. Sila.
3: Cari buyu ke rumah Nek Pinong.
0: Tinggal
3: sekejap rumah Mak Puteri.
0: Baik.
3: Malam minggu asyik di radio.
0: Ya.
3: Tak ada nak ke berjalan dengan sebuah hati.
0: Niat tu ada.
3: Ha,
0: hati ada juga. Buah dia tak berbuah. Masalah.
3: Aduh. Pula ada dia. Ada lah tu.
0: Sabar. Selur-selur je.
3: Mumpung lagi ada umur Nek ni dia. Biarlah Nek bantun.
0: Ya pula. Nek tu makcik Endon .
3: Oh.
0: Lauk ikan taman.
3: Lauk sambal apa dia?
0: Sambal belacan.
3: Banyak ke sambal-sambal buah duku ke sambal apa?
0: Sambal duku, sambal petai. Dengan sambal ketiga petai, sambal mencalo.
3: Petai sambal raya. Sambal
0: petai, sambal duku dengan ketiga sambal mencalo.
3: Lagi?
0: Sudah berjalan kasih tak sampai.
3: Kena dia merajuk.
0: Bukan, sebab kaki saya sudah tersampuk.
3: Ada dia,
0: malam-malam tadi.
3: Itu. Lagu apa ya dia?
0: Lagu apa? Hitam-hitam si buah manggis. Lagu malam tadi sedap tak?
3: Sedap ni. Pantun tugas kan lagu dia?
0: Pantun tugas sedap lagu malam tadi .
3: Sedap pandai dia bila lagu.
0: Itulah tadi. Nek tu dah kadang-kadang. Luar biasa kan Nek, lemak lagi.
3: Cucu ni.
0: Lagu dia lemak sama macam-macam belacan.
3: Tambah berkelawan apa? Tambah-tambah apa? Buah duku masam pula jadi.
0: Itu masam manis. Tak apalah.
3: Tak ada lagu baru lagi macam mana?
0: Belum ada, Nek. Sabar dulu, Nek.
3: Minta lagu ni di lagu apa ni?
0: Lagu apa, Nek? Anak Tiong.
3: Ibu lagu Tiong tu.
0: Cari lagu lain.
3: Lagu ini aja lah.
0: Lagu apa?
3: Kenangan mengusik jiwa aja lagi.
0: Kenangan mengusik je. Walau

0: Hai, dalam hati macam ye je gitu kan.
1: Ada itu Adi.
0: Ya. Yeah.
1: Kata Tante Nelly, Adi dapat job kan?
0: Ah, itu tadi kawan menikah.
1: Oh, kawan. Kawan menikah. Adi tak menikah-nikah.
0: Oh, itulah.
1: Itulah kata Tante. Nampak Hardi dengan cekal baju, mak jimpon.
0: Itu
1: dapat job lah tu agaknya.
0: Oh, itulah ni kawan.
1: Alhamdulillah.
0: Kawan menikah.
1: Oh,
0: itu datanglah kita tadi tu. Datang makan aja, lupa makan. Dah penat nunjuk terus sekali-sekali orang kan tak sedap sikit ni. Oh,
1: lah. Aduh. Memang Adi tak mantun tadi?
0: Tak, saya datang untuk menikah aja.
1: Oh.
0: Biarlah
1: kawan untuk sama-sama kuliah Adi.
0: Ah, kawan-kawan sama kuliah.
1: Itulah, sama kuliah dan nikah Adi belum tak lagi.
0: Tak, jodoh lah sampai. Kami lama lagi berlabuh-labuh tak tahu ke mana. Entah meribut ke. Ayah,
1: sabar Adi.
0: Ayah, Nek.
1: Sabar tu mudah-mudahan. Rumah tangga sakinah mawadah warahmah.
0: Ah, itu pula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa orang tua ni tak boleh diaminkan. Umpama Quran buruk. Nak dibaca tak dapat, nak dibuang tak boleh. Ambil bertuahnya je. Berkahnya itu pula. Ini.
1: Iyalah. Lagu siapa tadi?
0: Kasih. Kasih jauh di mata. Kenangan musik jiwa. Salah sampai saya. Maklumlah ni. Belum kena kopi lagi gini lah.
1: Apa tak bekal kopi ni? Adi ngopi ya?
0: Ngopi.
1: Oh. Kalau ngopi malam matahan berjaga ya, dia.
0: Oh, tak ada tukang kacau, gula tak cukup. Oh. Tukang kacau tak ada. Macam manalah?
1: Carilah tukang kacau.
0: Tukang kacau mahal sangat. Oh. Mahal tukang kacau daripada sudu.
1: Cari yang murah je lah.
0: Aduh.
1: Dah macam beli dukung lah ni.
0: Oh, itu lah.
1: Dukung musim ni asyik senyum pun sama mereka.
0: Ah, itu pula. Sekilo RM10,000.
1: Aduh. Ha, ya, salam-salam dia. Nak tengok pula orang belakang.
0: Ya, saya. Sila ni.
1: Salam pertama sekali untuk Hardi. Selamat malam, selamat tugas. Balik hati-hati.
0: Ya.
1: Lalu panjang umur, dimurahkan rezeki. Lancarkan segala usahanya, terutama bagian kuliahnya dia.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak
1: tak
0: ni.
1: Tak lupa banyak job.
0: Saya. Cik jagung tak sampai. Putih jagung tak
1: nunggu,
0: sampai.
1: Nunggu putih jagung adik. Dah berkapal lah nak tumbang dekat lipan ke punan.
0: Bukan ni. Putih jagung hari ni lemau tengah-tengah ni musim panas.
1: Mana pula? Musim panas ni adik garing di. Kalau musim hujan ni lemau.
0: Tidak ni. Dia lemau hancur tu dekat kedai. Macam mana lah?
1: Bukan putih jagung dia yang lemau.
0: Jadi?
1: Dompet tu yang lemau.
0: Itu dia. Betul lah tu ni. Aduh. Hai. Ya, saya.
1: Sihat di kampung ini.
0: Alhamdulillah, sihat selalu orang tua di kampung. Sejahtera dia orang tu.
1: Iyalah, adik di sana masih ya?
0: Masih, Nek. Arti yang kesatu.
1: Lanjut salam-salam untuk Nek Pino. Sebentar lagi dia masuk tu.
0: Boleh.
1: Untuk Dang, untuk Mak Rika, untuk Pak Kumis tadi ya?
0: Bukan, Bang Hamzah Yusuf dengan Mahmud. Pak Mahmud.
1: Pak Yusuf, Pak Mahmud. Pak Maun, Bang Udin. Untuk Dang ni dah sebut dong?
0: Kak Dang dah.
1: Dang dah. Mak Rika, Mak Putri, yang muncul. Untuk Deli. Untuk penelpon ketiga sampai akhir tadi ya?
0: Boleh.
1: Terima kasih di balik hati-hati tadi.
0: Saya ni.
1: Kalau pakai Honda tu, gas tancap habis.
0: Boleh.
1: Biar cepat sampai. Sampai ke mana tak tahu lah.
0: Sampai ke mana-mana je lah pokoknya.
1: Terima kasih dia.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dah lupa ni. Untuk Wan di Sungai Jang.
0: Boleh.
1: Selalu ya Wan.
0: Ya.
1: Senyum-senyum pula.
0: One, two, three ke pun boleh.
1: Tak pun jiwa.
0: Itu dia.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saudara nampaknya ada pun Nek Manda kita yang berada di Batu 13 ya. Banyak-banyak terima kasihlah yang sudah bergabung, yang sudah pun monitor bersama Ardi malam hari ini ya di segantang lada malam. Baik saudara, di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Masuk.

0: Dangkung.
1: Lengkap juga dengan isinya. Ah, itu dia. Kalau datang,
0: Dangkung.
1: bolehlah datang. Lengkap juga dengan hajatnya. Itu dia.
0: Ya, ya.
1: Ya, saya.
0: Daripada masak belado,
1: Ah, itu dia.
0: lebihlah sedap makan lauk paceri.
1: Lemak.
0: Darilah pada mata nak tidur. Sayang, lebihlah lagi masuk bergabung denganlah Adi.
1: Itu dia.
0: Aduhai lah Siti Payung, nama
1: Mantap.
0: dia lagu. Tuh, dah mulai lah, mulai kalau tak tidur.
1: Aduhai.
0: Biasa jam lagi ni lah membuta ni.
1: Fahamlah kami.
0: Perutlah pula, perutlah patahan.
1: Oh.
0: Jam 2 tersadar, subuh tak tidur lagi lah tu. Kebel, kebel.
1: Kebel, kebel, tintai-intai pun.
0: Teman tu tidur petang-petang ni kan, habis ada kerja soalnya ni kan.
1: Iyalah.
0: Jadi makanya belum tidur.
1: Jangan tidur cepat, kelak montel badannya.
0: Eh, baguslah malam tu kan butuh istirahat.
1: Oh, iyalah.
0: Daripada siang kita sibuk kerja terus.
1: Ayah.
0: Fikir tu fikir ni, malam istirahat, adik.
1: Boleh sangat. Oh, kadang.
0: Kakak tak montel, jarang makan malam gitu lah.
1: Oh, dia pula kadang. Cuma berisilah, ya.
0: Gitulah. Soalnya hari panas ini rasa tenggorokan tu rasa gimana gitu loh.
1: Ya Allah. Kemarau tekak saya mendengar.
0: Alahnya. Nak ganti sama. Nak ganti sama Mang Aida, dia cakap kotor.
1: Oh, kemarau tekak saya mendengar ngomong bahasa
0: rasanya
1: Indonesia.
0: Macam gimana gitu kan.
1: Iya.
0: Musim panas nih. Baju saya boleh diperas-peras. Dia punya berkeringat.
1: Bukan diperas-peras, dipuntal-puntal baju saya.
0: Tak usah pakai garam masa.
1: Taruh
0: loh ya, jorok.
1: Aduh, hai.
0: Memang dia belon ya.
1: Itu
0: musim panas ni kan.
1: Apa bau badan
0: jadi
1: saya?
0: Banyak minum. Jadi buat tu kenyang, badan tu lemas. Jadi tidurlah sedap, dibuka kipas angin. Jadi hari ni tadi tu pernah lah kerja mesti kipas angin supaya tu tidak kena paru-paru abu-abu.
1: Baik.
0: Gosok beros.
1: Saya.
0: Dia nyaman dia tak pewangi dia. Dia berwangan ngangak tidur dia.
1: Ya pula kadang.
0: Entah lagu tadi.
1: Lagu apa kadang?
0: Dah banyak masuk ke?
1: Adalah 2-3 orang malam ni. Tak sarap sangat laluan kami.
0: Iyalah, kakak buka kali dua tu. Ada perlu satu kak buka, semua buka. Buatnya kalau ada 3-4 radio, buka, dengar semua. Kalau lagi tidur, kalau semalam HP ke mana, semua ke mana lah dia.
1: Sampai harai.
0: Lagu inilah di.
1: Cemek molek.
0: Lagu,
1: Cemek molek.
0: Lagu.
1: Hoi. Kalau mati.
0: Tak dong lah, cemek molek.
1: Apa yang aja lagu apa kadang?
0: Orang sekarang kan banyak bertahan dengan lode mak lode. Jadi, anda di mana-mana kan tak bergebek. Lode hemat lode. Lode anak pasal leh.
1: Cucu Osman jangan muka bu, muka muka serang hidung malele.
0: Pak Usani ngom malele. Dorok.
1: Boleh atau tak boleh? Ayat pun kat dalam.
0: Yang lode mak lode kan dah bergas berpeluh. Suka-suka akulah kalau orang lain tak boleh tahu.

0: apa Bang Ali Mak Lisa,
1: Baik.
0: Kak Siti dengan Bang Damak,
1: Ya.
0: ada Mak Penaram juga ya,
1: Baik.
0: Abang Lukman, Mak Belian, siapa lagi, Kak Deli, siapa lagi masuk sini ya?
1: Paham saya Yusuf.
0: Sudah, Mas Prabuda, Bang Hermanda, Bang Iman udah.
1: Sama on.
0: Semua mau fotokopinya Pak Hamzah Yusuf aja ya.
1: Bukan barang organ hilir.
0: Oh Kak, Kak jangan lupa mengirimkan tamon gitu deh.
1: Aduh.
0: Mak, maknya siapa tuh? Maknya
1: Maya
0: Ida.
1: Aida. Oma sekarang manggil Oma. Oma Aida.
0: Oh Ma.
1: Oh, baru dapat cucu.
0: Oh Ma, malah. Hai. Iyalah itu aja lah dia.
1: Saya
0: Belakang nak masuk gak?
1: boleh.
0: Makasih. Mak wajib segura aja dia.
1: Saya.
0: Mumpung mata belum ngantuk di. Kalau
1: baik.
0: Ngantuk jangan harap dengan suara Kak malam.
1: Boleh Kak. Tak apa.
0: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dang Merdu kita. Lodeh hai mak lodeh. Lodeh anak Pak Saleh. Cucu Osman janggut kaki untut ikus meleleh. Hah, itu dia. Nanti saya tunaikan eh. Dah lama memang tak dengar lagu tu. Di belakang Kak Dang ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ini pasal ni. Tak ada suara. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita bersembang bual malam hari ini. Yang ingin bergabung langsung saja, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, dengan siapa?
2: Kak Deli.
1: Ah, Kak Deli, Kak Deli. Ah, Kak Deli apa khabar?
2: Alhamdulillah baik. Abi ada mana kabar?
1: Ah, kabarnya macam tadi malam juga, sihat, sejahtera. Kak Deli pun gitu juga ya.
2: Damai.
1: Damai sentosa. Baliba, batu lima bawah eh.
2: Iya. Dapat lagu tak?
1: Dapat. Untuk Kak Deli apalah yang tidak?
2: Pucuk pisang.
1: Pucuklah pisang si bunga rampai.
2: Harus semasa sepanjang hari.
1: Na-na-na-na-na, kasih tak sampai. Itu aja tahu ya. Dapat empai-empai aja Kak eh.
2: Iya, kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai. Ah, baik, kami putarkan nanti ya.
2: Ya, salamnya untuk Adi.
1: Boleh.
2: Ya, ya.
1: Ah, terima kasih.
2: Selalu.
1: Saya.
2: Kalau jodoh, tetap itu doakan.
1: Ah, jodoh pula. Amin, ya Allah.
2: Soleh, ya.
1: Soleha. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak.
2: Yang baik. Bapak pun sehat lah ya. Adik sehat semua ya.
1: Alhamdulillah. Kak Deli pun gitu baik. Juga. Ya, sehat-sehat selalu.
2: Tadi ada Dang Merdu.
1: Betul.
2: Fotokopi Bang Merdu aja lah semuanya lah ya.
1: Boleh.
2: Ya. Bang hati-hati.
1: Iya, Kak.
2: Oke. Makasih banyak lah ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Deli yang berada di Batu Lima Bawah, Balibah. Itu dia eh. Sihat-sihat selalu Kak Deli. Salam buat keluarga yang ada di rumah eh. Baik, di belakang Kak Deli ada siapa? Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ardi.
1: Malam kembali. Nyang, apa khabar orang Tembeleng Tanjung?
3: Alhamdulillah, cuaca sejuk-sejuk manja Bang Adi.
1: Sejuk-sejuk manja. Dikata sejuk tak sejuk, panas pun tidak.
3: Oh iya.
1: Kalau lah hujan sejuk seram rasa.
3: Bang Adi. Perahu belayar ke Pulau Mubut Bang Adi eh.
1: Ya, samalah kita ikut.
3: Tak lupa singgah ke Tanjung Batu Bang Ardi.
1: Ya.
3: Nyang nak doakan untuk Bang Ardi dan juga Pak Mahmud tadi Bang Ardi eh. Semoga sentiasa sehat dan bahagia selalu kan Bang Ardi kan?
1: Amin. Ya Allah ya rabbal alamin.
3: Baru dua eh?
1: Baru dua apa?
3: Maksudnya penjaga-penjaga kita. Pak Mahmud dengan Bang Udin tadi ya.
1: Yang lebihnya dara semua.
3: Tinggal Pak Maon lagi, Bang Putera Kemalai kita eh. Mudah-mudahan kalau Bang Damak dengar dengan Kak Siti kan.
1: Ya, mantap.
3: Dia gabung nanti Bang Ardi ya. Bang Ardi.
1: Saya.

0: Ibu Kota Jakarta bersatu dan maju, Bang Ardi, ya?
1: Betul.
0: Nah, apa nih? Banyak peniaga berjualan bubur, kan, Bang Ardi, kan?
1: Ah, sedap memang tu cari sarapan.
0: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Bang Ardi, ya?
1: Ya.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kan, Bang Ardi, kan?
1: Mantap, luar biasa.
0: Itu tema di tahun ini, kan, Bang Ardi, kan?
1: Ah, betul, ah? Sangat. Oh, suai, betul, sangat.
0: Suai. Nak melawan kadang tadi, apa kata dia tadi?
1: Kadang tadi lodeh, mak lodeh itulah yang diingat dia.
0: Ah, lodeh, mak lodeh. Ah, kalau gitu nyang nak beri yang juga dengan kadang kalau ada, Bang Ardi.
1: Apa tu?
0: Ah, nyang laturkan sikit, Bang Ardi, ya?
1: Apa tu?
0: Ah, lagu dia dari Sani Sahuri, Bang Ardi.
1: Ah, boleh. Ah.

0: itu lagu dia Bang Adi.
1: Boleh si baju
0: hijau. Baju hijau kan Bang Adi kan?
1: Tapi Ardi mana Ardi pakai warna hitamnya?
0: Bang Adi malam ini baju warna apa?
1: Hitam.
0: Warna hitam bantal yang tak nampak. Punya oh ni mana punya dia pakai baju warna hitam. Dan nyuai dengan hitam manis dia ya tak?
1: Iya pula hitam.
0: Tambah-tambah berseri, tambah-tambah manis lah. Apa lagi lah kan?
1: Ayam hitam kelabu hitam lah pokoknya.
0: Tambah handsome kata orang seberang Bang Ardi ya.
1: Tambah handsome.
0: Yalah dah kenalah tu. Orang balik dari ini tadi ya. Dari tempat ini hajatan ya Bang Ardi ya.
1: Betul.
0: Pantai lah yang nampak berseri-seri wajah malam minggu malam ini Bang Ardi.
1: Yalah. Sayangnya.
0: Yalah Bang Ardi ya.
1: Boleh.
0: Yang pantun. Untuk hari kemerdekaan aja Bang Ardi ya.
1: Boleh, yang boleh.
0: Soalnya macam ini Bang Ardi.
1: Macam mana?
0: Ini kita sebut kota ibu kota Jakarta lagi Bang Ardi ya.
1: Boleh, yang.
0: Ibu kota Jakarta bersatu dan maju Bang Ardi ya.
1: Ya.
0: Apa ni? Para pejuang tak pernah mengeluh Bang Ardi ya. Apa ni kalau Indonesia merdeka sudah 81 maksudnya gitu kan 81 tahun gitu kan Bang Ardi kan. Insya Allah Bang Ardi. Yang bertambah umur nanti di tanggal 17 Agustus nanti menjadi 57 Bang Ardi.
1: Insyaallah
0: Bang Ardi.
1: Ulang tahun juga.
0: Senin nanti insyaallah Bang Ardi ya. Dah tuanya Bang Ardi ya.
1: Alhamdulillah lah nya.
0: Dari 57 Bang Ardi ya.
1: Berkah selalu, sehat-sehat selalu ya nya.
0: Insyaallah Senin nanti Bang Ardi ya.
1: Amin ya Allah. Mudah-mudahan.
0: Yalah, insyaallah lah. Tiga tahun akan datang insyaallah kalau dipanjangkan umur. Dah tambah tua lah, dah jadi 60 Bang Ardi ya.
1: Betul.
0: Dapat jumpa tak lagi dengan Bang Ardi ya?
1: Mudah-mudahan Allah sehatkan ya.
0: Insyaallah dapat lagi sama-sama kita berpantun Bang Ardi ya.
1: Boleh.
0: Iyalah. Tak tahu Pak Mahmud dia tanggal berapa dia ulang tahun Bang Ardi ya?
1: Iya, betul.
0: Mak Ngah dah jadi oma Bang Ardi.
1: Dah jadi oma sekarang.
0: Sekali dah tak gabung beberapa hari dah berubah semua Bang Ardi ya.
1: Berubah itulah yang
0: lama. Itulah. Dah jadi oma. Mak Dini tak tahu jadi apa nanti ya. Belum ada dia gabung ya.
1: Betul sangnya.
0: Buat Cik Endon juga sehat selalu Bang Ardi ya.
1: Saya.
0: Yelah tadi ada Kak Dang Kak Wear kita. Mak Hitam gabunglah Mak Hitam. Dah lama tak dengar suara Mak Hitam kan.
1: Ya betul.
0: Mudah-mudahan dia belum tidur lah Bang Ardi ya. Tadi ada Nek Manda, Nek Balkis agak. Dah belayar lah agak Bang Ardi ya.
1: Betul.
0: Yalah. Bapak Amzah Rusuf tak terlupakan Bang Ardi ya.
1: Boleh.
0: Ini yang tinggalkan lagi siang kat pantun Bang Ardi ya.
1: Ya saya.
0: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
1: Macam mana?
0: Bila ingin menjadi nahoda kan Bang Ardi kan? Maka harus pandai berenang kan Bang Ardi kan?
1: Baik.
0: Meski raga pahlawan telah tiada Bang Ardi ya?
1: Ya.
0: Tapi namanya selalu dikenang kan Bang Ardi kan?
1: Itu dia.
0: Yelah Bang Ardi ya?
1: Ya.
0: Ditunggu baju hijau dia ya?
1: Ya nyang.
0: Yelah nanti nyang ikut aja di belakang nanti siapa yang nak gabung ya?
1: Boleh.
0: Itu aja Bang Ardi ya?
1: Saya.
0: Selamat berminggu malam Bang Ardi ya? Keluarga sehat semua kat kampung.
1: Amin.
0: Mak, ibu, mak pula. Mak dengan bapak, Bang Ardi ya. Dengan adik-adik satu lagi, Bang Ardi ya. Yalah, sehat semua ya, Bang Ardi ya.
1: Saya.
0: Terima kasih, Bang Ardi. Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dari Nyang Merdeka, Bang Ardi.
1: Nyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nyang Ucu yang sudah pun bergabung. Di belakang Nyang Ucu ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, di talian telefon. Halo. Nampak tak ada suara ya. Itu dia tadi ada Nyang Ucu, ada telefon Kak Deli, Kak Dang Merdu, Nek Manda. Makcik Endo ni tak ada dengar suara malam ni. Manalah makcik, ya. Ada Pak Maon juga, Bang Putera Kemalai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, ini dia orang dijemput. Masuk, masuk. Bukan
2: apa
1: ke?
2: Khabar,
1: Alhamdulillah, khabar baik. Makcik sihat walafiat, sejahtera.
2: Amin. Berkat semakin ganteng nampak.
1: Berkat doa makcik tak sia-sia, belajar setiap malam dengan makcik ni.
2: Walau pemohong.
1: Yalah, makcik ngabar kemarin kata Allah kata Muhammad tunduk-tunduk kasih maya kan? Aduh, acah-acah je. Makcik.
2: Ayolah, kita bahagiakan diri kita sendiri.
1: Betul. Nak harapkan orang siapalah nak kita harapkan.
2: Kalau tak bahagiakan diri kita, siapa lagi?
1: Betul. Itulah. Tak ada tempat bersandar yang kuat, makcik, ya.
2: Tak ada. Tak usah bersandar dengan orang, Di. Ya, sakit, Di.
1: Betul. Saya bersandar pada ku.
2: Berdirilah atas kaki kita sendiri.
1: Itu pula.
2: Lebih baik. Kalau kita berdiri atas kaki orang lain, ditarik orang mati, kita jatuh.
1: Betul. Di. Sangat. Makcik, itulah pesan makcik yang selalu saya ingat. Saya ketawa-ketawa juga. Main-main juga. Pesan yang baik saya bawa balik. Rumah. Bungkus, rapi-rapi. Baca.
2: Oh, baru dipakai dia nak.
1: Itu pula kirim ke karas habis tu. Taman salai. makcik.
2: Oi.
1: Oi dia lemah dah. Lah makan makcik.
2: Alhamdulillah di lauk pekasam ni.
1: Lauk pekasam sedapnya pula.
2: Dikirim orang dari sana.
1: Oh, ya yeah, saya. Yelah, makan Makassar eh. Makan
2: pejam-pejam ke makan? Belajar-belajar makan.
1: Belajar makan. Belajar belajar ngunyah kata orang kan, makcik?
2: Bukan. Makan mentah tu dah lama-lama tu macam tak sedap lah dia.
1: Mang. Kadang-kadang bau dia, nyang. Makcik. Kena yang makan lah. Ya, nyang. Ya, makcik.
2: Minta lagu dulu.
1: Lagu apa, makcik?
2: Lagu apa ya? Kau pergi tanpa relaku.
1: Kau pergi tanpa relaku. Kau pergi tanpa relaku. Macam mana lagu ni sebenarnya?
2: Tanyalah dengan yang ucu. Yang ucu tahu.
1: Ini lagu yang selalu dipintak Nek Balkis ni. Ini nanti saya nanya dengan dia je ni. Nyang. Nyang? Nyang pula makcik.
2: Oi.
1: Salah sebut, tersasul mulut saya malam hari ni. Tak apa. Makcik.
2: Ya, saya.
1: Kena air yang ucu langsung lekat dengan yang ucu lah saya malam hari ni. Ku semangat.
2: Itulah. Sebentar lagi balik ni, bukan balik ke rumah. Langsung bawa bungkus rumah yang ucu pula.
1: Salah sebut sampai saya makcik. Ya Allah, hai.
2: Tak apalah. Biasalah. Kita salah, kita sadar, ya tak? Jangan kita salah, kita tak sadar. Itu bahaya.
1: Itu bahaya. Bahaya.
2: Salam-salam, Edi.
1: Salam-salam. Tak pantun dulu untuk Ardi. Pantunlah satu. Untuk
2: lalu cucu. Lupa, Di. Nantilah bila-bila lah, Di.
1: Yelah kalau macam tu.
2: Salam dia untuk jeria sekeluarga. Semoga sihat selalu di sana.
1: Baik, saya.
2: Ada Inap juga. Pokoknya keluarga di sana. Semuanya ada. Siapa ya?
1: Siapa?
2: Makcik Endon banyak tak kenal orang ni. Korang kenal Makcik Endon ni payah nak.
1: Orang ngetop gitu ya, memang.
2: Ya, tak lupa dengan rumah baru eh.
1: Rumah baru. Rumah lama ke mana?
2: Rumah lama dah makan ikan tama.
1: Aduh, hai Oma lama ke tulang taman, yau.
2: Soalnya dia makan ikan taman tu dari ikut, kan? Jadi nyangkut.
1: Nyungsang berarti, yang? Makcik. Nyungsang makan.
2: Makan nyungsang.
1: Makan nyungsang. Itu nak kalau ke tulang tu nak nyari air susu bisa dia.
2: Makcik. Daun cepukak tu daun apa, Di?
1: Daun cepukak macam tak asing mang yang enek dengar ni, Lain nek, lain
2: mak. Itulah. Jadi gantaman. Sayur cepuka.
1: Sayur cepuka. Sayur apa cepuka eh?
2: Entah.
1: Siapa eh sayur cepuka eh?
2: Lupa, lupa. Kemarin dah dikasih tahu, lupa.
1: Oh, tegong pipet.
2: Bukan.
1: Tegong pipet, Endon. Tegong pipet cepuka tu.
2: Oh.
1: Ha. Tegong pipet, tegong pipet, tegong buluh.
2: Ha.
1: Dengan ketiga buah belimbing.
2: Ha.
1: Ha. Sudah terjepit.
2: Baru bawa suluh.
1: Ha. Sudah terjepit membawa suluh. Habis tu? Rupa tersampuk ujungnya ranting.
2: Dan juga ya, semoga sihat selalu.
1: Ya.
2: Untuk Amzah Yusof, Pak Umar dah masuk.
1: Ha?
2: Pak Umar.
1: Belum lagi.
2: Pak Umar, oh, tadi ada yang lucu. Nek Manda, Nek Pino.
1: Hmm?
2: Ah, makcik kemarin lah sampai rumah.
1: Nek Manda?
2: Bukan, sampai ke Tok Londe.
1: Oh, rumah Tok Londe. Rumah Tok Londe ya, sampai.
2: Benih pisang seribu tu.
1: Oh, pisang seribu tanda. Pisang emas. Sedap lah pisang emas. Mahal emas sekarang.
2: Hai, emas kita lah tiap blok ada emas apa mahal.
1: Oh, emas apa, Nekcik Endon?
2: Emas pandai disuruh.
1: Oh, emas. Yalah, kalau macam tu.
2: Oh. Jadi,
1: ya saya.
2: Siapa tu? Mak Ngah lah masuk, Mak Ngah.
1: Mak Ngah Haida belum, Mak Ngah kita.
2: Mak Ngah Wir.
1: Oh, Mak Ngah, Nek Ngah Wir, Nek Ngah Wir belum lagi.
2: Belum. Ayolah, semoga sihat selalu, ya.
1: Ya, saya.
2: Abang Janggut, apa khabar, Wang?
1: Ah, sihat. Melancong saya lama tak masuk ni.
2: Kalau bukan dia terkulit angin kuat.
1: Janganlah macam tu, makcik. Kita doa bagus-bagus. Aduh, hai.
2: Jangan dia disukup jungkung, agak.
1: Berkemah, berkemah.
2: Ha, dia disukup jungkung.
1: Ha, itulah berkemah buah jungkung.
2: Yalah, untuk semua pampan radio, ya.
1: Ya, saya.
2: Untuk Ardi balik hati-hati, ya,
1: baik.
2: Di.
1: Baik, ya, makcik.
2: Bila lah, Di, nak jumpa.
1: Oh, tengok.
2: Makcik, Di.
1: Tengok je Ardi kat gambar ni.
2: Ardi ni menganyalah sekali ni, sekali makcik.
1: Oh, itulah malam ni tersasul. Tak cukup air malam ni.
2: Hai, Adi, yang belakang nak masuk, ya.
1: Ya, makcik.
2: Dan tak lupa dengan ini, ya.
1: Dengan siapa?
2: Siapa? Dengan dia, dia.
1: Ah, maklum dia, ya.
2: Ah. Untuk Inam tidak dilupakanlah jeriah. Semoga sihat selalu lah. Mudah-mudahan orang yang paling baik sejak provinsi tu, Di.
1: Saya.
2: Terima kasih, Adi. Ya, Rabi, manisnya minum air pakai botol lah.
1: Kedailah aku alam ni.
2: Ayolah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makcik Endon yang sudah pun bergabung, ya. Di belakang Makcik Endon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nek dara ke atau kak dara?
3: Nek tua.
1: Oh, Nek Barkes lah berarti.
3: Nek Pino.
1: Oh, Nek Pino. Nek Pino yang cantik berdelau baju biru tu.
3: Allahu Akbar, ya Allah. Ulang lagi, nanti ada yang pengsan yang dengarkan ini.
1: Tak apalah, sesekali ya.
3: Buah tak jatuh tu, jangan yolo.
1: Kami nak makan macam mana? Nengok buah dah masak di pokok. Nak
3: panjat.
1: Nak gugur, tak dapat gugur. Nak dipanjat.
3: Nak panjat je.
1: Nak panjat batangnya besar. Apa lagi? Jolok dah yang dapat. Aduh.
3: Dari tadi lagi nak masuk mencet-mencet. Tak dapat masuk.
1: Dia memang jam ni, jam sekian memang sebenarnya ni yang masuk. Betul.
3: Itulah.
1: Sebab Nek ni penghibur penutup biasanya.
3: Allahuakbar.
1: Betul Nek. Sebab suara Nek merdu kalau nyanyi. Berpantun berpantun pun okey juga.
3: Aduh, aduh. Tak ada pula duit kecil nak ngasih. Ha, duit besar-besar pula.
1: Itulah. Nak bawa ke samping okey. Bawa ke tengah pun okey. Bawa ke ujung pangkal pun okey.
3: Itulah hidup tu memang macam itu maunya di macam ke... lah macam Peter nanti kalau dah tak dah gelap nanti letak orang kat sudut di.
1: Tapi ni satu yang tak didapat dibawa orang ni tahu dibawa ke mana? Bawa atas dia. Bawa dekat atas pelamin tak dapat.
3: Bukan memang naik pelamin itu dah tak kuat Adi.
1: Itulah. Itu sebab je. Bukan orang sembarang orang yang dapat narik. Kalau tak berjeneral, tak dapat.
3: Allah Akbar. Tidaklah sampai segitu, Ardi. Yelah. Janganlah. Janganlah nak meninggi-ninggi. Kalau badan ini sudahlah tinggi. Janganlah lain-lainnya nak ditinggi-tinggikan juga.
1: Ya pula.
3: Sian orang belakang. Tak pula. Nampak.
1: Banyak kami belajar dengan orang tua-tua kami ni. Rendah hati. Tak sombong. Ya,
3: harus. Hidup ini ni kan modal hidup ini ya Ardi. Hanyalah kejujuran.
1: Ya. Yang jujur.
3: Apa guna? Bagus, nak sombong-sombong tu apa gunanya?
1: Kita
3: orang tak tahu siapa asalnya kita, tapi Allah nanti menunjukkan.
1: Itu pula. Banyak.
3: Kalau saya nak berbual, saya ni anak orang kaya, apa di kampung kan?
1: Tak boleh.
3: Kalau dipikir, kalau disebut mungkin orang percaya, tapi nanti Tuhan nak menunjukkan ada je nanti tu jalannya.
1: Jadi kisahnya pantunlah dulu.
3: Pantun. Tuhanku.
1: Pantun dah dulu, jangan tak pantun malam ni.
3: Ayolah, kalau gitu ya.
1: Ya.
3: Apa, kan dah lupa sampai pantun itu dah.
1: Apa kira-kiranya?
3: Nggak menyusun, nggak menebang si, si pohon buluh.
1: Iya.
3: Buluh ditebang, dipotong, lalu disimpan.
1: Iya.
3: Saya menyusun jari 10. Kalau ada kata-kata perbuatan yang tidak mengenakkan,
1: mohonlah
3: dimaafkan.
1: Saya.
3: Itulah Ardi, manalah tahu ya umur, tak esok, tak lusa, kita tak tahu.
1: Iya, betul.
3: Yang cuma yang jadi sangkut-sangkut ni mungkin bawang tak nampak batang hidung inilah. Kemana buat kata Makcik Endon tadi kena.
1: Jongkok.
3: Saya tak. Makcik Endon.
1: Saya tak menyebut.
3: Iya. Kata dia saya tu pokak itu memang iyalah. Di rimbang.
1: Rimbang? Apa tu rimbang?
3: Trompipit. Iya, memang iyalah itu. Kalau orang Sunda dia nyebut tepokak.
1: Iyalah, kalau orang kita...
3: Memang itulah, Cik Endon.
1: Tegong pipit, tegong buluh.
3: Lagi. Tak ada tersepit, baru mengeluh.
1: Itu dia. Aduh, hai. Iya pula kadang.
3: Kalau tak ada duit, pinjam dulu 10.
1: Gitu. Kali badan tersepit baru mengeluh. Itu. Terung pipit, terung buluh. Apa nama?
3: Lagi?
1: Buah sambal, buah perepat. Tiga tersepit, sudah mengeluh. Ke mana tempat mencari obat. Itu.
3: Awak. Ini nak minta lagu lah Ardi.
1: Lagu apa bunga? Alah, lagu apa malam ni? Nengah Kes?
3: Lagu ni memang ya entahlah ya ada atau tidak tak tahulah. Lagu Wajah-Wajah Kekasih.
1: Wajah-Wajah Kekasih. Wajah Kekasih.
3: Ya.
1: Kekasih.
3: Wajah Kekasih itu.
1: Macam mana pertama lagu ni ya?

0: Iya, dengan uang
1: Ya kekasih,
0: kasih
1: walaupun rintangan datanglah
0: datang menggoda
1: juga ku tempuhinya. Itu dia nih.
0: dengan hati membara.
1: Ah, itu dia.
0: Oh, rindu yang menjelma.
1: Ah, lagi?
0: Nah, ya,
1: Ah,
0: apa?
1: itu. Ah.
0: Datanglah dalam nyata wajah-wajah kekasih.
1: Boleh?
0: Nah, itu
1: Ah, boleh.
0: ada deh.
1: Ada nampak ni, ada pula.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya.
0: Sebab apa wajah kekasih ini ada empat orang ini, Ardi.
1: Ya.
0: Empat. Yang mana satu yang menang nanti itu. Nak diadakan perlombaan Agustus ni nanti.
1: Ada. Ah, kalau ada saya ikutlah nyala nanti eh.
0: Ah, ya. Ah, ini satu lagi pantun dia.
1: Ah, satu lagi. Sila.
0: Pegang senapang, jangan sampai meletus. Kalau nak meletus, arahkan ke atas awan.
1: Ya, saya.
0: Ulang tahun Nenek Balkis tepat juga 17 Agustus.
1: Ya.
0: Kalau ke apa, aduh ya Allah.
1: Ah.
0: Sedih Hardi.
1: Ah, sedih pula. Apa pula pasal sedih?
0: Sedih Hardi tahun ini tak tahulah. Masang bendera kemarin nangis Hardi.
1: Ya, ya Allah ya Karim. Esok.
0: Ingat,
1: Esok.
0: emang iyalah ya hari lahir ya juga. Tapi perjuangan orang yang menaikkan bendera itu susah-susah Ardi. Kita menaikkan, naikkan aja tak mau Ardi di sini Ardi.
1: Ya Allah.
0: Itulah hanya saya sendiri yang masang. Saya masang tuh, saya jaga baik-baik Ardi. Saya tak mau sampai dia jatuh ke apa tergeser ke tanah pun ujung dia saya tak mau. Saya sudah saya pasang, saya nangis memang.
1: Iya. Saya.
0: Tak pernah saya nak sampai neteskan air mata.
1: Baru tahun ini eh?
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Itulah.
1: Biasa.
0: 17 Agustus. Ulang tahun Nenek Balkis. 17 Agustus. Ulang tahun yang ke-69.
1: Oh, selisih sikit aja dengan yang ucu.
0: Yang ucu 57 kata dia tadi.
1: Oh, ya selisih banyak lah kalau gitu.
0: Banyak, Ardi.
1: Aduh. Ayolah kalau begitu.
0: Ya itulah di salam satu untuk semua aja.
1: Ah, boleh.
0: Dari yang pertama sampai terakhir, disenggol semua, disalamin semua.
1: Betul.
0: Walaupun hanya mendengar.
1: Saya.
0: Nenek Pino, salamin semua. Dimanapun
1: Baik.
0: daerah yang mendengarkan celoteh Nenek Pino.
1: Baik, boleh.
0: Terima kasih, Ardi.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita sambut di talian telefon. Habis tu baru kita baca pesan di WhatsApp dari Bang Hamzah Yusof ya. Baik, saudara, kita cuba tengok ada siapa kiranya yang bergabung malam hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Rika.
2: Ya.
1: Eh, malam betul masuk malam ni.
2: Mari tadi-tadi pecik-pecik tak pandai masuk-masuk.
1: Oh, eh lah sianya lah. Masuk ke dalam juga.
2: Tak siap teruk. Rupa masuk juga tak putus asa.
1: Yelah. Oh, Mak.
2: Ya.
1: Apa buat malam ni, Mak?
2: Apa yang duduk baring-baring.
1: Duduk baring-baring. Ayolah.
2: Kita baru siap buat badminton ni.
1: Oh, buat badminton? Oh, iya saya.
2: Tengok orang main sikit numpang.
1: Oh, lah. Jahit keringat ni mak olahraga kata orang tu. Biar sehat dalam sehat apa namanya jasmani rohaninya. Ya mak. Oh, iyalah kalau begitu mak.
2: Ya, nah, lagu masih bisa.
1: Bisa, tapi kita tak boleh berlama-lama nampaknya ni.
2: Ya, lagu Serumpun Kasih.
1: Serumpun Kasih, baik. Nanti saya putarkan ya.
2: Ya, salam-salam sikit. Ni tak boleh lama, waktu dah nak habis ni kan.
1: Betul, sangat.
2: Salam pertama buat Azri.
1: Ya.
2: Semoga juga, semoga sehat selalu keluarga.
1: Ya, amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh. Ni banyak yang doa ni nanti.
1: Allah, semangat.
2: Dapatlah jodoh.
1: Amin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya.
2: Tadi ada Nek Pino ya?
1: Tadi ada Nek Pino, betul.
2: Nek Pino. Buat Mak Rosi.
1: Saya.
2: Buat Kak Derli. Buat Ayang Ucu.
1: Buat
2: Wil.
1: Baik.
2: Buat Nek Lungya.
1: Iya.
2: Buat Nek Mandal. Nek Anjang.
1: Baik.
2: Buat Pak Demang, buat Amzah Yusuf.
1: Betul.
2: Sehat selalu buat saya. Yusuf. Buat Pak Umar.
1: Iya.
2: Buat Pak Gapar, buat Mahi Prabu.
1: Betul.
2: Buat Bang Ilek. Buat Bang Jais. Buat siapa lagi? Buat Putri Marisa.
1: Betul.
2: Buat Kak Sarina. Buat Bunda Pemata.
1: Saya.
2: Buat Mak Lian. Buat Putri Kedondong.
1: Ya, saya.
2: Buat Siti dan Bang Damak. Buat Mak Penaram. Pokoknya salam satu ni. Buat Pak Udin.
1: Ya.
2: Bang Lukman. Pak Kumis. Siapa lagi? Ya,
1: semua.
2: Oh, buat Bang Maun. Pokoknya salam satu buat semua lah ya. Dah malam
1: ya. Boleh sangat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tadi Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi ya. Di belakang Mak Rika kita cuba sambut di, kita cuba baca pesan daripada Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ardi tak bisa masuk gabung, hanya bisa kirim pesan singkat atau chat ke WA. Yelah saya. Bang Ardi nak minta lagu Bunga Melor. Baik, insyaAllah kami tunaikan ya. Salam yang sudah dipotokopi Bang Mahmud, tadi juga Bang Udin, Nek Manda, untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sihat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardi, selamat malam juga. Semoga sihat selalu dalam lindungan Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf ya. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik, terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf jauh non di sana setiap hari, setiap malam masuk bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang ya. Baik, saudara perompak di manapun saja berada, assalamualaikum. Ini ada yang WhatsApp lagi ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pantun dulu Ardi, mai nyuruh kita pula pantun. Malam minggu ni memang ramai orang berjalan. Apalagi di Tanjung Pinang orang duduk di tepi laut. Biasanya ranting rebah sudah berpaut. Apa namanya, orang belayar di hari selat, di tepian selat. Ramai orang duduk di tepi laut, saya duduk di Pro 4. Itu dia. Atas penelpon nampaknya basah kena hujan. Di atas pelapon nampaknya basah kena hujan di malam minggu. Nak nelpon bukan main susah, cukup lama kami menunggu. Lagunya Ardi, judulnya Aku Masih Menunggu dari Eramli. Salam untuk semua aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maun yang kirim pesan WhatsApp ya. Baiklah Pak Maun, nanti kami tunaikan lagunya. Sudah lama kami menunggu judulnya. Mantap. Terima kasih banyak buat orang tua-tua saya yang sudah pun bergabung pada malam hari ini. Tadi ada Bang Mahmud, Bang Udin, Nek Manda, Kak Dang Merdu, kemudian Kak Deli, ada Nyang Ucu, Makcik Endon, Nek Balkis, Bang Hamzah Yusuf, Mak Rika, ada Pak Maun yang terakhir ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya salam hangat, salam bahagia malam hari ini di malam minggu 15 Agustus 2026. 2-3 hitung hari je lagi kita akan meraikan daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan tentu juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan baik, hari baik, ibarat kata orang daik balik ke daik bawa bekal dalam bakul. Niat baik, hajat pun baik, mudah-mudahan sama pun terkabul. Pun dikata kalaulah hajat baik semua sudah terkabul, ibarat kata semua akan selalu, setiap orang harus berjalan bersama-sama. Ya, pemimpin harus sama berganding, saling sama-sama kita berkontribusi untuk negeri tercinta ini. Ibarat kata gading sampan berganding gajah, gading-gading pengawal raja, ganding tuan berganding tuah, ganding-ganding jadi pemuka. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara budayanya.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Alang di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
3: Kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu. Kini, mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir.

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: kami dalam barisan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah. Amin.
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya. Inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ni macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Heleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
1: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
5: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
3: Aisyah.
6: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi.
7: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Juju.
8: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
9: Hairil.
10: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505561 atau di 0811-7048-860.
3: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: apa nih? Kaleng sardin. Ih.
1: Merasen kau. Apa nih? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, Engkau Maha Mendengar lagi Maha Melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 16 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku para pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadaruna mal mufris? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Mereka, para sahabat, menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang ekonomi, melainkan ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan juga dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau sebaliknya, yaitu neraka. Kaum muslimin, para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis berikut. Faqal, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakah wa ya'ti قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan juga zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kaum muslimin, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib tersebut akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat perbuatan zalim kepada sesama manusia. Dari seperti mencaci, maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain, dan juga mencuri atau mengkorupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukan karena banyaknya orang yang dizalimi, atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang-orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melempar orang-orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Contoh dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkan di akhir kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusan bisa sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti tersebut, sebagaimana juga disebutkan dalam semua hadis marfu'. Ini riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut: Wa amma dhulmul ladzi la yatruquhu Allah fa dhulmul 'ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan juga anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat perbuatan kezaliman kepada mereka. Oleh karena itu, apabila benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kepada orang lain. Jadi, memang pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, seperti menyakiti orang lain, mencaci maki, menfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagaimana dan sebagainya. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbal.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah. Amin.
1: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam, serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan pondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar perempat, kita kembali bersua di edisi pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, sedar perempat? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Sehat walafiat, bangun pagi, masih bisa menikmati udara yang segar insyaallah ya, menikmati hidup dan juga bersyukur tentunya apapun yang kita akan jalani, apapun yang sudah kita lewati, semuanya menjadi penyemangat untuk lakukan yang terbaik setiap waktu, saudara perempat ya. Biasalah untuk hidup tuh saudara perempat pasti ada perbandingan-perbandingan gitu ya. Entah perbandingan dari hal pendapatan atau perbandingan dengan kualitas hidup, kebahagiaan. Biasa tuh saudara perempat, namanya juga hidup ini ya. Kalau tak ada perbandingan juga agak rasa ada yang kurang gitu. Tapi yang penting saudara perempat, perbandingan hidup cermin sosial yang perlu kita hadapi juga dengan bijaksana ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan perbandingan hidup baik secara sadar maupun tanpa kita sadari, saudara perempat. Jadi fenomena ini juga semakin kuat di era digital sekarang ini, ketika media sosial itu menampilkan cuplikan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari kenyataan, padahal kadang jauh dari kenyataan itu, saudara perempat ya. Bijak juga kita untuk melihatnya. Nah, perbandingan hidup kemudian menjadi isu penting yang mempengaruhi cara seseorang menilai diri, mengambil keputusan, hingga menjalani kesehariannya, saudara perempat. Nah, membandingkan ya, perbandingan sosial sebagai proses alami yang dilakukan manusia untuk memahami posisi dirinya dalam suatu kelompok. Jadi melalui perbandingan ini, saudara perempat, individu berusaha untuk menentukan apakah mereka sudah cukup baik, apakah mereka berada di jalur yang tepat, ataukah mereka perlu melakukan perubahan. Nah, dalam konteks tertentu, jadi perbandingan hidup ini dapat menjadi pemicu motivasi kita juga, saudara perempat, untuk berkembang dan memperbaiki diri.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kesadaran akan identitas kebangsaan merupakan hal yang penting dalam membentuk rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai elemen masyarakat dalam sebuah negara. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran nasional adalah melalui pengembangan wawasan kebangsaan. Nah, kesadaran nasional di Indonesia merupakan pilar penting dalam sejarah bangsa yang menjadi landasan perjuangan kemerdekaan. Nah, kesadaran ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Wawasan kebangsaan dapat diartikan juga sebagai pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa yang mempersatukan masyarakat dalam suatu negara. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat akan lebih aware akan pentingnya mempertahankan keutuhan negara, menjaga keragaman budaya, serta bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu langkah konkret yang meningkatkan kesadaran nasional ini melalui wawasan kebangsaan adalah melalui pendidikan. Kurikulum di sekolah-sekolah dapat dimodifikasi untuk lebih menekankan pada materi-materi yang menjelaskan tentang sejarah dan nilai-nilai bangsa. Selain itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat rasa cinta tanah air juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk merajut kebersamaan di antara pelajar. Jadi tidak hanya di lingkungan pendidikan, penguatan kesadaran nasional juga bisa dilakukan melalui media massa dan juga kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat. Menyebarkan informasi positif mengenai bangsa dan negara serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan keragaman bangsa merupakan langkah-langkah penting dalam memperkokoh kesadaran nasional. Siap.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kritik sosial memegang peran penting dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui kritik, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, masukan, bahkan keberatan terhadap kebijakan atau kondisi sosial yang dianggap kurang adil atau merugikan. Kritik ini juga disampaikan lewat berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, karya sastra, seni pertunjukan, hingga aksi nyata di lapangan. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir ini, saudara perempat ya, lagi heboh soal kenaikan pajak yang sangat luar biasa yang menuntut masyarakat jadinya turun ke jalan dan menuntut keadilan. Di mana pajak setinggi-tinggi langit gitu ya kan. Nah, saudara perempat, peran utama kritik sosial ini adalah menjadi pengingat ya dan pengoreksi bagi pihak-pihak yang memegang kekuasaan maupun pengaruh. Dengan adanya kritik, masalah yang mungkin terabaikan itu dapat terangkat ke permukaan sehingga mendorong perbaikan dan juga perubahan. Nah, kritik yang sehat tidak sekedar menunjuk kesalahan, tapi juga memberi solusi yang membangun. Di tengah perkembangan teknologi informasi, kritik sosial semakin mudah disuarakan oleh masyarakat dan cepat menyebar. Nah, unggahan di media sosial juga itu dapat memicu diskusi publik yang luas, memaksa pihak terkait untuk meresponnya. Namun, saudara perempat, para pengamat juga mengingatkan pentingnya menyampaikan kritik dengan bijak dan berbasis fakta, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan fitnah. Dan pemangku kebijakan juga tidak asal bunyi, tidak asal cakap, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Nah, dalam sejarah Indonesia, kritik sosial juga telah berperan besar dalam mendorong reformasi dan juga pembaruan. Nah, dari tulisan para sastrawan, orasi aktivis, hingga lagu-lagu bertema sosial, kritik menjadi bagian dari napas demokrasi yang sehat. Nah, dengan memahami dan juga mempraktikkan kritik sosial secara bertanggung jawab, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan, menjaga keadilan, dan juga membentuk lingkungan sosial yang lebih baik bagi semua.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, ada satu istilah, solastalgia. Ini adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Glenn Albrecht, seorang filsuf lingkungan. Nah, istilah ini merujuk pada fenomena emosional yang terjadi ketika seseorang merasakan rasa kehilangan atau kerinduan terhadap lingkungan yang telah berubah ataupun rusak, meskipun mereka masih berada di tempat yang sama. Nah, dalam pandangan Albrecht ini, sadar perempat, solastalgia ini dapat digambarkan sebagai bentuk nostalgia terbalik, yaitu sebuah perasaan melankolis yang timbul bukan karena meninggalkan tempat yang disukai, tapi juga karena lingkungan sekitar yang dikenal dan dihargai mengalami perubahan yang signifikan dan merugikan. Nah, sedari perempat, Albrecht ini mengenalkan konsep tersebut pada awal tahun 2000-an untuk menggambarkan dampak psikologis yang dialami oleh individu atau komunitas yang tinggal di wilayah yang terpengaruh oleh degradasi lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, atau kerusakan ekosistem. Nah, meskipun orang-orang tersebut masih tinggal di tempat yang sama, mereka merasakan kehilangan yang mendalam atas kondisi alam yang telah berubah, menyebabkan munculnya rasa cemas, stres, dan juga ketidakberdayaan. Nah, konsep solastalgia ini menjadi semakin relevan nih di tengah meningkatnya kesadaran global mengenai perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan. Banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang sangat terpengaruh oleh fenomena lingkungan, melaporkan perasaan terisolasi dan kecewa atas perubahan yang mereka alami dalam lingkungan hidup mereka. Nah, solastalgia ini juga, sadar perempat, tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada komunitas gitu ya. Ketika lingkungan sekitar mereka berubah drastis, identitas dan koneksi mereka dengan tempat tersebut turut terganggu. Nah, dalam jangka panjang, ini juga dapat menambah beban mental dan emosional yang cukup besar, bahkan dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan mental yang lebih serius.

Gentum Heroi Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran